0: Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di

0: jumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
1: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
0: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
2: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
0: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
3: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
0: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
5: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
6: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
7: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News. saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
10: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
4: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pagi pendengar, jumpai Anda kembali pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan terima kasih Anda masih bersama kami pagi ini. Tentunya melalui frekuensi FM 97,6 MHz sambil menyapa Anda di Banjarmasin pagi. Dengan semangat pagi untuk Anda. Dan siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital ya. Ya pendengar, pagi ini untuk opini publik kita akan mengulas terkait dengan kabut asap meluas, ISPA mengancam. Dan nanti ini akan menjadi topik dialog Banjar Realita tepat pukul 9 nanti ya. Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Banjarmasin ini semakin meningkat ya tiap hari ya. Dan Juni lalu saja Dinas Kesehatan mencatat 6.432 kasus. Tentunya angka ini naik pendengar menjadi 6.840 kasus, 41 kasus pada Juli, dan bertambah 409 kasus hanya dalam 1 bulan. Data Agustus memang masih direkapitulasi pendengar, namun kenaikan yang terjadi sebelumnya sudah memberikan sinyal yang jelas. ISPA bukan lagi persoalan yang mungkin bisa dianggap sebagai gangguan musiman biasa. Nah, Banjarmasin sendiri memang tidak menjadi wilayah utama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan BPBD kota juga menyebut tidak ada hotspot di dalam kota. Nah, lalu mengapa kabut asap tetap menyelimuti Banjarmasin dan kasus ISPA justru tinggi di kota Banjarmasin? Silahkan kami ajak Anda bergabung di Opini Publik pagi ini di dua line telepon 0811-5111-410 dan juga 0511-325-1562. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Ibu Auliana.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Yan di Martapura?
1: Alhamdulillah sudah hilang adanya bau asapnya.
0: Bau asapnya ya. Tadi sempat ya?
1: Tadi subuh.
0: Tadi subuh ya. Ada info di mana karhutlanya?
1: Daerah Hasan Depan. Kiriman juga.
0: Oh, kiriman kah? Lewat paket ya.
1: Sama kan di Banjarmasin kiriman juga kan.
0: Mm-mm, betul, dikepung ya.
1: Anginnya deras kan lo. Madah aja. Anginnya deras Aliana.
0: Mm-mm, betul.
1: Dari timur kan dari barat.
0: Iya. Artinya iya. Apa namanya? Angin juga membawa partikel ya.
1: Kiriman sampah banyak. Kiriman sampah banyak juga.
0: Kiriman sampah dan kiriman ISPA.
1: Sama-sama daun. Aduh, Oliana ibak di halaman rumahku.
0: Iya.
1: Plastik-plastik juga.
0: Iya, walaupun kiriman tetap ISPA meningkat ya, Jen ya.
1: Iya, iya. Uh-uh. Aku kan berdampak juga.
0: Berdampak juga.
1: Semalam sampai sebulan lebih yang sesak napas.
0: Sempat drop lah Jen lah. Ya, memang
1: tuh adik gue belum menampil gitu.
0: Heeh. Memang sudah sudah diperiksa.
1: Kakak tadi malam masuk rumah sakit.
0: Sama kasus yang sama kah?
1: Iya.
0: Ini kayaknya tadi penuh pinanya nih hibak kanu apa rumah makanya, sakit.
1: Berita insan itu banyak tuh.
0: Iya, mudah-mudahan lah laka sujan ya lo.
1: Tapi untung juga kan lo Ali. Heeh. Dokter Payu.
0: Setahun sekali jar abut. Oke, baik, keputus ya Ojan di Martapura bergabung di Opini Publik pagi ini. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dengan Bapak Julian kah?
2: Di Sungai Musang lah.
0: Sungai Musang, Pak Ramli.
2: Iya, Bu Juran.
0: Iya, Pak Ramli apa kabar?
2: Ini anu nah, Pak. Dikira anak hujan harinya nih, sekalinya anu kabut kalau ini nah.
0: Kabut asap ya. Inggi, tapi aman aja, kesehatan aja, Pian.
2: Ini mana anginnya deras banget nah.
0: Iya, Inggi.
2: Jadi mengkada ada anu nih apa? Mengkada kancing lawang anu masuk ke rumah anu kabutnya.
0: Mm-mm. Tapi ada keluarga yang sakit kah, Pak Ramli? Ada yang kena ISPA atau apa? Aman aja atau
2: di sini ini kan ada depan, cuman mau nang batuk-batuk tuh kan hitungannya anu umum aja ya lah.
0: Iya, enggih.
2: Kamu nang sista atau nang apa ngarannya nang batuk apa jurang sampai mengeluarkan darah tuh kan ada depan.
0: Infeksi saluran pernapasan akut. Artinya ini berdampak ya, batuk termasuk. Sama, sesak napas termasuk.
2: Aku sempat juga no Mbak Ulia ya, anu apa nih sakit dada kan anu hari apa yo sekitar 5 harian enggak yo nang besokan tuh nang sudah nang kabut benar.
0: Enggih, sempat pian periksakan kah ke paskes?
2: Ada deh nah.
0: Yang
2: gue pamun ke sana tuh mah tua tulaknya tuh nah.
0: Artinya sembuh sendirilah para melilah.
2: Cuma dibawa anu pang nih, maaf pak, mah minum-minum asam bah.
0: Enggih, apa jeruk nipis kajar lah.
2: Nah, di anu ada kah hujannya di Banjar?
0: Sama para meli.
2: Semalam bulannya mah musting lah di Tabalung deh. Mana
0: iya,
2: itu
0: kalau
2: di
0: Tanjung, ya? Iya. Ini kan lagi OMC modifikasi cuaca loh. Nah,
2: lawan di mana itu di Tanggerung kah?
0: Kaltim hujan lah, di Kaltim.
2: Hujan
0: di
2: situ.
0: Enggih.
2: Kami ini di sini nih mengharapkan nih hujannya anu apa nih banyak sesar bermasin no Aul ya.
0: Inggi.
2: Pahit ke demasin lagi.
0: Inggi banyu laut masuk ke sungai.
2: Kabar pian baik saja lah.
0: Alhamdulillah sehat baik Inggi.
2: Alhamdulillah. Salam aja lah beretan lah.
0: Inggi siap terima kasih para
2: beli. Baru masuk aja di apa ngarannya tuh di TikTok kah?
0: Di TikTok.
2: Cuma ini bawi ada lagi nah no memakai anu lagi nih nang HP jadul lagi nah.
0: Siang nanti ada TikTokan lagi. Oke, okay, baik. Terima kasih para Amli.
2: Salam sehat aja nah pada sana.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ramli di kawasan Sungai Musang. Memang kata beliau ini Sungai Musang lagi dikepung asap juga ya. Kabut asap artinya di sini harus bagaimana caranya biar kabut asap tidak mengganggu keseharian ya, apalagi jangan sampai mungkin ada ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Ya itu yang memang ditakutkan ya, karena akan mengganggu atau berdampak terhadap kegiatan harian. Pendengar, disinilah kita perlu melihat masalah ini secara lebih luas. Asap tidak mengenal batas administrasi, baik itu mengenal usia ataupun mengenal kaya dan miskinnya seseorang ya. Karena ISPA ini juga siapa saja imunitasnya turun atau lemah pasti akan berdampak. Dan karhutla yang terjadi di wilayah sekitar juga dapat membawa dampak ke kota, termasuk terhadap kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat pendengar. Artinya kondisi ini menjadi semakin serius ketika paparan asap terjadi bersama dengan meningkatnya kasus ISPA, apalagi anak-anak, ibu hamil ya, atau lansia serta masyarakat dengan gangguan pernapasan dan juga jantung. Ini menjadi kelompok yang paling perlu dilindungi. Nah, karena itu pendengar, surat edaran pemerintah Kota Banjarmasin tentang himbauan penggunaan masker perlu dijalankan secara nyata. Masker bukan hanya perlengkapan ketika kabut asap terlihat pekat. Masker juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko paparan ketika kualitas udara memburuk, apalagi partikel-partikel kuman gitu ya. Nah, fasilitas kesehatan juga perlu siap mengantisipasi lonjakan keluhan pernapasan, dan masyarakat juga harus mendapat petunjuk yang jelas kapan harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Ya, semoga nanti kabut asap cepat mereda ya pendengar ya. Hujan juga turun normal kembali, artinya lahan-lahan yang sempat kering, sempat memicu karhutla kembali bisa basah dan tentunya tidak terjadi lagi kabut asap ya di Kalimantan Selatan. Silakan kami mengajak Anda bersama untuk bergabung di line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Untuk Anda kami juga nanti akan mengajak ya mengikuti dialog Banjar Realitat dengan tema yang sama terkait dengan kabut asap ya. Jadi Anda nanti bisa bergabung tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan. Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Opini

0: masih membersamai Anda di Opini Publik terkait dengan tema kita pagi ini, kabut asap meluas ISPA mengancam. Ya, masih kami buka untuk Anda di dua line telepon 0811511140 dan juga 0511325162. Baik, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi.
1: Ya. Iya.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah, sehat Pak Amrullah?
1: Alhamdulillah sehat, cuma alhamdulillah, kayaknya mau flu gitu. Tapi ini nih menjaga minum-minum jahe nah.
0: Oh iya. Herbal-herbal dulu lah Pak Amrullah. Ya.
1: Aku kalau waktu memang ada minum obat gitu, jadi ada iya, herbal.
0: Iya, biar mempan gitu ya.
1: Selain itu istirahat cukup.
0: Betul. Tapi kalau jangan. Tapi kalau sudah yang namanya sudah masuk, udah kena virusnya, Pak Amrullah ya, mau gimana lagi?
1: Itu Minanto tuh batuk terus sampai ini parak setengah bulan
0: sudah. Iya kasihan Pak Amrullah, apalagi anak-anak.
1: Iya, ke anak cucuku baru kemarin pulang. Anu batuk panas itu di panas. Matapura. Cukup kecami 5 hari lah. Sekarang cukup.
0: Pagi ini aja udah kelihatan kabut asapnya udah tipis-tipis gitu. Iya. di Kota Banjarmasin.
1: Dua ada kita ini yang perlu dia satu bahwa kita jaga kesehatan lah bersama keluarga.
0: Betul. Iya, setuju.
1: Asupan apa itu, kemudian tadi nutup pintu apa, apa angin yang berputar di rumah itu nah mengusir asap,
0: sirkulasi gitu. Udara gitu ya, Pak Amrullah ya.
1: Itu. Jadi kita lakukan penjagaan kesehatan termasuk diri kita, anak, ya minum vitamin, herbal-herbal tadi juga.
0: Artinya meningkatkan imunitas tubuh ya?
1: Ya betul sekali. Kemudian yang kedua bahwa kita ya turut menjagalah kabut ini kan apapun dalilnya akhirnya menjadi bencana karena betul, menyusahkan.
0: Betul.
1: Menjadikan penyakit juga. Jadi apapun daya jadi menjadi bencana maka tiap tahun kita nih ya.
0: Betul.
1: Jadi jaganya apa? Kita ya jangan usahakan membuka lahan atau perumahan itu dibakar lah. Jangan ya di biarpun dijaga tapi asapnya kan akhirnya
0: tetap,
1: jadi
0: saat tetap membubul di udara ya Pak Amrullah ya,
1: membakar sampah juga akhirnya membubul juga
0: ke udara
1: ya, apa ngarannya tuh ya tidak melakukan lah ya, kalau mengkawak itu
0: iya.
1: Memang ada membakar 2 hektar kan biar boleh.
0: Tetap aja Pak Amrullah ya kan dampaknya, apalagi mengingat situasinya lagi tidak baik-baik saja saat ini.
1: Panas. Jadi apapun dalilnya asapnya ya jadi bebawaan.
0: Betul lagi. Mengajak semua orang.
1: Udah mengurus pemandangan biaya bisa kecelakaan akhirnya tabrakan.
0: Betul.
1: Pesawat
0: berdampak, terganggu penerbangan gitu ya.
1: Ada jatuh atau tabrakan lah pesawat.
0: Moh, naudzubillah yang ngeri. Tinggi ada sudah kasus-kasus yang dulu-dulu kan kasus apa namanya yang pesawat lagi jatuh dan lain sebagainya. Wah, ini
1: dan kita itu bisa terutama. Apalagi sekarang ya kita ini bersyukur bahwa kita tidak ada gunung erupsi kayak betul, saat ini Krakatau.
0: Sampai
1: debunya gitu emang banget lebih ngeri lagi sih daripada
0: mengganggu lalu lintas penerbangan juga. Ada beberapa maskapai yang memang menghentikan aktivitas penerbangannya Pak Amrullah itu akibat erupsi juga Gunung Krakatau. Kayak,
1: sebenarnya kita itu kesehatan kita.
0: Betul.
1: Kita ini yang terganggu.
0: Iya betul.
1: Nah
0: betul.
1: Kalau ada yang ini terakhir kalau ada yang melihat titik api atau orang mombang apa, iyalah kita mencegahnya, menegurnya.
0: Dan atau, kalau ada yang melihat langsung laporkan ya Pak Amrullah ya. Jadi biar bisa.
1: Itu aja selamat ulang tahun anu ya.
0: RRI.
1: Aur-aurnya aku jadi karena kawat. Salam aja buat semua anak.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Amrullah.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah di kawasan Beruntung Jaya. Ya, kita harapkan dan kita berdoa semoga pada sehat semua, bisa beraktivitas, ya, tidak ada gangguan kesehatan. Itu harapan terbesar kita. Dan mungkin ada cara-cara yang sederhana pendengar yang bisa Anda lakukan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan akut dengan beberapa kebiasaan yang sederhana, dan terutama saat kualitas udara sedang buruk atau musim kabut asap. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan masker saat berada di luar rumah, terutama ketika udara berdebu atau juga berasap, ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk. Cuci tangan dengan sabun secara rutin, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar. Hindari asap rokok, termasuk asap rokok dari orang lain. Jaga ventilasi rumah, tetapi tetap tutup jendela dan pintu ketika udara luar sedang tercemar asap. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Berikutnya adalah konsumsi makanan bergizi yang cukup, serta cukup buah serta sayur untuk mendukung daya tahan tubuh. Nah, ini yang penting adalah istirahat yang cukup dan jangan memaksakan diri ketika tubuh mulai terasa tidak sehat. Hindari kontak dengan orang lain yang sedang sakit, terutama jika sedang batuk atau bersin. Yang berikutnya, terapkan etika batuk dan bersin, yaitu menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam. Jaga kebersihan rumah, terutama dari debu, asap, dan juga jamur. Dan yang terakhir, segera periksakan ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala yang berat atau tidak membaik. Nah, ini yang bisa Anda lakukan cara sederhana. Bagi Anda yang nanti belum sempat bergabung, ya, di opini publik, Anda bisa bergabung kembali di Dialog Banjar Realita, karena di sini menghadirkan narasumber seorang dokter yang memang ahlinya untuk menjawab nanti pertanyaan Anda seputar penyakit ISPA, ya. Oke, karena waktu juga terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa di Opini Publik, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: himbauan keselamatan ketenagalistrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Musim kemarau sudah tiba, cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KKB, singkatan apa nih? Sudah kada beranai, sudah
2: nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Dan kita ketahui saat ini ISPA masih mengintai akibat dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kota Banjarmasin. Dan Banjarmasin menjadi penyumbang tertinggi terkait dengan kasus ISPA di Kalimantan Selatan. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, ada Dr. Bandiah Ma'arifah melalui sambungan telepon. Selamat pagi Ibu Bandiah.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Bandiah sudah berkesempatan meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Siap.
0: Baik, Ibu Bandiah, bisa dijelaskan terkait dengan kondisi kita ISPA di Banjarmasin akibat kabut asap dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan saat ini yang tengah melanda. Seperti apa sih kondisinya sebenarnya, Ibu Bandiah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau membahas kondisi ISPA sebenarnya itu sangat tergantung pertama kepada cuaca dan iklim ya. Jadi saat ini kita sedang terkena dampak karhutla. Sebenarnya kenapa terkena dampak? Karena memang lokus untuk kebakaran hutan itu bukan ada di Kota Banjarmasin. Jadi kata orang Banjar itu kita nih kedatangan aja asapnya. Cuman kedatangan asap ini karena jarak antara lokus daerah yang memiliki hutan dan memang terjadi kebakaran hutan dengan kita itu cukup dekat, sehingga perubahan kondisi iklim kita ini sangat-sangat cepat sekali dan tidak menentu. Saat ini dari data yang kami dapatkan dari BPBD bahwa kondisi udara di Kota Banjarmasin ini dalam kategori sedang. Artinya ada kemungkinan untuk bisa secara cepat berubah menjadi tidak baik dan bisa juga secara cepat akan membaik. Nah, dengan hal seperti ini tentunya sangat berdampak pada kesehatan yang terjadi, pada dampak kesehatan pernapasan kita, yeah. Yaitu terutama pada meningkatnya kasus ISPA. Cuma kalau kita membaca dari data yang kita miliki, ini per 1 September minggu kemarin, yeah. Minggu ke-35, bahwa penambahan jumlah ISPA ini sekitar 488 kasus dari minggu sebelumnya. Namun kondisi seperti ini ketika kita analisa itu hanya ada kenaikan 17% dari kasus di minggu ke-34 tadi. Nah, tentunya ini kalau kita bandingkan dengan kasus ISPA di tahun kemarin, karena perbandingan kalau mengukur terjadinya kemungkinan peningkatan kasus atau kita katakan ini adalah outbreak, itu kita lihat dari yang minggu sama, minggu ke-35 di tahun 2025, di mana di minggu ke-35 itu tahun 2025 angka kasusnya itu sekitar 240 dan yang sekarang di 288 peningkatannya, berarti hanya sekitar 40. Dan ini menurut analisa dari kami Dinas Kesehatan ini masih aman, Pak. Jadi tidak masuk dalam kategori outbreak atau kita kategorikan wabah. Demikian.
0: Data kami melihat bahwa Banjarmasin menjadi penyumbang tertinggi di Kalimantan Selatan.
1: Penyumbang tertinggi itu sebenarnya tidak, Pak, karena kita ada kalau misalnya kasus itu kan dilihat dari juga proyeksi jumlah penduduk ya, Pak. Kemudian mobilisasi yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau Banjarmasin ini dari dua kategori tadi memang mengungguli di 13 kabupaten kota. Pertama, memang jumlah penduduknya yang tinggi. Kemudian mobilisasi yang terjadi di Kota Banjarmasin juga tinggi, di mana jumlah warga yang datang keluar masuk ke Kota Banjarmasin juga cukup tinggi. Ini yang menjadi penyumbang juga terhadap tingginya angka kasus ISPA. Jadi tidak, ini memang kalau didapat apakah kenaikan kasus ISPA ini adalah murni dari warga Kota Banjarmasin, jawabannya tidak, karena tadi mobilisasinya juga yang tinggi di Kota Banjarmasin.
0: Tapi secara angka untuk 13 kabupaten kota, Banjarmasin menjadi yang tertinggi, seperti itu ya Bu?
1: Kalau yang 13 kabupaten kota Kita termasuk yang lima besar tertinggi. Cuma karena apa namanya fluktuasi terjadinya perubahan cuaca dan iklim ini menyebabkan juga perubahan angka kasus ISPA yang cukup apa namanya cukup apa fluktuatif, artinya berubah-ubah gitu Pak. Jadi saat ini di minggu ke-36 ini saya belum dapat laporannya apakah ini kita masuk dalam lima besar atau kita yang menjadi tertinggi atau kita sudah lepas dari yang lima besar.
0: Dan sekarang kasus ISPA juga menjadi patokan diberlakukannya PJJ Bu ya sekarang untuk di Kota
1: Siap, Pak.
0: Banjarmasin.
1: Kebijakan terakhir dari pemberlakuan PJJ yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan juga dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin itu memang dilihat dari fluktuatif kenaikan kasus ISPA yang ada di Kota Banjarmasin dan perubahan cepat dari cuaca atau iklim yang saat ini sedang melanda Kota Banjarmasin. Jadi kita tergantung sekali Pak bagaimana tindakan dari pemerintah dalam hal untuk mengurangi tadi asap karhutla atau mengendalikan dari kebakaran hutan yang ada di daerah lain yang lokusnya memiliki hutan. Nah, jika itu mereka cepat melakukan tindakan itu, tentunya ini juga akan berdampak pada Kota Banjarmasin dengan penurunan angka ISPA. Kita harapkan seperti itu, Pak.
0: Bu, bisa diketahui untuk kasus yang saat ini melanda di Kota Banjarmasin, turun untuk ISPA ini, apakah rata-rata di usia berapa yang terserang, terkena paparannya?
1: Saat ini memang kita mempunyai klasifikasi, ya, Pak. Klasifikasi untuk penderita-penderita kasus ISPA yang saat ini masuk dalam data berobat. Nah, tentunya yang dominan itu adalah sasaran-sasaran yang memang komorbid dan dia memang memiliki imunosupresan, artinya dia memiliki daya tahan tubuh yang rendah, seperti kayak bayi, anak-anak, kemudian orang tua, dan tentunya ini angka juga meningkat pada siswa-siswa SD, Pak, karena mereka juga termasuk dalam kategori imunokompromis tadi. Begitu.
0: Kalau sejauh ini penanganannya seperti apa, Bu? Apakah penanganan sampai di puskesmas terjadi pembuludakan kasus ini juga dalam hal penanganan perobatan atau seperti apa?
1: Nah, sejauh ini sih kalau untuk penanganan di puskesmas ya alhamdulillah masih terkendali ya Pak. Karena kita memiliki obat-obatan yang alhamdulillah memang kita mitigasi dari awal tahun untuk kasus atau untuk risiko peningkatan kasus IPA, dikarenakan kemarin kan kita mencoba untuk memprediksi terjadinya dampak El Nino. Dampak El Nino kalau di kita kan pastinya juga adanya kebakaran hutan tadi. Nah, kemudian kalau untuk bagaimana penata laksananya di tingkat di tingkat FKTP, di alhamdulillah sih puskesmas kita masih bisa membackup untuk pengobatan tersebut. Tapi yang kami harapkan sih jangan sampai terjadi ya Pak. Kita akan lebih mengedepankan pencegahannya. Itu.
0: Pencegahan.
1: Upaya promotif dan preventifnya.
0: Pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat di tengah kondisi kabut yang sekarang melanda ini, Bu?
1: Nah, pertama yang kami ingin tekankan adalah kan ini banyak sekali perhatian dari pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta untuk membagi masker ya Pak di di jalan maupun itu langsung lokusnya ke sekolah-sekolah. Nah, ini sebenarnya harus disertai juga dengan upaya promosi, artinya upaya sosialisasi bahwa pemakaian masker yang dibagi itu hanya sifatnya sementara. Jadi yang inginkan adalah masyarakat bisa memakai masker, mungkin masyarakat-masyarakat yang memang daya belinya sangat kurang ya terhadap masker, memakai atau membuat masker yang permanen yang bisa didaur ulang atau dicuci. Karena prinsipnya adalah pemakaian masker di asap kabut ini berbeda dengan pemakaian masker kita saat di COVID-19. Jadi tidak kriteria khusus untuk masker yang harus bagaimana gitu loh supaya kita benar-benar terjamin untuk tidak terkena dampak dari partikel kabut ini terhadap kesehatan kita. Jadi yang kami sarankan adalah yang bisa didaur ulang atau yang dicuci, karena itu pertama daya tahannya lebih lama Pak, ketimbang kalau masker yang dibagikan itu masker bedah ataupun sejenisnya. Dan kedua adalah yang penting itu adalah menutup saluran pernapasan kita ketika kita berada di luar ruangan. Nah, itu yang terpenting apa ya istilahnya itu edukasi seperti itu yang kami harapkan bisa didapat oleh masyarakat sehingga mereka tidak berharap harus selalu memakai masker bedah sebagai upaya protektif mereka terhadap apa namanya kesehatan saluran pernapasan mereka di kabut asap ini. Begitu, Pak.
0: Gejala apa sih, Bu, yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ingin terserang ISPA sebelum dia melarikan dirinya ke pelayanan puskesmas ataupun ke rumah sakit dalam hal penanganan?
1: Gejala pertama sekali yang biasanya itu bisa kita deteksi dalam apa pada diri kita itu adalah ketika kerongkongan kerongkongan kita, ujar orang Banjar itu kerongkongan itu kalau sangat kering, kering dan kemudian mengganggu sekali ketika kita berbicara atau ketika kita apa ya menelan makanan. Nah ini sebenarnya kalau sudah posisi seperti ini, itu yang langkah pertama yang bisa kita lakukan minum air putih sebanyak-banyaknya. Air putih dan kondisi suhu yang memang netral ya Pak, bukan panas atau air putih yang dingin, pakai es itu justru sangat berisiko mengiritasi kerongkongan kita kalau memang yang kita minum itu suhunya ekstrim. Jadi kami kan yang pertama sekali dilakukan sebelum misalnya mencari obat ke fasilitas pelayanan itu adalah minum air putih yang sebanyak-banyaknya.
0: Kelompok rentan juga, Bu, ya, menjadi peringatan ketika beraktivitas di luar ruangan saat kondisi kabut yang saat ini masih melanda.
1: Ya, benar, Pak. Itu salah satu edukasi lagi bahwa mengurangi kegiatan di luar ruangan, kegiatan indoor, baik itu di sekolah-sekolah, institusi pendidikan, ataupun yang lainnya, kecuali yang memang kerjaannya berhubungan dengan luar, Pak, ya, seperti kayak apa para ojek online itu kan, nah itu memang yang mesti jadi perhatian kita. Tapi sekali lagi kami harapkan jika memang tidak ada kepentingan untuk di luar rumah, sebaiknya memang di dalam rumah.
0: Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini, Bu, sebelum beraktivitas di luar rumah di tengah kabut asap yang masih melanda ini untuk menghindari paparan terhadap kabut yang mengakibatkan ISPA nantinya?
1: Oh ya, yang pertama sekali tadi yang seperti kita sampaikan adalah memakai masker. Dan maskernya nggak mesti harus pakai masker bedah ataupun masker yang dibagi oleh apa oleh pemerintah maupun kesehatan. Kemudian yang kedua adalah membawa pasokan air minum, Pak. Air minum, air putih, entah itu air mineral ataupun air yang di apa dibawa dari rumah dengan tumbler. Karena apa? Karena air putih itu salah satu juga penyegar ya. Penyegar itu apa ya? Supaya mengurangi iritasi akibat kekeringan dan panas yang diakibatkan oleh suhu dan cuaca kita sekarang ini. Begitu, Pak.
0: Artinya memperbanyak minum air putih selama kondisi saat ini berlangsung, Bu, ya?
1: Ya, siap. Dan kemudian kalau memang ada sedikit bisa membeli vitamin C, mungkin itu vitamin K atau Enervon C, karena itu juga bagus untuk menjaga dan merawat saluran pernapasan kita ketika saat kondisi kekeringan dan karhut apa dampak karhutla ini berlangsung.
0: Bu, dampak terburuk akibat ISPA sendiri bisa menyebabkan apa sih terhadap masyarakat kita juga jika terpapar oleh kabut ini dan mengakibatkan ISPA itu juga?
1: Nah, ini yang kita inginkan supaya jangan sampai ke titik itu ya, Pak. Yang pertama itu adalah radang paru-paru, Pak, atau yang lebih dikenal dengan nama pneumonia. Nah, pneumonia ini memang kalau sudah masuk ke dalam pneumonia ini agak sulit perawatannya karena memang harus mendapat perawatan intensif di apa namanya di fasilitas kesehatan. Itu yang paling parah. Namun dari data yang kita miliki untuk angka kematian akibat ISPA dikarenakan dampak karhutla ini belum ada lagi, Pak. Nah, total kunjungan kasus ISPA yang ada di Rumah Sakit Sultan Suriansah pun masih terkendali. Jadi sejauh ini yang terlaporkan baru 34 kasus di awal di tanggal 1 September kemarin. Jadi kalau untuk rumah sakit yang memang kita datanya dari rumah sakit yang sesuai wilayah kami, Pak, ya, untuk Rumah Sakit Sultan Suriansah saat ini masih terkendali untuk kasus-kasus apa parah akibat dari ISPA ini tadi.
0: Sekarang untuk di pelayanan kesehatan, apakah ada prioritas bagi penderita ISPA di tengah kondisi kabut asap sekarang, Bu?
1: Kalau prioritas memang yang terbanyak sekarang ini rujukannya memang itu ya, Pak. Bukan, tapi yang paling banyak memang pelayanan ya di puskesmas untuk kasus ISPA ini. Jadi otomatis pada mereka saat mereka berobat itu memang yang pertama sekali ditekankan adalah memberikan masker kepada mereka, sehingga dan edukasi lah terutama. Jadi prioritas utama bagi pelayanan kesehatan memang untuk kasus-kasus ISPA ini tadi di dampak karhutlah kita ini.
0: Baik, baik Ibu Bandiah, mungkin terakhir pesan kepada masyarakat di tengah kondisi yang masih berlangsung saat ini kabut asap dan juga ISPA yang tengah mengancam Kota Banjarmasin, seperti apa kepada masyarakat? Silahkan.
1: Gih, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama, kita inginkan kembali pada bagaimana sikap dan pada bagaimana sikap dan kita menyikapi terkait masalah dampak setelah ini terhadap kesehatan. Yang pertama kami inginkan jangan panik buying. Artinya untuk membeli masker, menstok masker sebanyak-banyaknya. Karena masker yang bagus itu adalah saat ini adalah masker yang permanen atau yang terbuat dari kain dan bisa dicuci ulang. Jadi kalau ingin memang mau mempersenjatai diri dan harus memang mempersenjatai diri pada saat keluar rumah, itu pakailah masker yang memang bisa didaur ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, kecuali itu sangat terpaksa sekali. Dan bagi pian-pian yang memang kerjanya harus di luar ruangan, jangan lupa untuk memakai masker yang paling tidak masker itu bisa diganti. Jadi kalau misalnya kada sanggup beli banyak masker-masker bedah, masker-maskernya di luar di luaran dijual, bawalah masker kain cukup dua dalam satu hari itu dua, dan kemudian nanti bisa didaur ulang untuk dicuci ulang dan dipakai lagi besoknya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu banyakin minum air putih. Hindari makanan-makanan yang bisa mengiritasi tenggorokan seperti kayak yang berminyak, panas, atau terlalu dingin, atau terlalu pedas. Dan yang kemudian adalah bila ingin mempersenjatai diri dengan menambah vitamin, yaitu asupan vitamin C, baik itu dari buah-buahan, sayur-sayuran, maupun dari konsumsi vitamin C yang sudah tersedia di toko-toko. Ini tuh Pak,
0: Baik.
1: saya ingin sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ibu Bandia sudah berkesempatan dan memberikan saran kepada masyarakat terkait dengan ancaman terhadap kabut asap dan juga ISPA yang saat ini telah melanda di Kota Banjarmasin.
1: Oke, siap.
0: Baik, terima kasih Ibu Bandia, selamat beraktivitas kembali.
1: Oke.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Bandia Ma'rifah selaku Kabid Pelayanan dan Sumber Daya di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait dengan kondisi kabut asap yang saat ini memang setengah meluas dan juga kasus ISPA yang terjadi di Kota Banjarmasin yang angkanya cukup fluktuatif katanya dan juga mungkin menjadi penyumbang terbesar di wilayah Kalimantan Selatan. Kita harapkan masyarakat juga bisa membentengi dirinya dalam hal mengantisipasi ketika beraktivitas di luar ruangan dalam hal untuk pencegahan terhadap ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

bisa ngertiin, pahamin, ngehargain setiap langkah dan gerak-gerikku. Enggak perlu dijaga dan penuh curiga, yang akhirnya kamu membabi buta. Ini bukan pacaran, nyatanya malah

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Keangkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satukan informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa Banjarmasin pagi akan segera berganti ke Banjarmasin siang. Artinya tugas saya sudah usai untuk membersamai Anda di Banjarmasin pagi. Nah, setelah ini ada Mada yang akan bersama Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Saya Uliana juga harus pamit dari Indra dengar Anda. Selamat berkarya dan selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dirangkai dengan teks Pancasila. Sampai jumpa.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Abisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Banjarmasin siang ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya setelah berlalu berapa hari ya, Made, yang ngesiaran ya. Kita kembali lagi di Banjarmasin siang hari ini di FM 97,6 MHz ya. Kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 tentunya ya. Dan siang hari ini pendengar, kita akan menemani Anda sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum lebih dari itu gitu ya, kita akan ada di Halo RRI menyajikan wadah untuk Anda bagi yang ingin memberikan keluhan ataupun juga pertanyaan publik gitu ya, ataupun saran-saran untuk publik kita di hari ini terkait di wilayah Kalimantan Selatan. Boleh sekali gitu ya untuk bisa bergabung bersama kita hari ini di 0511325162 dan juga di 0811531410, atau juga di hotline Halo RRI juga boleh banget ya, 0811400976. Kita sapa dulu, ada Rahma juga menemani pagi hari ini. Assalamualaikum Rahma. Ntar dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mada.
0: Apa kabar Rahma?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya? Ya,
1: Mada bagaimana?
0: Oh enggak tentunya. Oh tapi harus sehat-sehatin ya. Ini karena keseruan kemarin juga ya, kalau ngomongin di RRI Fest ya.
1: Iya.
0: Itu seru banget, kita sudah melewati bintang radio juga.
1: Betul.
0: Iya, 3 hari terus tambah lagi ada RRI Fest di hari Minggu kemarin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bermain,
0: malam
1: ya.
0: Tadi, aduh luar biasa. Wah. Serunya nyeru banget. Tapi ya itulah ya, keseruan itu pasti juga mudah-mudahan dirasakan sama pendengar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Hari ini boleh banget untuk bisa bergabung ya Rahmaya bersama dengan kita di 0511325162. Sepertinya sudah ada yang menelpon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget, kayak lagi mendem di air gitu. Bang Ozan kah nih?
2: Pemadaan Mada, Rahma.
0: Sehat, Mada. Di mana HP Pian nih?
2: Hah, ya.
0: Oh iya kak, sorry Pian, halus lah Rahma lah. Kayak temendem tuh nah, tapi sudah nyaring nih. Padahal feedernya sudah tinggi, barang angkat nah.
2: Faktor belum mau.
0: Faktor apa aja?
1: Belum makan
0: katanya. Oh belum makan, belum makan tuh. Makan nih dulu. Kalau pang puasa ya hari ini Senin lah.
1: Iya betul.
2: Belum orangnya karena pemuasa. Jadi maaf aja kalau lupa.
0: Menang pemuasanya ini anulah Abang Masri itulah. Puasa taruh sih din tuh ya lo. Insya Allah kayak itu nah.
2: Baru lapar ya lo.
0: Tinggi. Ayo aja Bang Ojan, apa juan yang dihabarakan di wadah Pian, masihkah juan nih cuaca di wadah kita nih pinnya masih ramalah. Ini pagi siang hari ini pinnya mendung tapi
2: sama aja masih
0: ada hujan. Sama aja lah.
2: Kabut asapnya masih hujan.
0: Masih jua. Mun siang kayak ini nih cuaca kayak apa jua? Mendung kah atau cerah kah di sana?
2: Mendung pada ini mah. Tapi lah.
0: Iya sama aja. Mungkin gitu pang lah, kadang tuh salah satu hal yang ngalih ada hujan buatan tuh ya karena awannya juga susah dicari gitu.
1: Betul.
0: Biasanya kurang atau bagaimana?
2: Dicari, ada belum saatnya hujan juga.
0: Iya belum saatnya kita, hujan.
2: Karena ada langsung waktu dua minggu ada kan apa tuh yang bulan.
0: Iya.
2: Kan ada berhasil gagal.
0: Iya.
2: Tapi hujannya di mana di
0: Tanjung? Betul. Ada yang semalam daerah Tanjung hujan tuh lah. Ini Indonesia lagi tidak baik-baik saja juga sepertinya ramai ya. Banyak sekali gunung yang erupsi dan segala macam. Termasuk kita juga yang mengalami.
2: Sampai waktunya, Mbak.
0: Iya, sampai sudah waktunya gitu ya. Saya sedih juga pang melihat lah kayak.
2: Sukses mada acaranya ini.
0: Pon.
2: Sukses acaranya sudah.
0: Alhamdulillah itu sukses. Bintang radio sudah. Belum manpang lagi sampai akhir lah. Ada tingkat korwil lagi. Cuman yang semalam sudah disyukuri dulu tuntung ya kalau lah.
1: Betul.
2: Ada kalau MC-nya tuh.
0: Iya, ada juga MC-nya.
2: Sama Kian tuh malam minggu tadi.
0: Sama Kian, betul. Nah, nonton aja tuh Pian. Terima kasih sudah menonton kita lah.
1: Iya.
0: Tinggi. Ini apa nih diabarakan? Di Halo RRI.
2: Aku khawatir kan kalau pindah ada siup bener.
0: Mun siup kada pang, pindahnya mun habis suara ya ay.
2: Makanya. Ada ngerangan dari awal sampai akhir itu. Apa jatuh suaranya.
0: Tapi masih aman aja kalau suaranya kada yang sarut benar loh hari itu loh.
2: Sedikit-sedikit.
0: Oh sedikit-sedikit kak. Iya. Biung jolun 3 minggu, nah mudahan ada yang kau memberi ulun. Mun kada ke dokternya bang lah. bingung banget sudah 3 minggu kada ampi-ampi batu kulon nih.
2: Biasa aja. Tolongin aku
0: ya. Insya Allah amin. Cuman kada biasanya tuh ulun tuh kada suah selawas ini itu nah jadi kayak kepikirannya apalah garingnya jerulun.
2: Karena itu apa faktorannya ya bertambah usia
0: ya bisa jadi pang lah ingge
2: perubahannya
0: terlalu berubah ya
2: ya yang gua kabarkan itu jenah benda yang kemarin-kemarin itu sudah di yang bagus kan sudah dia
0: ya. Itu apa yang mana tuh yang mana dilaporkan semalam tuh
2: jalan-jalan yang menang bagian sudah
0: ah iya oke
2: oleh bosnya tuh bosnya Bapak Mugeni kan
0: bosnya Bapak Mugeni sudahlah
2: kirim tuh kan pengasparan kalau tuh
0: sekarang
2: sudah banyak selesai sudah dikerjakan sudah
0: tapi belum ya ayo sudah ada terlaksana tuh ya kalau lah kabar baik gitu ya
2: sudah ada anggarannya apa
0: bejar oke deh kalau gitu ya makasih banyak Bang Ozan laporannya hari ini ya
2: daerah Hanuglong ya daerah Sungai Tabung ada kelapa ya paling mana
0: iya oke
2: itu gimana lah
0: iya sama-sama makasih ya amin
2: terima kasih banyak lah
0: yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya Bang Ozan di Martapura ya di belakang Bang Ozan lagi di 976 nampaknya sudah berdering halo assalamualaikum halo selamat siang assalamualaikum
3: halo.
0: Oh, kadang ingat menekakan feedernya ya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Dari Martapura.
0: Martapura tuh siapa yuk?
3: Amang Sauki.
0: Oh, Amang Sauki. Apa kabar Mang Sauki?
3: Mada.
0: Pon.
3: Aku tanya aja nah.
0: Mm-hmm.
3: Kan setiap malam Senin biasanya di Masjid Muhammadiyah Baitur Rahim Sultan Adam itu ada ceramah agama langsung di poros satu kalau
0: iya
3: setiap malam Senin malam tadi kita ada lagi mak aku pada pagi mah ano marah ini kita ada lagi ampis ya
0: tinggi bujur ampis sudah jadi diisi lawan informasi dan musik aja dan malamnya tuh kada ada lagi soalnya setahun sudah kada kerjasama lagi kita ya Rahma ya
1: betul
3: ampis ya sudah malam Senin ano Baitur Rahim tuh kayak ER per satu.
0: Enggi ampi, enggi.
3: Oh, jadi ampi lah.
0: Enggi.
3: Oh, jadi kita ada lagi di malam Senin itu pengajian dari Masjid Muhammadiyah Baitur Rahim itu lah.
0: Arahim kalau lah.
3: Arahim kan.
0: Enggi Arahim di Sultan Adam. Tuh ada lagi bang, jadi di silon musik informasi aja sekarang.
3: Oh jadi kada ada lagi itu lah.
0: Enggi kada ada lagi sudah.
3: Jadi kenapa ya jadi ampi ya?
0: Nah, kurang tahu lun lah cuman pagat pang sudah ibarat sudah ampi dah kada lagi anunya.
3: Biasa malam Senin kan?
0: Ninggi, bujur saban minggu malam.
3: Aku biasa nyetel pang di apa itu? CR per satu tuh untuk Masjid Muhammadiyah.
0: Minta maaf ya kami lah berelaan anu habis sudah masanya berarti mudah-mudahan kan ada pulang ya lah. Kita harapannya ada pang, Ninggi.
3: Itu aja aku yang kutanyakan tuh lah terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anu Amang Sauki di Martapura lah. Di nomor WhatsApp ada kalian bergabung kada ada bergabung. Berarti kita ke 562 ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, adang dulu siapa yang sepinandu suara nah?
4: Dari Sungai Musang lah.
0: Oh, anu Paramli, ya Allah. Lo sekarang dengar suara pian apa kabar?
4: Tadi kata kau masuk pangano daya po kadang-kadang.
0: Kata kau masuk hari ini kau masuk lah, alhamdulillah lah. Inggris
4: ya. Tiap hari mana telepon aja makanya terus.
0: Mun tiap hari mana telepon itu tinggal semangat memicik aja lagi pian. berjuang memicik tuh ngarannya.
4: Dalam masa kali siaran tuh ada 10 kali memicik
0: benar. Masya Allah. Hai. Karena kita ulah lomba aja kayo. Siapa yang paling banyak memicik gitu nah.
4: Ada malah rame ya kalau maka ini anu apa artinya tuh ada kegiatan.
0: Ada kegiatan, ada tantangannya pian. Jadi sebenarnya tuh tahu anak jam berapa menelpon tahu sudah jadwal ya lo.
4: Ya emang tamping tuh kan di radio stay aja kok.
0: Bujur, banyak juga informasi.
4: Tertawa aku seorang beno.
0: Itu pangarannya radio itu kan menemani kalau lah
1: Betul.
0: Kayak pejuang Ramli nih, updatean progres nang ibaratnya sudah di apa keluhakan ya kalau kita semalam itu laporannya kayak apa dia udah pian?
4: Nang mana pak?
0: Nah, nang mana ini nang jembatan kah pian nang tiang listrik kah? Apa ada perkembangan kah ya pak?
4: Kada melaporkan itu lagi pang aku no daerah.
0: Aman aja berarti sudah lah.
4: Melaporkan ini kabut nih benerin ini bertambah pulang nah.
0: Nih ya Allah.
4: Anu baunya tuh kada nyaman lalu dia apa dicium nih nah.
0: Nyata ai bau tuh kada danang nyaman pang dicium lagi mau kabut asap
4: bau tuh, apa ini ke bau kabut asapnya apa ngarinya sepengat teh.
0: Pengapailah. Oh, ada sampai pian sampai masuk rumah jua lah.
4: Masuk ke rumah apalagi men rumah gerawangan kayak ini.
0: Anulah kada berasa lagi ibaratnya nang sehat udara nih lawas banget.
4: Hanya anu dai bangunan apa beton kira-kira kada kau masuk kayaknya.
0: Bujar. Tapi ngaran kita ya kalau sudah nangka itu kayak apa kondisi kita nih lah.
4: Kira-kira seberapa naileh nang model mengaluhakan kabut asap nih dinanya nih lah.
0: Anai. Nang kayak malam tadi aja kita nang bacaraan tuh jam 9:30 tuh berkabut banget sudah rahmalah.
1: Iya.
0: Sama aja sama.
4: Rahma kan ya.
0: Enggak ada Rahma juga nih nah.
1: Ulun di sini.
4: Iya.
0: Aja mah.
4: Anu kan itu benar ada. Anu suara masih aja ikam nih anu apa nih apa asa sengat tuh nah.
0: Jua aina belum sembuh. Anu
4: kan juga anak kabut kayak gimana?
0: Anak kabut, ispaka juga ulun nih nang kada tahu lagi belum ke dokter hanya semalam ke dokter diberi antibiotik habis sudah antibiotiknya belum ke dokter lagi nah.
4: Ya paling nang diberinya antibiotik tupang nih punya ke dokter.
0: Tapi apakah juga penyakitnya kada sembuh-sembuh ulun nih?
4: Mudahan aja lah kesampean ada ikam.
0: Amin. Maka begawi lawan suara kita
4: aja
0: lah.
4: Minum teh banyu putih aja.
0: Bujur, sabar hari sudah kada minum yang lain lagi sudah.
4: Aku mun banyu putih ini 2 botol aqua nang 1 liter tuh nah sehari.
0: Bujur bagus 2 liter ya kalau lah. Sesuai anjuran aja tuh nah kita nih minum ya kalau.
4: Kadada anu deh, kadada melaporkan nang itu lagi aku mah anu aja sekadar mah apa jurang tuh.
0: Sekadar absen aja nih.
4: Absen aja.
0: Ayo aja sih ya.
4: Ayo juga aku bahasa malam tuh nang anu lagi aku.
0: Ayo aja. Makasih banyak lah Pak. Alhamdulillah sehat-sehat terus pian lah. Berelaan benar madalah. Makasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mang Ramli di aluh-aluh lah di belakang Mang Ramli nah anak bergabung pulang boleh banget gitu ya. Kita nanti mau bacain juga mungkin yang ada di WhatsApp apa sudah nelpon juga di WhatsApp ya. Sebentar kita cek dulu. Oh ada Bapak Mukni tadi mau menelpon. Silakan Pak Mukni di telepon ulang saja gitu ya. Nanti kita coba bergabung kembali dengan Anda. Oh di 976 sebelum kita break ya. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Selamat siang.
5: Pagi menjelang siang, Mbak Manda.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Warukin, Tanjung.
0: Warukin Tanjung. Acil Fatimah lain ya?
5: Lain, Wati.
0: Oh iya, Acil Wati. Oh, Acil Fatimah itu di Kota Baru lah rasanya lah. Acil Wati dari
5: Fatimah di Kota Baru.
0: Iya, betul. Ulun
5: di Tanjung.
0: Warukin Tanjung ya. Apa kabar pian Acil Wati?
5: Baru-baru ada.
0: Alhamdulillah. Tanjung Bang ya pagi hari ini cerah kah, mendung kah, kayak apa nih?
5: Tanjung habis hujan malam.
0: Pilihnya beberapa kali ada dapat telepon orang Tanjung nih lah. Ada jahabar hujan di sana lah.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah benar tuh nah. Lawas hujannya semalam anu Cilate.
5: Oh, lawas 9:30 sampai 10:00.
0: Oh, lumayan.
5: Kabarnya Mbak?
0: Ada juga kabarnya, ya beginilah ya. Sehat, alhamdulillah. Ini ada Rahma juga nih, Cilwati.
1: Ini ulun Rahma.
5: No, maka ada ampi.
0: Iya, ada ampi-ampi. Ya, Pang, nah anak mana mudah-mudahan hujan ya lo jadi ampi. Anu kabut-kabut nih, paling kada kayak itu nama kurang.
5: Iya, makan. Ada ayo makan
0: apa?
5: Belimbing tunjuk.
0: Belimbing tunjuk, lah diapain pulang belimbing tunjuk tuh?
5: Dimakan tuh lawan kembangnya. Biar kakak tuh.
0: Lawan kambang-kambangnya dimakan leh.
5: Ii dimakan kambang ano kembang belimbing tunjuk kada lagi.
0: Belimbing tunjuk. Aduh hai. Jujur kada tahu masalah belimbing tunjuk nih nah kawa di ini hanya mendengar lu nah kawa berarti lah mau obati lah.
5: Ii aman obat kada mampan kakak.
0: Oh bisa.
5: Belimbing tunjuk.
0: Bisa ailah. Buhan bini menyarankan macam-macam sama itu sudah ujung pang ulun gawilah nang apa jeruk nipis lawan kecap asin sudah Habis itu masalah nang jahe-jahean di rendam-rendam jadi jamu sudah. Apalagi lah, belimbing tunjuk lagi lah.
5: Ini belimbing
0: tunjuk. Karena pulang lah. Oke, deh.
5: Kakakku dulu tuh oleh nang itu mandai nang batuk kan imun turun.
0: Oh, ibu jur dokter turun gin anu imun tupang yang paling penting jar kayak panak imun naik lah amun lagi uyuh banar jo kayak itu nayak lo.
5: Amun imun kita turun makanya kan batuk pilek.
0: Iya. Oke deh.
5: Ada perut kosong tuh lalu
0: tuh iya deh ini minta doanya aja lu mudah-mudahan kita sehatan berataan ya kalau lah.
5: Iya, mudah.
0: Amin ya rabbal alamin. Enggih, ada gini yang dia berakan si Loti dari Tanjung di Halo RRI hari ini.
5: Kada dan kabar aman.
0: Aman aja ya lah. Makasih banyak si Loti lah, berelaan bener ulun.
5: Cuma menyampaikan kabar sudah 3 minggu tadi ku dengar.
0: Terima kasih banyak ulun berelaan lah kena coba jua.
5: Mudahan sembuh.
0: Amin.
5: Ulun biasanya Madai makan
0: nipis
5: lawan kecap ampuh.
0: Enggi sudah ada jeruk nipis lawan kecap nih sudah jual ulun taguk. Ada ampi-ampi aja.
5: Iya ulun biasa.
0: Iya aja. Karena dicobai pulang tenang lain lah.
5: Ya malah salam sejahtera buat Madai.
0: Amin. Terima kasih banyak Cilwati. Selamat siang.
5: Pagi menjelang siang.
0: Iya, terima kasih kembali. Oke, wah bahkan juga ada yang memberikan tips ya untuk saya gitu ya.
1: Betul.
0: Halo RRI Banjarmasin, ini halo Mada apa halo RRI kita hari ini ya gitu ya. Saya Raka orang Barabai, saya mau kasih tip aja buat Mbak Mada. Suara serak dan tenggorokan gatal rasanya gak nyaman tuh. Obatnya kamu sering-sering aja minum Adam Sari dan air putih minimal sehari 2 kali. Saya juga pernah seperti itu Mbak Mada. Oke, terima kasih banyak ya. Saya terima dulu saran-sarannya. Tapi kita sambil jalan. Ada Pak Amrullah juga di nomor WhatsApp kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah
6: Madat.
0: Iya.
6: Kalau kada siang kada selamat.
0: Kalau kada siang kada selamat. Kalau malam juga gak selamat. Selamat malam. Yang malamnya selamat ya. Apa kabar Pak Amrullah?
6: Alhamdulillah sehat aja nih nak.
0: Alhamdulillah sehat ya.
6: Tapi kada ku jaga. Kuncinya adalah sebenarnya guring cukup dulu. Nah itu jadi yeah. Supaya beto anu apa? Ikan makan pedas ketu juga?
0: Kada, ulun kada makan pedas, ulun kada makan yang es kada jua.
6: Anu coba pedas makan bakso misalnya. Anu tuh jangan berminyak. Agak berpadas biasanya ingus tak keluar kalau padas itu dulu.
0: Oh iya, aduh. Jadi lu harus makan padas lah. Mun makan padas lambung ulun pulang dihantamnya.
6: Anu sampai anu aja pas sudah pindah ingus keluar udah jangan lagi.
0: Iyalah berarti ini
6: satu saran.
0: Mengeluarkan lagi ya Rahma ya. Bujur aduh yeah. Banyak mana saran hari ini alhamdulillah.
1: Masyaallah.
6: Nah kelaporan nah.
0: Iya silakan apa tuh?
6: Ini di jalan anu Mada aku kedengar RT-nya jalan apa namanya perbatasan di apa nih di belakang kami ini nah. Keluar dari jalan pemurus dalam. Jadi ampah ke jalan kan ya Allah bisa kedengar.
0: Jalan tol tuh kah?
6: Iya ampas, tapi sebelumnya tuh apa jalan
0: Basiri?
6: Lain di sininya aja di sebelum pemurus dalam.
0: Aduh, apa tuh Rahma sebelum pemurus dalam kada hafal Madana?
1: Sama Mada.
6: Anu jalan apa nak di belakang nih?
0: Aduh, apa ya lah? Itu pengarangnya
6: pemurus dalam
0: Ahmad Subarjo lain situlah.
1: Bukan.
6: Sana lagi sebelah samping. Tata Belayung.
0: Oh, Tata Belayung. Tata Belayung.
6: Pernah lewat situ. Rahma.
1: Belum pernah, Pak Ulun.
6: Jadi, apa ngarannya itu perbatasinnya aja Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin gitu nah. Di situ dan kira-kira mungkin kilo lah. Kalau itu jalan tuh. Jadi dari anu SMP 19 itu turun belok kiri ada jembatan. Sungai Tetah Belah di situ. Nah jalannya tuh rusak banget. sangat banget.
0: Rusaknya ini sudah yang sampai berlubang-lubang kayak itu berarti, Pak?
6: Betul sekali, dan aku menjadi korban ya bulan bulan yang lalu. Malam lewat situ, untungnya kada laju, madai. Berlubang-lubang madai situ. Jadi aku memang mendengar September kah jar atau Oktober atau pokoknya dalam bulan-bulan akhir ini mungkinlah dianukan, tolongnya ditanyakan lagi ke itu masuk kota. Nih nah, masuk kota dulu yang masuk kota, jangan jangan Kota Banjarmasin, jangan yang perbatasan Kabupaten Banjarnya. Itu. Jadi aku kecelakaan ini, kecelakaan ringan kada jua lumayan telanggan lubak tuh bergelombang. Mungkin aku kirimi gambarnya.
0: Iya,
6: kirim gambarnya. Kawai kamanu kena atau sampaikan.
0: Iya,
6: jadi kalau bisa dipercepat perbaikannya gitu maksudku.
0: Karena sudah banyak memakan korban berarti lah di situ, karena jalan gitu terus lah.
6: Kayak ini kisahnya. Aku tuh malam sambil lalu sekalinya ini bebiding. Bebiding tuh ngerti lah artinya. Jalan halus anu himpang.
0: Iya.
6: Contoh tinggal ada jalan bidingnya saanu miring itu sekalinya tegugur. Anu kendaraannya anu ban mukanya mahantam lubak-lubaknya itu dalam becerok
0: sakit banget berarti.
6: Itu tahantam bujur bener sakit. Kendaraan pengkor yang tinjak bawahnya itu tanganku buka. Luka tangan kiri ini alhamdulillah sudah ke puskesmas. Mbah itu pegang, apalagi lah pokoknya untungnya kada laju. Pas aku rabah itu sebelum bersusulihan dengan ojek online waktu ini menolongi aku mendirikan keluar tetangga juga, tetangga nang parak situ. Sidin berdua laki bini lawan anaknya. Jadi bepadah Pak Jer. Bukan hanya pian aja Pak Enang gugur di sini jar puluhan ikung sudah. Ada subuh jar kada ketahuan dabau gugur.
0: Sedangkan di situ jalannya cuma itu aja ya Pak Amrullah ya.
6: Iya, ada anu itu mah jalan pintas.
0: Jalan tol.
6: Kalau anu kan terputar jalan apa namanya gerilya sana terputar. Jadi nyaman keluar ke jalan tol, keluar ke arah Gambut. Nah jadi terlanggar lubang itu siapapun laju dan parak pasti terjungkang karena becerok mbak kayak anu berdinding jadinya di lubangnya itu nah. Jadi biar tahantam itu anu baikungnya ada yang sehari tiga ikung Pak Ejar jar orang situ
0: orang.
6: Jadi memang kita mengharapkan ini apa cepat dibaiki lah kalau memang sudah masuk proyek secepatnya.
0: Baik.
6: Karena
0: Pak.
6: Tolong sampaikan aja PUPR kita kotakah itu.
0: Iya.
6: Kalau di kota.
0: Kalau kota masuknya ke kota juga PUPR kali ya, jalan itu khususnya ya.
6: Iya itu karena baik. Anu masuk kirim anu sampaikanlah kayak itu. Kirim ngagam.
0: Baik.
6: Itu aja hari ini.
0: Terima kasih banyak Bapak. Amin.
6: Amin. Semuaan ya, yuk jaga kesehatan dan istirahat cukup.
0: Yes, ya. Terima kasih banyak Bapak.
6: Mudah-mudahan duit cukup ya.
0: Oh, jangan-jangan itulah obatnya lah. Oke deh kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amrullah di Beruntung Jaya Banjarmasin. Ya baik. Kita akan jeda sejenak, mendengar tetap bersama kami. Nanti juga kita memberikan waktu lagi bagi Anda. Mungkin ya ada beberapa penelpon yang masih mau gabung terkait dengan keluhan atau apapun itu ya. Boleh untuk bisa disampaikan di sini ya. Kita akan kembali setelah jeda di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
7: Banjarmasin siang ini. Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari. Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana. Mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

0: mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Banjarmasin siang ini.

0: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Halo RRI, hari ini untuk edisi hari Senin 7 September 2026 ya. Terima kasih sekali yang sudah bergabung bersama kami ya, melaporkan ada beberapa laporan ya terkait dengan cuaca juga di tempat Anda ataupun juga terkait dengan hal-hal tips lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin hari ini langsung saja kita rekap dulu ya bersama dengan Rahma. Silakan Rahma untuk rekapannya, mungkin baru yang masuk hari ini satu aja hari ini ya. Silakan.
1: Kalau untuk penelpon tadi ada Bapak Ozan di Martapura, Bapak Sauki di Martapura, Bapak Ramli di Sungai Musang, Kecamatan Alwal, Kabupaten Banjar, Ibu Wati di Warukin Tanjung, Kabupaten Tabalong, dan Bapak Amrullah di Beruntung Jaya, Banjarmasin. Untuk terkait keluhan untuk dari Pak Amrullah tadi mengenai jalanan yang sangat rusak parah dan berlubang dan sangat mengkhawatirkan serta membahayakan bagi pengendara yang lewat, dan mohon segera diperbaiki, tepatnya di Jalan Tata Belayung, dan perbatasan ya Mada ya, antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, kira-kira sekilo lah dari SMP 19 belok kiri, dan jalannya sangat rusak seperti itu Mada.
0: Dan kejadiannya jarak beliau tadi ya di minggu pertengahan bulan Juli kemarin.
1: Iya betul.
0: Dan foto-foto udah dikirim ke kita juga ya Rahma ya. Dan ini luar biasa, ternyata mengerikan sekali ya.
1: Iya, sangat mengkhawatirkan jalanannya nih.
0: Ini kalau misalnya dilihat yang jalan baiknya cuma di sebelah kanan dan sedikit sekali itu ya.
1: Iya.
0: Ini kalau air ada, aduh saya tidak
1: menggenang,
0: terbayang ya.
1: Tidak betul. Terlihat dan
0: betul.
1: Iya.
0: Dan bidingannya ini cukup tinggi bujur, tinggi
1: betul.
0: Sekali ya. Oke deh kalau gitu. Makasih Pak Amrullah ya. Tadi juga informasinya Jarsidin ada perbaikan yang katanya bulan ini ya, bulan September ya. Nanti bisa minta tolong ke kita gitu ya untuk dipertanyakan, diperjelas kepada dinas terkait gitu. Oke, silakan hari ini sudah ada Mas Lukman, bagaimana tanggapannya juga?
2: Ya baik, Mada dan Rahma, ada satu yang disampaikan ya oleh pendengar kita, ada Pak Amrullah.
1: Iya, Pak Amrullah.
2: Pak Amrullah, ini terkait dengan jalan berlubang di wilayah Tata Belayung, Kota Banjarmasin. Kemarin sempat memang ada kabar terkait dengan perbaikan di kawasan tersebut, karena juga sudah cukup lama memang beberapa titik ini mengalami kerusakan. Tapi untuk waktu dan tenggat waktunya ini masih belum kami ketahui ya. Nanti coba kita pantau juga nanti ke sana, karena ini sudah dikirimkan foto, kemudian kita konfirmasikan juga ke dinas terkait, ini PUPR ya harusnya ya. Nanti coba kita tanyakan apakah memang ada rencana perbaikan tahun ini di kawasan Tata Belayung. Tapi memang informasinya sejauh ini yang kami terima memang akan ada rencana perbaikan jalan. Itu dulu sih.
0: Oke, mudah-mudahan nanti di next Halo RRI ya sudah ada jawaban ya Mas Lukman ya.
2: Iya, siap-siap.
0: Responnya seperti apa,
2: siap, Mada,
0: gitu
2: siap.
0: Ya. Oke, terima kasih Mas Lukman dan juga Mbak Rahmat, terima kasih ya di Halo RRI hari ini. Sampai bertemu lagi nanti hari Rabu, kita ada kan ya?
1: Iya, betul.
0: Hari Rabu tanggal 9 September ya.
2: September 2019
0: berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, betul.
2: Iya, betul, Mada.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita pamit dulu pendengar di Halo RRI hari ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya, selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya, senang sekali kita kembali berjumpa di program Banjarmasin siang hari ini. Kalau hari Senin kita biasa ada pengarus utamaan gender. Dan untuk edisi hari ini ada Senin 7 September 2026, Mada akan membersamai Anda selama beberapa menit ke depan ya, beserta juga dengan narasumber. Nanti yang kita akan bahas di hari ini pendengar ya, silahkan nanti untuk kita simak bersama-sama terkait dengan tema adalah setara itu bukan berarti sama. Dan hari ini kita akan memahami gender tanpa salah paham. Mungkin sering banget kita dengar kata-kata gender ini gitu ya, erat juga kaitannya dengan laki-laki, perempuan, pria, wanita dan segala macam gitu ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Yang harus kita luruskan hari ini apa? Karena dari tema nih kayaknya ada yang salah paham gitu ya. Nanti kita juga akan bergabung bersama dengan narasumber akan memperkenalkannya. Tapi sebelum itu pendengar silahkan dengarkan siaran di hari ini di streaming RRI.

0: digital maupun juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Yang mau gabung juga boleh nanti di 0511325562 ataupun juga di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811531410 ya. Baik, di studio sudah ada Akademisi UIN Antasari, Pusat Studi Gender Anak dan Disabilitas UIN, ada Mbak Amalia Husna SEMM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Ada lama kita tidak bertemu sehat. Ya, Mbak Amal ya.
1: Sudah tahun kemarin kalau enggak salah ya.
0: Oh iya.
1: Kita membahas tentang gender dan adat istiadat Banjar.
0: Oh iya, iya iya iya iya. Tapi tahun kemarin ya?
1: Tahun kemarin.
0: Waduh, ternyata enggak berasa waktu berlalu begitu iya, cepat. Iya. Oke, ini dari tema dulu deh kita ngobrolin gitu ya. Kenapa jadi dibikin nih tanpa salah paham? Apakah benar yang Mada sampaikan tadi memang ada yang salah paham terkait dengan gender ini?
1: Iya, kita sering sekali melihat gender itu sama dengan jenis kelamin gitu.
0: Jenis kelamin gitu ya.
1: Iya.
0: Padahal berbeda ini.
1: Beda, beda. Okay. Kalau jenis kelamin itu kan bawaan dari kita dari lahir. Laki-laki dan perempuan memiliki fisik dan biologis yang berbeda.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya perempuan kan kodratnya perempuan itu kan dia sebelum menikah pasti dia menstruasi. Itu bentuk nyata perempuan itu mulai memasuki fase dia dewasa.
0: Dewasa.
1: Terus dia hamil, melahirkan dan juga menyusui. Nah, beda dengan laki-laki. Laki-laki tidak mungkin dia bisa menstruasi.
0: Iya.
1: Laki-laki tidak mungkin dia dapat melahirkan. Laki-laki tidak mungkin dia dapat mengandung karena mereka tidak memiliki rahim. Mereka memiliki organ reproduksi yang menghasilkan sperma. Nah, di sperma itu bisa menentukan bahwa ini anak nanti jenis kelaminnya ini apakah laki-laki ataukah perempuan.
0: Iya.
1: Sekarang tuh saya sering melihat di sosial media banyak terjadi kesalahpahaman. Banyak yang bilang bahwa jenis kelamin anak laki-laki ataupun perempuan itu bawaan dari rahim perempuan.
0: Okay.
1: Padahal kalau kita belajar sains biologi, itu tuh sebenarnya bawaan dari spermanya laki-laki itu sendiri.
0: Yang menentukan gitu ya apakah perempuan atau laki-laki anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, iya iya iya. Ini mengakibatkan apa kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa ditentukan oleh rahim? Ini kan secara sains kan salah tadi ya.
1: Iya.
0: Itu gimana, Mbak?
1: Apa tadi?
0: kenapa jadi berpengaruh apa? Jadi kenapa orang yang menganggapnya bahwa ke rahim gitu pengaruhnya? Maksudnya karena rahim gitu?
1: Saya tuh sering melihat di sosial media juga bahwa ketika perempuan itu hamil anak laki-laki, hamil anak perempuan tuh selalu bilang bahwa itu bawaan dari ibunya, padahal kan emang kita bawaan dari sperma laki-laki. Terus juga ada yang bilang bahwa rahim itu kan kuasa Tuhan, Tuhan yang menentukan di situ. Kita perempuan tidak bisa menentukan kita mau anak laki-laki kah atau mau anak perempuan juga tidak bisa menentukan. Walaupun misalnya kita sudah berusaha sama-sama dari makanan dan minumannya dikonsumsi. Kan Mada juga mungkin pernah dengar ya, misalnya kalau mau anak perempuan itu banyak makan buah sayur. Kalau misalnya mau anak laki-laki makan daging. Gitu.
0: Berarti itu salah satu hal yang harus diluruskan.
1: Iya, harus diluruskan
0: di awal,
1: gitu.
0: Oke, tapi ketika berbicara tentang gender ini kan banyak ya kalau isu-isu tuh hari ini tuh kesetaraan-kesetaraan gitu
1: setara.
0: Ya. Setara arti di sini seperti apa antara gender laki-laki dan perempuan? Kalau dulu kan memang sepertinya kita sebelum merdeka aja tuh perempuan ini paling apa ya, di bawah lah gitu ya.
1: Iya, di bawah.
0: Yang paling bisa di dimanfaatkan gitu ya. Bahkan dulu juga di perjualbelikan seperti itu gitu ya.
1: Nah,
0: itu seperti apa, Mbak?
1: Ya, jadi yang saya maksud dalam sini setara gender itu adalah kita tahu manusia itu memiliki minat dan juga bakat yang berbeda. Nah, kadang ada suatu pekerjaan misalnya nih, perempuan itu dia identik dengan pekerjaan yang membuat mereka harus bertindak lemah lembut seperti guru, seperti pengasuh anak gitu. Sedangkan laki-laki itu selalu diidentikan dengan pekerjaan yang sifatnya itu dengan kekuatan fisik misalnya. Misalnya seperti menjadi polisi dan lain-lain sebagainya. Tapi kita lihat semakin berkembangnya zaman gitu, laki-laki dan perempuan itu mereka bisa menempatkan diri mereka sesuai minat dan bakatnya. Misalnya perempuan itu selalu identik harus bisa memasak.
0: Yeah.
1: Tapi kita lihat sekarang banyak chef-chef itu laki-laki.
0: Betul.
1: Bahkan masakan mereka lebih enak. Lebih enak dibandingkan kita yang perempuan. Terus kita lihat juga pemimpin itu harus laki-laki.
0: Yeah. Uh-huh.
1: Gitu. Dalam lingkungan sosial kita. Tapi kita lihat juga pemimpin sekarang banyak kok yang perempuan. Gubernur Shirley yang dari provinsi mana tuh?
0: Maluku tuh ya.
1: Maluku. Nah, beliau tuh bagus memimpin. Nah, sekarang pun di UIN Antasari, rektor kita juga ibu ini ada perempuan.
0: Iya, perempuan ya. Bukti bahwa bisa juga menjadi seorang pemimpin perempuan.
1: Iya.
0: Baik ya. Oke, tapi kadang tadi tuh ya laki-laki harus kuat, perempuan tuh harus lembut.
1: Iya.
0: Kenapa anggapan ini tuh sebenarnya bisa terbentuk dan bertahan begitu lama di masyarakat?
1: Karena sudah tertanam dari kecil.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita dari bayi lahir nih, bayi itu dilahirkan laki-laki sama perempuan, itu pasti sama-sama menangis. Kalau misalnya bayi itu tidak menangis, kita pasti panik.
0: Panik dong ya.
1: Panik kan takut.
0: Kenapa
1: nih bayi gitu ini nggak ada reaksi setelah dilahirkan gitu? Bahkan kalau bayi nggak menangis kan dibuat berusaha
0: ya, harus menangis.
1: Harus menangis
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, anggapan laki-laki tidak boleh menangis itu menurut saya cukup keliru gitu. Laki-laki di sini dibuat seolah-olah mereka harus tidak boleh memiliki perasaan. Padahal menangis itu kan sebuah bentuk emosi.
0: Bentuk emosi
1: yang dikeluarkan oleh kita, baik itu ketika kita sedang bersedih maupun kita sedang merasa bahagia. Kan ada namanya menangis karena terharu gitu.
0: Betul.
1: Nah,
0: menangis bahagia kalau orang
1: menangis bahagia
0: ya.
1: Atau iya, orang iya, gitu iya. Kan sudah waktu kecil laki-laki tuh menangis sudah ditegur, ah kamu laki-laki gak boleh nangis. Bahkan kalau ada yang pernah dengar salah satu lagu, mungkin kita waktu kecil ya Made ya. Itu kan ada tuh liriknya tuh, laki-laki tidak boleh menangis gitu. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tidak boleh menangis. Artinya kan sudah tertanam sejak kecil gitu.
0: Ini pada yang dimaksud dengan konstruksi sosial seperti itu ya. Kenapa tapi bisa, apa yang menjadi, kalau kita bicara sejarah dan segala macamnya ya Mbak ya, apa yang hal itu membuat menjadi begitu, apa ya, tertanam sampai berakar-akar menurut Mada gitu ya. Karena hari ini kalau kita ngerti, kalau anak-anak muda sekarang mungkin lebih ngerti, tapi pendidikan-pendidikan zaman dulu kan masih ada tuh ya, dari neneknya misalnya, dari kakeknya, bahwa mengatakan bahwa pada cucunya misalnya, laki-laki gak boleh nangis, laki-laki gak boleh pegang mainan yang cewek-cewek, biasanya kayak gitu kan ya.
1: Betul.
0: Nah, itu seperti apa sih bisa sampai begitu kuatnya tuh Mbak?
1: Karena kan ini, kita melihat laki-laki itu apa ya, dia mungkin memiliki fisik yang bisa kita lihat lebih kuat dibandingkan perempuan.
0: Oh, secara fisik dulu.
1: Secara
0: ya?
1: Fisik ya, kita lihat secara fisik laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Nah, melihat dari fisik itu sendiri, mungkin terlihat dari situ sudah tertanam gitu bahwa laki-laki itu dia harus kuat gitu. Sedangkan kalau kita olahraga sekarang ya, seperti gym gitu ya, yang fokusnya itu angkat otot, itu selalu identik dengan laki-laki. Perempuan ikut gym dulu dianggap tabu. Tapi sekarang kita lihat di Banjarmasin, dalam waktu dekat ini sudah ada beberapa gym perempuan ya, khusus betul, perempuan khusus yang mulai perempuan buka. Gitu. Dan perempuan
0: ya,
1: dia harus identik dengan lemah lembut, berkata tutur baik. Kalau terlalu tegas dianggap terlalu tegas gitu.
0: Terlalu independen juga salah juga
1: ada. Iya, terlalu independen laki-laki enggak mau mendekat gitu. Padahal perempuan independen pun dia juga membutuhkan laki-laki sebenarnya gitu. Tapi bagaimana laki-laki itu bisa memposisikan dirinya terhadap perempuan yang independen itu sendiri, berarti berbeda dong dengan perempuan yang gak independen itu bagaimana?
0: Iya betul. Kalau kita memahami batas-batasannya ini seperti apa Mbak? Kalau memang tadi ya bahwasannya tidak apa-apa kok gitu ya, sebenarnya laki-laki menangis dan segala macam, perempuan pun juga bisa untuk melakukan hal-hal yang tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Batasan-batasan apa yang sebenarnya harus kita normalisasi juga, yang wajar sebagai perempuan, wajar sebagai laki-laki di konsep gender ini?
1: Nah, kalau di konsep gender ini, batas-batas normal yang diperbolehkan adalah kita tahu bahwa gender itu adalah bagaimana kita sebagai perempuan ataupun laki-laki itu bertindak dalam lingkungan sosial gitu. Nah, ada beberapa perbedaan yang bisa kita terima, yang seperti pekerjaan tadi, tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan, karena kita melihat minat dan bakatnya yang berbeda. Tapi ada juga batasan yang tidak boleh dilanggar oleh laki-laki ataupun perempuan. Itu yang namanya istilah kodrat.
0: Oke.
1: Nah, kalau kodratnya perempuan itu, dia melahirkan, dia menstruasi, dia hamil, dan juga menyusui. Kalau laki-laki, dia memiliki organ reproduksi tadi.
0: Okay.
1: Nah, itu yang kodrat yang sebenarnya tidak boleh kita langgar gitu. Maksudnya, dalam agama kita sendiri, dalam agama Islam ya khususnya, itu tidak boleh dirubah-rubah gitu. Maksudnya, mohon maaf, laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu sebenarnya yang tidak boleh gitu.
0: Dilarang sebenarnya,
1: dilarang
0: dalam
1: agama
0: kita juga ya.
1: Tapi dalam lingkup sosial kan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa laki-laki dan juga perempuan. Tapi kadang pekerjaan itu misalnya lebih condong ke dalam salah satu jenis kelamin. Lebih cocok.
0: Oke. Berarti itu ada batas-batasnya adalah kodrat tadi ya.
1: Iya.
0: Di luar dari kodrat, maka insyaallah masih silakan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dikatakan setara bukan berarti sama, tapi ada yang menyatakan juga bahwa orang bilang sama persis, nah itu seperti apa? Setara bukan berarti sama, kalau laki-laki dan juga perempuan bisa sama persis saat ini itu seperti apa?
1: Ya, sama persis yang saat ini kita melihat beberapa pekerjaan, misalnya yang khusus untuk profesi seperti polisi, gitu kan sekarang ada polisi laki-laki, ada polisi perempuan. Atau misalnya pemimpin sekarang ada laki-laki dan juga pemimpin perempuan. Nah, itu kan hal-hal yang bisa kita setarakan, yang bisa kita lihat berdasarkan dari minat dan bakatnya seseorang gitu. Karena kita tahu minat dan bakat seseorang tuh berbeda gitu.
0: Ada yang minatnya biasanya lebih ke ini ya, kayak anak-anak misalnya ada anak teknik gitu ya, kan ceweknya kadang dikit gitu ya.
1: Betul.
0: Kan biasanya jadi apa namanya, mostly kan teman-temannya cowok semua tuh ya.
1: Iya, mostly teman-teman cowok gitu, tapi ada aja gitu perempuan yang dia
0: minat
1: memang
0: kesana,
1: memiliki
0: ya.
1: Minatnya, dia memiliki bakatnya ke sana gitu.
0: Iya.
1: Nah, di lingkup sosial kita tuh kadang karena sudah dibatasi, lalu bakatnya itu jadi nggak terasah gitu. Lalu dia menjadi kayak apa ya, minder, dan bahasa kita tuh menenggelamkan impian dan cita-citanya gitu, karena ada pandangan seperti itu.
0: Oke, hingga hari ini tapi kalau dari kacamata seorang Mbak Amel gitu ya, di tahun 2026 yang kita tahu teknologi begitu cepat ya, internet juga luar biasa berpengaruh. Apakah masih ada sebenarnya gitu ya di sekitar kita ataupun juga bahkan berbicara Indonesia, orang-orang yang keterbatasan tadi dengan stereotip itu mengukung mereka gitu?
1: Nah, itu pentingnya kembali lagi ke dalam pendidikan.
0: Pengaruhnya ke pendidikan,
1: pendidikan
0: kita ya.
1: Karena pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir. Karena ketika apa ya, dan juga apa ya bahasa kita ya, kalau pendidikan itu sebenarnya nggak selalu di sekolah, nggak gitu.
0: Luas,
1: tapi
0: ya?
1: Luas pendidikan tuh gitu, nggak harus kita di bangku kuliah, tapi bagaimana seseorang itu mau terbuka gitu. Bahkan kan di dalam Quran surah Al-Hujurat tuh ayat 13, nah itu kan juga dinyatakan bahwa keimanan seseorang itu tidak melihat dari jenis kelaminnya. Kan Tuhan tuh sengaja menciptakan manusia yang berbeda-beda jenis kelaminnya, berbeda-beda sukunya, berbeda bangsanya gitu, agar kita saling mengenal
0: ya, mengenal diri sendiri, mengenal orang lain gitu ya, dan saling menghargai. Itu tentang ujian kita kadang di situ juga ya. Beda ini aja kita kayak cowok sama cewek beda apa gitu ya, sesuatu kadang cewek ngerasa kayak duh kok kita nggak bisa ya sekuat itu atau gimana gitu ya. Kadang kan itu salah satu hal yang jadi fisik tadi ya, yang digarisbawahi juga ya. Nah, di sini kan tadi kita bilang salah paham yang harus diluruskan sama-sama di hari ini sampai nanti besok-besok, terkait dengan bahwa ada batasan-batasan terkait kodrat tadi itu ya, yang jadi highlight kita di hari ini juga ya Mbak. Oke, selain daripada itu apa lagi ya?
1: Nah, ini ada yang adil dan tidak adil nih antara gender.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau kita membahas antara adil dan juga tidak adil gitu, kita analogikan seperti bagaimana misalnya orang itu orang tua itu memberikan saku atau uang jajan kepada anak kecil, anak remaja, dan juga dewasa. Anak kecil kan kebutuhannya tidak terlalu banyak. Anak remaja juga mungkin kebutuhannya di tengah-tengah antara anak kecil sama juga anak dewasa. Dan semakin dewasa seseorang, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Nah, ini berkaitan pula misalnya kita sering melihat bahwa ada ruang untuk menyusui. Dan perempuan itu namanya menstruasi. Nah, kita tidak bisa menyamakan menstruasi antara perempuan satu dengan perempuan yang lainnya.
0: Oh, antara perempuan aja berbeda kita
1: antara,
0: ya, antara jenis kelamin kita, Pak.
1: Iya, bahkan kita perempuan yang menstruasi itu ada yang dia hari pertama sampai hari ketiga itu dia sakitnya biasa saja, tidak terlalu sakit. Tapi kita juga ada melihat teman-teman kita sesama perempuan yang mereka bahkan sampai tidak bisa masuk bekerja.
0: Betul, betul.
1: Bahkan ada yang ketika menstruasi hari pertama ada yang pingsan,
0: iya.
1: Ada yang anemia, gitu. Nah, kita lihat bahwa di negara kita tuh sudah mulai ada membuka yang namanya undang-undang yang untuk mengizinkan perempuan yang menstruasi. Tapi saya belum tahu apakah itu tuh sudah diterapkan secara menyeluruh ataukah belum, kayak gitu. Nah, keadilan-keadilan seperti itu misalnya yang saya bilang di adil, tapi ada porsinya masing-masing. Karena kita perempuan pun nggak bisa nggak mau menstruasi. Kalau kita nggak menstruasi, kita ada penyakit.
0: Iya, jadinya malah dipertanyakan gitu.
1: Dipertanyakan kalau kita perempuan yang nggak menstruasi, apalagi misalnya kita perempuan yang hidupnya lurus-lurus saja, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang. Kalau kita tidak menstruasi, kita akan jadi bertanya-tanya kan, apakah kita stres, apakah kita punya penyakit yang bahkan penyakit-penyakit nih poin ya, info penyakit-penyakit
0: ini?
1: Yang berhubungan dengan perempuan itu akan baru terdeteksi kalau sudah parah.
0: Sudah sampai level
1: sudah level
0: parah
1: gitu.
0: Ya.
1: Kan saya sering dengar bahkan dari keluarga atau teman-teman sendiri orang-orang yang terkena penyakit perempuan seperti kista ataupun miom itu baru ketahuan ketika mereka mau melahirkan. Gitu.
0: Jadi cukup ini juga kita ya.
1: Iya, kita yang perempuan tuh.
0: Oke.
1: Baru ketahuan gitu.
0: Iya. Berarti konsep adil di sini nih luar biasa ya, tidak bisa menyamaratakan lagi ya. Terkait dengan semua, bahkan gender satu aja enggak bisa disamaratain gitu ya. Kalau gender kalau sebelah misalnya kalau laki-laki juga ada konsep keadilan yang diinikan juga berarti ya.
1: Ada. Seperti lebih banyak fokus ke perempuan sebenarnya ya, karena kita emang ada perubahan fisik tersebut. Kalau laki-laki mungkin ya, laki-laki dia tidak boleh menangis, dia boleh mengeluh kok sebenarnya, kayak gitu.
0: Karena laki-laki gak bercerita katanya gitu.
1: Gak bisa
0: gitu ya,
1: bercerita. Saya pernah baca salah satu kata-kata bahwa laki-laki bekerja seumur hidupnya aja katanya. Laki-laki dituntut seperti ini, seperti itu. Padahal kehidupan kita akan lebih harmonis kalau misalnya mereka mau bercerita gitu.
0: Iya, ini masuk ke dalam psikologi juga sebenarnya.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Iya.
0: Merembet juga.
1: Merembet kemana-mana.
0: Betul. Karena nggak tahu ya, tapi pernah dibahas juga kalau secara psikologi tuh kalau misalnya laki-laki itu kan emang tipikal yang tidak langsung ini ya bercerita ya. Kalau kita kan cewek tuh kayak maunya langsung apa yang di kepala tuh disampaikan ya, curhat cari teman dan segala macam. Luar biasa juga ya Tuhan menciptakan tadi ya, beragam-beragam untuk kita bisa saling mengenal juga. Oke deh kalau gitu ya, nanti kita akan bahas lagi gitu ya yang di dalam sini gitu, memahami gender tanpa salah paham. Dan pastinya mungkin kita undang juga bagi para pendengar pemirsa yang mau bergabung bersama kami, silahkan di 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-410. Mbak Amal, kita akan jeda sejenak ya, kita jangan kemana-mana dulu, dan pendengar pemirsa tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi si Pro 1 Banjarmasin.
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
4: udah
1: benar.
5: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Prosto Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di pengaruh utamaan gender, setara bukan berarti sama memahami gender tanpa salah paham. Hari ini bersama dengan Mbak Amalia Husna, Akademisi UIN Antasari, Pusat Studi Gender Anak dan Disabilitas UIN Antasari Banjarmasin ya. Baik Mbak Amal, kita lanjutin sedikit gitu ya. Kalau kita bahas dulu di UIN seperti apa sih kalau pusat studi gendernya di hari ini tuh, biasanya apa, sosialisasi atau ada menerima kita konsul, apa sih, konseling gitu-gitu iya. Biasanya gimana Mbak Ama?
1: Ya di pusat studi gender itu ada yang namanya konsultasi. Terus juga karena kami konsul studi gender disabilitas, jadi ada juga kami menerima data-data mengenai disabilitas-disabilitas yang ada di UIN Antasari. Nah baru kemarin sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, pusat studi gender UIN Antasari itu mengadakan seminar dan juga workshop gitu mengenai gender, disabilitas dan juga tentang kekerasan seksual. Gitu, bagaimana penerapan yang sudah dilaksanakan oleh universitas-universitas sebelumnya karena menghadirkan akademisi dari universitas, kalau nggak salah antara Semarang, kalau nggak salah salah satunya, beliau memaparkan bagaimana kampus itu sudah berusaha untuk menerapkan ramah terhadap disabilitas dan ramah juga terhadap gender.
0: Oke, ramah terhadap gender yang maksud di sini seperti apa maksudnya berarti? Emang ini tadi ya ada yang sampai tidak mendapat keadilan segala macam itu ya maksudnya ya?
1: Iya gitu, tapi sudah apa ya, mungkin ditanyakan bagaimana kekerasan seksual yang ada di UIN Antasari Banjarmasin, apakah masih dalam tahap ditanyakan gitu. Tapi selama saya, karena saya dari lingkup kecil sudah di UIN Antasari, bisa dibilang insya Allah bisa dibilang UIN Antasari dalam kekerasan seksual tuh minim lah bahasanya kayak gitu.
0: Insya Allah, mudah-mudahan
1: ya. Iya karena kan ya sudah di kampus dalam lingkup agama gitu.
0: Itu harapan kita ya.
1: Iya harapan kita.
0: Di semua terbesar. Di semua pendidikan, karena kadang akhir-akhir ini juga banyak sekali ya informasi-informasi kekerasan kayak gitu tuh. Kadang bukan hanya yang secara fisik ya, tapi yang verbal kemarin yang sempat viral banget di Jakarta.
1: Iya, salah satu universitas besar.
0: Iya, ini kan cukup apa ya? Kok bercandanya kayak gitu ya, nggak ada yang lucu untuk bagi seorang perempuan untuk dipercandakan seperti itu sebenarnya ya, tapi di grup itu, waduh, itu miris sekali ya Mbak Amal ya. Sempat ngebaca juga nggak ini isinya?
1: Aku malah ngikutin ini yang demo rapatnya yang tengah malam itu.
0: Iya,
1: aku sempat ngikutin walaupun nggak full dari awal sampai akhir, lihat cuplikan-cuplikannya gitu, dan dilihat di situ yang sangat bersuara itu adalah banyak perempuan di sana. Betul. Gitu.
0: Betul. Perempuan sebenarnya bisa bicara gitu ya.
1: Bisa.
0: Harus bisa bicara. Itu penting sekali untuk kita ya, speak up dan segala macam ketika ada hal-hal kayak gitu, walaupun kita tahu ya tidak semua orang, saya yakin ada yang berani gitu untuk bisa speak up. Karena keberanian itu juga perlu modal banyak ya. Sepertinya ada yang
1: dan bergabung. Yang penting juga ini faktor lingkungan sekitar. Karena kalau lingkungan sekitar kita mendukung, itu kan akan menimbulkan keberanian gitu. Tapi kalau terkadang juga ada lingkungan sosial kita yang membuat kita tuh ciut lah bahasanya, tidak berani untuk bersuara.
0: Karena tadi ada pandangan-pandangan stereotip yang mengakar gitu ya di sebuah rumah tangga. Itu nanti kita coba bahas juga ya, contoh di lingkup rumah tangga yang hari ini tuh seperti apa. Tapi ada yang mau gabung dulu nih Mbak Amal, ada Pak Amrullah di Beruntung. Assalamualaikum Pak Amrullah.
2: Waalaikumsalam. Salam Ade dan Mbak Amal ya.
0: Silakan Pak Amrullah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada dua aja yang ingin saya sampaikan. Jadi satu, setuju banget. Kita tetap jalankan kodrat ya. Jadi jangan dipaksakan gitu. Nah kodrat itu wanita, maksudnya pria wanita kelembutan, pria apa lebih agak kuat, lebih keras ataupun pemikirannya diharapkan gitu. Nah kecuali pada apa namanya Bu Amal, kita kehilangan pasangan. Jadi salah satunya terpaksa mengambil alih tugasnya, yeah, baik sebagai suami tidak ada istrinya, ya, istri ditinggal suami,
0: single
2: parent gitu ya. Yeah. Yeah. Jadi mungkin jadi kita sebenarnya apa namanya jalankan kodrat ini seperti Allah tentukan sudah, jangan akhirnya jadi janggal lucu ya kalau kita wanita menjalankan terlalu berlebihan tugas pria, atau pria pun namanya menjalankan tugas wanita padahal ada orang-orangnya, artinya memang yang tuh ada. Kemudian saya setuju bahwa kita itu harus berbagi tugas lah antara wanita pria gitu yang cocok dan apa normal aja. Contoh misalnya kalau pria bertugas di lapangan, wanita kerja di kantor admin misalnya apa, itu satu contoh ya. Kalau itu memang apa orangnya cukup gitu, jadi kita berbagilah dengan perasaan sama aja kerjasamanya gitu, tidak saling menguasai gitu. Itu aja, jadi supaya kompak gitu tetap.
0: Okay,
2: itu aja
0: ya,
2: termasuk di keluarga. Artinya sekali abah, kalau saya juga sering bantu kerjaan di rumah, gitu. Itu satu contoh saya bantu dilihat sikonnya juga ya.
0: Gak
2: apa-apa, kiri atau nyuci atau jemur pakaian, contoh itu di rumah ya. Di kantor kita ya lain lagi, gak apa-apa. Makasih banyak ya dengan pencerahannya. Semua tentunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amrullah nih luar biasa ya. Setuju beliau tadi ya.
1: Iya.
0: Ada ngomong jalankan kodrat dan segala macam. Tapi kalau tadi bagaimana ketika berbicara kehilangan pasangan menjadi seorang sosok single parent ya. Kita tahu kalau single parent misalnya kerja penting tulangnya tuh double-double mungkin gitu ya, ngurus rumah tangga, iya, ngurus anak iya juga. Kadang kebanyakannya yang ini tuh perempuan ya, yang ibaratnya harus ekstra banget. Laki-laki sebenarnya iya juga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Laki-laki juga iya juga, karena sama. Kan mereka juga memiliki perasaan.
0: Iya.
1: Kadang juga hak asuh anak tuh kita lihat di kasus-kasus perceraian orang tidak selalu
0: perempuan.
1: Ke perempuan, betul, yang ke laki-laki.
0: Laki-laki juga
1: ke ayahnya.
0: Ini gitu. Seperti apa kalau dari Mbak Amal melihat hal tersebut nih?
1: Dari segi
0: iya, kesetaraan gender dan segala macam ini.
1: Iya. Kembali lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Amrullah ya tadi ya. Ya, tadi Pak Amrullah juga menyatakan bahwa ya terkadang ada kondisi-kondisi tertentu di mana kehilangan pasangan ketika seseorang ya dia harus mengambil peran gitu. Dia kalau perempuan dia sebagai ibu sekaligus ayah, kalau laki-laki dia sebagai
0: sekaligus ibu
1: gitu. Nah, kalau untuk perempuan sendiri, kadang kan dalam suatu perceraian itu yang pernah saya dengar bahwa ketika suami istri itu berpisah dan hak asuh anak itu pindah ke ibunya, seorang laki-laki itu kan diminta untuk tetap memberikan uang bulanan
0: hak anak
1: gitu. Nah, dan ketika di posisi itu kan bagaimana sebagai seorang ibu, seorang anak pun sebenarnya tidak apa ya, dia tetap harus mempunyai peran seorang ayah gitu. Bagaimana mereka
0: ada
1: membagi waktunya
0: ya,
1: gitu, bekerja sama, dan perempuan pun juga tetap ya mau tidak mau tetap harus tetap bekerja kayak itu. Karena kan uang dari suami itu kan, dari mantan suami itu kan untuk anak, bukan untuk istrinya. Kadang kan kita tahu bahwa inflasi ini tidak bisa kita prediksi gitu. Kita tidak bisa terlalu banyak menuntut juga kepada pihak laki-laki. Saya sering mendengar, mohon maaf, ada yang masih tidak bertanggung jawab gitu kan gitu. Jadi ya mau tidak mau ya memang perempuan harus tetap bekerja, tetap jadi
0: tulang punggung
1: keluarga gitu. Nah, dan ya tadi kata Pak Amrullah tadi, pekerjaannya perempuan itu kalau bisa lebih bagus di dalam kantor kata beliau ya, kalau laki-laki itu di lapangan. Tapi kalau pihak laki-laki laki-laki mengurus anak tidak menghilangkan sisi maskulinitas
0: Iya.
1: dia juga gitu. Nah, jadi ya dalam kondisi seperti itu bagaimana kerjasama antara mereka suami istri kalau misalnya ditinggal oleh salah satunya, arti ditinggal salah satunya yang saya maksud itu meninggal ya, bukan
0: Iya,
1: cerai.
0: iya.
1: Cerai mati ya bahasa
0: Iya,
1: kita
0: betul,
1: ya,
0: cerai
1: cerai
0: mati.
1: mati. Ya bagaimana kita bisa menempatkan posisi tersebut gitu. Bahkan kan dalam sebuah hadis pun gitu ya. Laki-laki apa ya? Rasulullah sendiri pun beliau pun ini tetap membantu pekerjaan istrinya.
0: Istrinya, betul.
1: Nah, dalam sebuah hadis itu dinyatakan bahwa Rasulullah tetap membantu pekerjaan rumah, membantu bersih-bersih rumah, membantu mendidik anak gitu. Namun ketika waktu sholat telah tiba, beliau langsung menjalankan sholat gitu. Nah, dari Rasulullah sendiri sudah dicontohkan bahwa ketika kerjasama antara laki-laki dan perempuan
0: Perempuan.
1: ini telah terjalin, baik itu dalam rumah tangga, laki-laki mau terjun membantu dalam pekerjaan rumah dan juga mendidik anak, itu tidak menghilangkan sisi maskulinitas laki-laki. Bahkan sekarang tipe ideal kita perempuan itu adalah seperti itu.
0: Yang bisa membantu
1: Ya,
0: ya.
1: bisa membantu pekerjaan rumah, tipe ideal kita, terus juga yang bisa mendidik anak. Karena kan kita balik kembali lagi bahwa al madrasatul aula itu sebenarnya adalah ibu,
0: Ibu.
1: tapi kepala sekolahnya adalah ayahnya.
0: Oke. Nah, fungsi kepala sekolah kan ini ya. Sebenarnya dulunya guru ibaratnya tuh ya,
1: Ya,
0: guru juga nih.
1: guru.
0: Baru kepala sekolah, kepala sekolah ini berarti mengatur segalanya. Bukan berarti kepala sekolah jadinya hanya tahu masalah
1: Iya.
0: bekerja aja gitu ya, tanpa
1: Tidak.
0: tahu manajemen rumah tangganya seperti apa gitu ya, guru dan juga muridnya seperti apa. Menarik ya ketika berbicara hal tersebut ya.
1: Iya.
0: Karena konsep di Indonesia sendiri sebenarnya masih banyak rumah tangga-rumah tangga di sekitar kita. Kita nggak usah ngomongin jauh-jauh gitu
1: Iya.
0: ya, berasa sekali, mohon maaf, ada patriarki dan segala macam ya, ketika semuanya harus mengutamakan yang laki-laki dulu, ayahnya kah, atau misalnya ada anak laki-lakinya kah gitu ya. Nggak usah, inilah ibaratnya nyuci piring ataupun juga ngelipet baju gitu ya. Itu biasanya dilakukan oleh, diajarkan dari kecil tuh anak-anak cewek gitu
1: Iya,
0: ya.
1: harus cewek kan yang bisa. Padahal itu life skill gitu. Ketika misalnya nih memasak, mencuci rumah, mencuci baju,
0: Yes.
1: menjemur baju dan segala macam, itu tuh adalah ilmu ataupun seni dalam bertahan hidup. Karena gini, kita pekerjaan itu tidak bisa memprediksi. Kita bisa masih tinggal bersama orang tua dan
0: Oke.
1: juga saudara kita yang perempuan misalnya ya. Itu syukur alhamdulillah. Tapi ada kondisi tertentu di mana di tempat kerja kita mau tidak mau kita dimutasi ke daerah lain.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan laundry, kita hanya mengandalkan beli,
0: Iya.
1: itu uang cepat habis.
0: Bener, ini life skill bertahan
1: Life
0: hidup
1: skill
0: ya.
1: bertahan hidup.
0: Semuanya perlu. Oke.
1: Kalau ya kalau terlalu makanan lapar tinggal beli, baju tinggal melaundry. Tuh kelamaan kan habis uangnya, nggak bisa nabung. Sedangkan sekarang kebutuhan kita semakin banyak, semakin mahal, inflasi
0: Betul.
1: sebagian naik.
0: Iya.
1: Terus lihat sekarang pendidikan anak-anak itu yang swasta, SPP-nya, biaya masuknya,
0: Sudah ini ya, ma'anu sekali ya, tinggi sekali
1: tinggi
0: ya.
1: sekali gitu. Bahkan kan ada yang mulai dari 5 juta,
0: Iya.
1: ada yang dari 10 juta ke atas, semakin bagus sekolah semakin mahal. Iya, karena kan kita melihat sekolah kan tidak hanya melihat dari SPP-nya,
0: Ya.
1: orang mau bayar mahal-mahal
0: Pasti
1: melihat
0: ada
1: dari
0: sesuatu
1: ada
0: isinya.
1: sesuatunya. Iya,
0: Betul,
1: melihat
0: betul,
1: dari
0: betul.
1: kualitasnya, melihat dari review orang-orang gitu.
0: Oke. Nah, mungkin kita juga sambil ini juga ya, meluruskan dari miskonsepsi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Mitos yang pertama ini seperti apa, Mbak? Isu gender hanya membahas dan membela kepentingan perempuan. Kadang ya tuh ya,
1: Nah,
0: isu-isu ini banyak nih kalau kayak gini nih.
1: iya, sering tuh banyak banget yang bahas gender ini lebih banyak
0: Perempuan,
1: perempuan.
0: ya.
1: Jadi sehingga bahkan juga pembahasan tentang gender ini bahkan kadang kayak seperti menghakimi laki-laki. Malah ketika kita baca di sosial media, malah itu bisa jadi bumerang kita, malah jadi bahan perdebatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, padahal isu gender itu sebenarnya membela antara laki-laki dan perempuan. Kita kembali lagi bahwa laki-laki dan perempuan dan itu berbeda hanya dari jenis kelamin, beda dari fisik biologisnya. Kalau perempuan, dia memiliki rahim yang bisa membuat dia menstruasi, melahirkan, menyusui, dan juga mengandung. Kalau laki-laki, dia memiliki sperma. Nah, kan bedanya di situ tuh. Itu yang tidak bisa kita rubah sama sekali gitu. Nah, gender itu hadir bagaimana stereotip kita yang keliru gitu, yang membatasi gerak-gerik kita, baik itu laki-laki dan juga perempuan. Nah, ada pekerjaan yang dianggap seperti koki tadi lebih cocok perempuan. Padahal kalau laki-laki ternyata masakan mereka lebih enak. Terus juga ada anggapan misalnya dalam lingkup keluarga antara anak laki-laki dan perempuan, hanya anak laki-laki yang memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Padahal kan laki-laki dan perempuan tuh sama gitu.
0: Pendidikan
1: mereka,
0: juga harus sama.
1: Iya, pendidikan juga harus sama. Bahkan juga semakin tinggi pendidikan seseorang tuh kan akan berpengaruh juga dengan bagaimana dia mendidik anaknya nanti.
0: Yes. Sebagai guru tadi ya, Madrasatul Ula juga untuk kita ya. Baik, nanti kita bahas mitos berikutnya, tapi ada yang mau gabung sama kita, ada Bunda Rosita. Selamat siang. Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Emil ya.
0: Inggi. Mbak Emil ya, silahkan.
3: Mbak Emil dan Mbak Manda, saya selalu
0: amin.
3: Lahan maka sembuh.
0: Amin.
3: Silakan, jadi inilah bepandir tadi, masalah kan kadang-kadang laki dianggap kuat apa. Kan ada kejadian kemarin di kereta api di daerah Jabodetabek itu yang kecelakaan.
0: Oh iya.
3: Kemarin.
0: Yes.
3: Itu kan
0: ya,
3: dianggap
0: gerbong.
3: Laki-laki itu dianggap di anak tuh ditengah supaya kalau ada kecelakaan jadi laki-laki agak kuat. Itu kan kemarin tuh kan banyak itu kontennya. Laki-laki jadi laki-laki bikin konten jadi perempuan aja sudah supaya ditempatkan yang lebih aman. Ada kan dulu kejadian itu kan banyak kan
1: ada
0: gerbong wanita yang kena itu ya.
1: Pandangan yang keliru itu, solusi yang sangat keliru
3: akhirnya
1: itu.
3: Akhirnya kan minta maaf wakil menterinya tuh kan.
0: Iya.
3: Minta maaf.
0: Iya.
3: Banyak kan diterima. Kan dia kan apa laki-laki mesti memang kuat laki-laki karena musibah tidak memilih.
0: Tidak pernah memilih, betul.
1: Betul.
3: Iya. Nah, jadilah ini Mbak Emil kan sekarang tuh memang pendidikan itu sudah berubah. Dulu di Arab Saudi, orang Arab itu kadang-kadang sekolah tinggi. Jadi yang guru-guru di Arab Saudi itu dulu di Mekah itu semua dari luar, Mesir, Suriah. Yang banyakkan itu dua. Kalau orang Arab tidak ada sekarang, Arab pintar-pintar sudah bini anak sekolah ke luar negeri, malah sekolah ke luar negeri. Nah, jadi gini Mbak Emila, kan aku punya anak dua perempuan. Jadi aku dulu tuh kenapa lah anakku yang perempuan tuh kakak Rizka tuh Mbak Mada. Aku mau itu kuat orangnya tuh. Jadi kalau aku tuh kalau mau jalan ada acara tuh nyaman dengan inya. Rasanya tuh. Anakku laki-laki emang 6 tahun bedanya lah setelah dulu. Jadi kalau inya jalan memang si ini yang perempuan ini kalau kita jalan tuh sampai ke tujuan alamat mak selama di Banjar mas di Banjar nih mak karena mungkin sasat jadi gitu. Kalau kadangnya ke Jakarta sendiri aku kadang ke Ghana kadang was-was yang pas laki-laki
0: percaya sudah.
3: Ini sekolah SMA lalu kan kuliah di Banjarbaru kan. Aku rasa apa hati rasa kan percaya pada
0: laki-laki
1: ya.
3: Yang ini memang mentalnya mantap kuat yang ini yang dibinian kan. Kan alhamdulillah karena kuat mentalnya kan ngatur anak sekolah kemana-mana. Jadi kan papa yang laki-laki ini kan setelah tamat SMA kuliah ke Banjarbaru. Aku dulunya tuh rasa was-was terus. Setelah itu kan ya mak ulur hendak ke ini ada perjalanan ini sekarang jadi jalan lepas saja sudahnya laki-laki kuat sekarang ada apa lagi kan tapi
0: ini kuitannya nih mengayakan berarti lah
1: mamanya mamanya berganangan
3: dulu aku memang kenapa kasih tahu kok laki-laki tuh aku anggap ini karenanya terlalu dekat itu Mbak Emil
0: sama
3: aku laki-laki dekat mana dulu sampai sekarang sampai sampai bekerja sekarang udah berumur 30 tetap aja lah kok kalahnya apa memelok-melok
0: masih jadi bayi ya untuk mamanya ya lo.
3: Iya jadi saya kadang-kadang kan sampai umur 30 kan ada apa aja pasti pasti ke aku jadi kadang jadi aku nih perasaan tuh beda, sangat mungkin membedakan kasih sayang, cuma
4: itu wajar perasaan seorang ibu.
3: Iya ibu, karena sekarang ada lagi mana sudah ini sudah kemana-mana, sudah menjelajah sampai ke Malaysia, aku biasa aja sudah kan sudah cuma rasa inya sama aku tuh sedikit, nelpon hubungan apa mak pasti aku kadang-kadang ya anu jajar bapaknya kalau ya anu ya apa nih anak mama.
0: Anak mama. Lakian. Wajar aja mama ini ya.
3: Biasa aja nyanya. Cuek aja tuh orang kuat.
0: Siap. Oke deh kalau gitu.
3: Gitu aja, makasih banyak lah.
0: Makasih banyak Bunda.
3: Pencerahannya Mbak Amir, juga Mbak Mada.
0: Terima kasih.
3: Atas waktunya.
0: Berlahan. Mohon
3: maaf. Sehat selalu kita lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Rosita. Bagaimana? Mungkin bisa dikomentari dulu sedikit dari Mbak Amal.
4: Wah, iya. Tuh kemarin ya, yang kasus kereta khusus perempuan yang banyak meninggal. Terus katanya kantung ASI yang banyak terbuang. Terus juga ada salah satu solusi dari salah satu
0: menteri gitu.
4: Menteri ya kayaknya ya.
0: Iya, menteri PPPA masalah. Iya.
4: Beliau perempuan ya? Kalau enggak salah. Iya. Ya, itu sebenarnya juga di sosial media saya membaca banyak juga kontra dari kita pun yang perempuan, bahwa sebenarnya setiap nyawa manusia itu sebenarnya berharga.
0: Sama. Enggak
4: memandang jenis kelamin gitu. Cuman ya nggak tahu kenapa beliau berpikir seperti itu gitu.
0: Oke, ini apa namanya, mungkin nanti semua sama-sama balik lagi ya, yang di atas dan di bawah semuanya ini, semua lini masyarakat harus memahami apa sih yang maksudnya, karena pas banget hari ini kan tadi terkait kesalahpahaman tentang gender gitu ya, termasuk mitos-mitos lainnya ya, ada kesetaraan gender berarti semua orang dan semua peran harus dibuat sama persis itu ya. Iya. Ini seperti apa Mbak Amal, singkat mungkin?
4: Sebenarnya ya seragam itu sebenarnya tidak selalu diharuskan. Tapi kan setiap individu, kita kembali lagi, kita manusia memiliki kondisi biologis, minat dan kemampuan yang berbeda gitu. Jadi setara itu tuh tidak menolak kodrat biologis ataupun merusak tatanan keluarga. Tapi ada menjadikan alasan, ada juga yang dijadikan batasan, yang dimana misalnya itu lebih cocok untuk laki-laki, dimana itu lebih cocok untuk perempuan. Misalnya dalam keluarga, kalau misalnya masih ada seorang ayah, ya harusnya ya ayahlah sebagai pemimpin, bukan berpindah menjadi ibu yang menjadi pemimpin. Walaupun misalnya di dalam keluarga tuh ibu yang lebih mendominasi. Misalnya di keluarga itu misalnya dalam pembagian atau pendapatan gaji nafkah itu lebih banyak istri dibandingkan suami. Tapi tetap saja sebenarnya peran pemimpin keluarga itu, walaupun misalnya kita melihat dari segi uang lebih banyak istri, tetap harus pemimpinnya tetap harus suami.
0: Itu salah satu hal yang apa ya, jadi ya patokan ya
4: sebenarnya,
0: karena agama pun sendiri memerintahkan seperti itu gitu ya. Laki-laki itu memimpin,
4: laki-laki itu memimpin sebenarnya dalam lingkup tertentu
0: betul, iya.
4: rumah tangga segala macam gitu
0: ya. Baik, nah kita juga di penghujung waktu, sayangnya Mbak Amal ya, mungkin bisa disampaikan di pesan-pesan terakhir kita hari ini untuk para pendengar juga, apa yang harus benar-benar kita pahami di hari ini terkait dengan tema kita, memahami gender tanpa salah paham. Silakan singkat. Okay.
4: Selama ini kita sering keliru antara gender dan juga jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu merupakan bentuk fisik yang ada di diri seseorang, bentuk fisik biologis. Nah, antara laki-laki dan perempuan, kodrat perempuan kita tahu melahirkan, menyusui, mengandung dan juga menstruasi. Itu artinya laki-laki tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, kodrat itu dalam agama kita sebenarnya dilarang untuk dirubah-rubah. Artinya kita sama dengan merubah bentuk ciptaan Tuhan ataupun juga merubah takdir. Nah, kalau gender itu artinya adalah bagaimana pandangan seseorang ataupun juga masyarakat terhadap kita sebagai manusia menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Nah, gender itu dia tidak terbatas oleh fisik biologis, namun juga dalam gender itu ada perbedaan dari minat, bakat, dan juga kemampuan seseorang yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Gitu. Ada laki-laki yang dia
1: bakatnya memasak, ada juga perempuan misalnya yang bakatnya dalam memimpin. Nah, itu kita tidak bisa kita batasi karena itu minat dan bakatnya ada di dalam diri seseorang yang berbeda-beda, tidak terbatas dari jenis kelaminnya. Nah, jadi setara dalam saya maksud di sini setara laki-laki bisa, perempuan bisa, namun ada kondisi tertentu di mana laki-laki itu tidak bisa di posisi perempuan. Misalnya keadilan perempuan itu memiliki ruang untuk menyusui. Nah, itu kan memberikan fasilitas yang diberikan oleh perempuan dalam memenuhi kodratnya. Terus juga kita melihat bahwa suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memberikan contoh nyata melalui keterlibatan beliau dalam rumah tangga beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah itu beliau membantu pekerjaan rumah tangga, beliau juga membantu mendidik anak. Kalau misalnya sudah waktunya sholat azan, maka beliau akan pergi dari azan. Kalau misalnya azan itu sholat, maka beliau akan melaksanakan sholat. Nah, artinya kan pandangan-pandangan kita laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu istri dalam mendidik anak, itu tidak menghilangkan sisi maskulinitas seorang laki-laki. Tapi di pandangan kita sebagai perempuan, itu akan menambah nilai plus kita gitu. Ketika kita melihat laki-laki itu bisa membantu kita dalam pekerjaan rumah tangga. Karena kita perempuan tidak selalu sehat. Kita perempuan ada kalanya kita mungkin akan merasa capek dalam bekerja. Kita perempuan juga ada kalanya kita sakit gitu.
0: Baik,
1: jadi kerjasama itu akan membentuk suatu hubungan yang harmonis misalnya. Baik, gitu.
0: Ya, mudah-mudahan bisa dipahami di siang hari ini ya, terkait dengan pengaruh utama gender kita ya Mbak Amal ya. Saya terima kasih sekali hari ini sudah berbagi ilmu bersama dengan para pendengar juga. Dan nampaknya setara bukan berarti sama. Nih, mudah-mudahan bisa di depan itu kita tahu gitu ya, untuk memahami perbedaan tadi gender juga jenis kelamin yang kita maksud hari ini ya. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan Mbak Amal dalam keadaan yang sehat ya.
1: Amin, Mbak Mada juga cepat sembuh.
0: Amin, terima kasih banyak. Mada pamit dulu, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Jakarta.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat menaklukkan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini,

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,5.

0: 4,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
1: It's a day that will remember forever, I think.
2: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
2: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
0: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Yes. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Lemieux pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
3: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
1: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Sulitino.

Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

0: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
1: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
0: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
0: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Triat menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapeken kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin sendiri. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang

0: sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin siang hari ini. Masih bersama dengan Mada tentunya menemani Anda sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan siang harinya nih sudah di jam 13.06 ya waktu Indonesia Tengah. Waktunya jam-jam istirahat, dimanfaatkan untuk istirahat. Atau udah yang makan siang ya, selamat makan siang. Atau yang lagi harus kembali bekerja gitu ya, semangat bekerjanya. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Kita temani Anda dengan beragam informasi serta musik hiburan tentunya ya di siang hari ini. Cerita di siang hari dengan beragam cerita tentunya kita siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di streaming RRI Digital maupun di FM 97,6 MHz. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 Banjarmasin.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

Ya, pendengar, di cerita siang hari ini kita awali dari informasi RRI .co.id yang juga informasi nasional kita, di mana 8 bandara pendengar ini kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penutupan dilakukan di hari Senin 7 September ya hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, keputusan tersebut diambil berdasarkan data dan informasi yang diterima Kementerian Perhubungan dari BMKG, yang mana pemerintah juga hingga saat ini terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca di sekitaran Gunung Anak Krakatau ya. Dudi mengatakan bahwa Gunung Anak Krakatau ini kembali mengalami erupsi pada minggu malam tadi, pendengar, yang mana erupsi tersebut menghasilkan sebaran abu vulkanik baru yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan ya. Nah, Menhub mengatakan arah angin di sekitar Gunung Anak Krakatau bergerak berbeda pada beberapa lapisan atmosfer, dan kondisi tersebut membuat abu vulkanik masih bertahan di sekitar sejumlah bandara yang berada dekat dengan gunung. Dan beberapa ini juga ya, di sana membuat debu itu masih bertahan di sekitar lokasi bandara-bandara yang memang dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Dan Kementerian Perhubungan akan segera memperbarui informasi kepada masyarakat apabila terdapat perubahan kondisi, pendengar, yang mana pembaruan juga akan disampaikan kepada media berdasarkan perkembangan informasi terbaru dari BMKG. Nah, meski operasional ditutup, pemerintah ini menyiapkan sejumlah langkah ya, pendengar, untuk mempercepat pembukaan kembali bandara, yang mana petugas melakukan pembersihan runway, taxiway, dan apron apabila kondisi memungkinkan. Dudi mengatakan penggunaan bandara alternatif diperlukan untuk menghindari penumpukan penumpang, dan langkah tersebut ini juga, pendengar ya, diharapkan membuat pengaturan serta pelayanan kepada penumpang berjalan dengan optimal. Dan informasi ini selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung baca dan simak di rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: Majelis
7: pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, mendengar Dato' Siti Nurhaliza dengan suaranya yang indah sekali menemani di siang hari ini ya. Bukan Cinta Biasa, rilisan lagu tahun 2003 ya pendengar ya, di single utama juga dari albumnya yang berjudul Emas pendengar ya. Dan kita bagikan lagi informasi untuk Anda dari rri.co.id, yang mana pendengar ini hari literasi internasional atau International Literacy Day diperingati setiap tanggal 8 September, yakni besok banget ya. Peringatan tahun 2026 ini ternyata mengusung tema Literacy for People, the Planet and Prosperity, seperti atau literasi untuk manusia, planet dan juga kemakmuran. Dilansir dari laman unesco.org, Hari Literasi Internasional ini telah diperingati pendengar sejak tahun 1967 untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya literasi, apalagi dalam membangun masyarakat yang adil, damai dan juga berkelanjutan. Literasi ini pendengar memang adalah hak dasar manusia ya, yang mendukung akses terhadap pengetahuan, keterampilan juga, kebebasan dan hak asasi lainnya. UNESCO juga mencatat nih, setidaknya sedikitnya ada 739 juta remaja dan orang dewasa di dunia masih belum memiliki kemampuan literasi pada tahun 2024, yaitu literasi dasar mendengar ya. Nah, di saat yang sama 4 dari 10 anak belum mencapai kemampuan minimum dalam membaca. Nah, persoalan ini jadi berkaitan banget erat ya dengan hubungannya dengan akses terhadap pendidikan. Di tahun 2023 pendengar tercatat ada sebanyak 272 juta anak dan remaja di dunia tidak bersekolah ya. Nah, sedangkan di tahun 2026 ini jadi peringatan ke-60 Hari Literasi Internasional dan UNESCO memproklamasikan ILD ya pada tahun 1966 di sidang ke-14 Konferensi Umum UNESCO dan mulai diperingati secara global di tahun berikutnya, yakni di tahun 1967. Dan ya, selain perayaan global ya pendengar ya, Hari Literasi Internasional 2026 ini juga diperingati di tingkat lokal ya, nasional, terus juga di regional tentunya dengan berbagai hal yang penting gitu ya, untuk bisa menunjang ke penempatan literasi ini bagian penting dalam upaya membangun masyarakat yang damai dan juga berkelanjutan.

0: Ron 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, warga Kalimantan Selatan memasuki bulan September, kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama ya. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa pian lakukan. Yang pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan kita bersama. Terus yang kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat ya pendengar. Jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Yang ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat. Hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Yang keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi yang aman dan juga tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik yang berlebih. Dan terakhir pendengar, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, itu jangan disentuh ya. Jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga dan juga lingkungan serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutlah, listrik tetap aman, cegah kebakaran, jaga keselamatan. Pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.
1: Masin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, pendengar ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Tanggal 7 September hari ini pendengar, ini salah satu tanggal yang punya sejumlah momentum penting ya, baik di Indonesia maupun juga di dunia.
1: Salahkan keadaan.
0: Nah, tiga diantaranya adalah hari ulang tahun Kota Ambon, hari perlindungan pembela HAM Indonesia, dan Buy a Book Day atau hari membeli buku. Nah, Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, memperingati hari jadinya setiap tanggal 7 September ya. Dan di hari ini Kota Ambon memperingati hari jadi ke-451 tahun ya. Peringatan tersebut jadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang Kota Ambon sekaligus melihat kembali berbagai perkembangan yang telah dicapai di sana tentunya ya. Peringatan HUT Kota Ambon tidak hanya menjadi kegiatan seremonial pendengar, tapi juga berbagai kegiatan sosial, budaya, keagamaan, hingga kegiatan yang melibatkan masyarakat digelar untuk memeriahkan hari jadi Kota Ambon ya. Nah, di tanggal yang sama Indonesia juga memperingati hari perlindungan pembela HAM ya. Komnas HAM itu menetapkan 7 September sebagai hari khusus nih untuk mengingat bahwa pentingnya perlindungan terhadap para pembela HAM yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak Anda semua sebagai masyarakat ya. Penetapan tersebut ini punya kaitan erat ya dengan perjalanan perjuangan HAM di Indonesia, di mana 7 September adalah tanggal wafatnya aktivis HAM Munir Said Talib di tahun 2004 pendengar ya. Karena itu peringatan ini sekaligus jadi momentum untuk mengenang perjuangan Munir dan mendorong perlindungan yang lebih baik khususnya bagi para pembela HAM pendengar ya. Dan selain dua momentum tersebut, ada lagi satu yang udah pada sampaikan tadi ya, bahwa ada spesial hari ini di 7 September adalah Buy a Book Day atau hari membeli buku. Jadi ini lebih ke peringatan untuk mengajak semua masyarakat ya menyempatkan diri membeli dan juga membaca buku. Jadi selain tadi meningkatkan minat baca, ini jadi bentuk dukungan kepada para penulis ya, penerbit juga, toko buku, dan industri perbukuan. Karena sekarang tuh banyak juga ada e-book-e-booknya. Nah, kalau ada yang suka masih buku langsungnya, itu juga pas banget gitu ya harinya, Buy a Book Day gitu ya, beli buku di hari ini. Di tengah perkembangan teknologi semakin mudah masyarakat memperoleh informasi melalui internet, buku tuh jadi salah satu hal yang masih punya peran penting sebagai sumber pengetahuan ya. Dengan demikian 7 September bukan hanya tanggal untuk memperingati perjalanan sebuah kota, tapi juga peringatan tentang pentingnya menghargai perjuangan HAM dan membangun budaya membaca. Mudah-mudahan ya, ini tiga momentum tersebut mendengar jadi kesempatan masyarakat ya mengenang sejarah, menghargai perjuangan, terus juga belajar ya untuk menambah pengetahuan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Senin 7 September 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yaumil Madah.

0: Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Minggu kemarin, selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibatalkan pada Minggu 6 September 2026. Pembatalan ini merupakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang turut mempengaruhi aktivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Stepanus Milias Wardana, mengatakan penerbangan dibatalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 6 kedatangan. 8 penerbangan keberangkatan tersebut diantaranya dengan tujuan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sementara 6 penerbangan kedatangan berasal dari Jakarta dan Semarang menuju Bandara Internasional Syamsuddin Nur.
2: Ini kita sudah menerima notam bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu dilakukan penutupan data jam 13.30 local time WIB. Jadi atau kurang lebih sekitar setengah tiga di kita. Sehingga karena dia sudah ditutup dari semalam, ada beberapa pesawat atau penerbangan yang memang tidak bisa depart dari Jakarta untuk menuju masing-masing tujuan, salah satunya untuk Banjarmasin. Nah, pada hari ini kita sudah mendapat laporan hingga saat ini itu ada sekitar 5 penerbangan yang sudah dinyatakan cancel due to volcanoes.
1: Salah satu penumpang adalah Titik Ajis yang terdampak penundaan akibat terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski tertunda, ia tetap memaklumi dan menunggu hingga bisa kembali terbang pulang ke daerah asal Jakarta.
3: Tadi kan ke counter security-nya. Terus kata petugasnya belum bisa check-in karena pesawat dari Jakarta belum bisa terbang ke Banjarmasin. Jadi solusinya itu antara di refund atau pindah ke terbang ke daerah lain, gitu aja.
1: Adapun pembatalan ini diketahui berdampak terhadap 1.671 penumpang, terdiri dari 1.187 penumpang keberangkatan dan 484 penumpang kedatangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru.
0: Terhitung mulai hari ini hingga Rabu, pemerintah Kota Banjarmasin memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi sekolah. Menyusul memburuknya kualitas udara, dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026, menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, pihaknya telah mengkoordinasikan penerapan PJJ kepada seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya. Menurut Rian, sekolah tetap diwajibkan memastikan proses pembelajaran berjalan selama PJJ. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran daring maupun memberikan penugasan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kebijakan PJJ tersebut juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan

0: dan kondisi kesehatan masyarakat membuat kebijakan tersebut kembali dievaluasi. Pemko Banjarmasin akhirnya memilih PJJ sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, pengalihan pembelajaran bukan berarti sekolah diliburkan. Hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tetap harus dipenuhi selama kebijakan berlangsung.
1: Karena asap juga, ini harus pemerintah segera bertindak dan mengambil langkah jangan sampai kita terlambat kondisi ini. Kita penting juga menjaga masyarakat kita, pada anak-anak kita yang SD, TK, PAUD juga ya. Kalau memang sudah kondisinya tidak memungkinkan, maka Kepala Dinas Pendidikan saya harapkan untuk bisa mengurangi pembelajaran di luar sekolah ya. Dan kalau memang parah lagi ya mungkin belajar di rumah saja ya.
0: Diketahui Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat kasus ISPA mencapai 6.000 lebih kasus pada Juli 2026. Bahkan pada 2 September 2026, kualitas udara Banjarmasin berada dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Juma Muhammad melaporkan.
2: Kesuksesan Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin menjadi catatan penting dalam pencarian bibit penyanyi muda, sekaligus membuka peluang mereka bersaing di tingkat nasional Indonesia nantinya. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin sukses diselenggarakan dengan menghasilkan talenta-talenta muda potensial di bidang tarik suara. Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 3 hingga 5 September 2026 di Auditorium RRI Banjarmasin tersebut berjalan lancar hingga tahapan final. Adapun pelaksanaan Bintang Radio tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi bernyanyi, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan karakter vokal mereka. Persaingan antara peserta berlangsung ketat terutama pada babak final yang mempertemukan para finalis terbaik hasil tahapan sebelumnya. Salah seorang dewan juri Bintang Radio 2026 RRI Banjarmasin, Nuning Aprianti atau yang akrab disapa Ririn, menilai penyelenggaraan tahun ini berjalan dengan baik meskipun terdapat perbedaan sistem penilaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penerapan sistem voting selama 2 tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri bagi dewan juri dalam menentukan hasil kompetisi.
4: Baguslah ya, walaupun ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya ya. 2 tahun ini kan kita pakai sistem voting nih. Jujur agak berat buat juri sebenarnya. Itu tadi ada sistem voting. Tapi kalau untuk penyelenggaraan dari tahun kemarin dan tahun ini, alhamdulillah semua bagus. Besar harapan saya untuk tahun depan bisa bertahan seperti ini atau mungkin lebih bagus lagi.
3: Ririn menjelaskan, persaingan 3 pasang finalis putra dan putri pada babak final berlangsung cukup berimbang karena masing-masing memiliki kemampuan yang relatif sama. Penilaian kemudian mempertimbangkan penampilan finalis pada malam final, termasuk perbedaan performa yang ditunjukkan dibandingkan penampilan pada tahap sebelumnya. Ia juga mengapresiasi munculnya bibit-bibit muda yang mewakili Korwil Banjarmasin, khususnya peserta yang masih duduk di bangku SMA dan memiliki perjalanan panjang untuk mengembangkan kemampuan mereka. Ririn berharap salah satu atau bahkan 2 pasang finalis dapat menjadi wakil regional Banjarmasin dan melanjutkan perjuangan pada grand final bintang radio tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Rangkaian Semarak RRI Fest 2026 di RRI Banjarmasin terus berlanjut. Berbagai kegiatan menarik seperti kompetisi Free Fire, Zumba hingga bermain bersama turut memeriahkan acara pada minggu kemarin. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Karena apa? Di sini kalau kita anak-anak kan kebanyakan mainnya online, ini offline.
2: Kemeriahan RRI Fest 2026 di RRI Banjarmasin terus berlanjut dengan kegiatan edukatif dan hiburan masyarakat. Ajang ini merupakan rangkaian menyambut Hari Radio ke-81 pada 11 September 2026 mendatang. Salah satu agenda utama menghadirkan wadah bermain permainan tradisional hasil kolaborasi bersama Yayasan Bina Banua Pendamai dan Gobi Banjarmasin. Pendiri Yayasan Bina Banua Pendamai, Siti Nursia, mengapresiasi antusiasme warga dalam melestarikan budaya lokal tersebut.
1: Karena apa? Di sini kalau kita anak-anak kan kebanyakan mainnya online, ini offline. Kalau offline ini kan minimal berdua mainnya. Otomatis mereka ada interaksi sosial, bicara, kemudian mereka senang. Kemudian yang pertama ada edukasi dan nilainya. Nilai mereka itu adalah mereka akan memupan mereka holistik. Seperti dilakukan ada semacam bagaimana kita strategi mencapai tujuan dengan menjadi kesatuan, menjadi kelompok, menjadi kesatuan.
2: Kegiatan

0: Aktif tersebut juga mendapat respons positif para pengunjung. Salah satunya Isnawati yang sengaja memboyong anaknya untuk coba aneka permainan tradisional seperti balogo, daku, halma, egrang hingga permainan lainnya.
1: Karena lo biasanya ini nih kan permainannya jarang. Apalagi kita sudah zaman 2026 nih jarang benar ada mainan tradisional nih. Nah, inyap ini anak nih kan biasanya nih mau sharing-sharing juga kayak itu nah bekawanan, tapi jarang ada kawan dasar permainan. Jadi pas benar ada event nih kayak itu nah datang ke sini.
0: Selain permainan tradisional, RRFest 2026 juga dimeriahkan pesta Zumba pada Minggu sore serta kompetisi Free Fire berkolaborasi bersama komunitas Free Fire Distrik Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Komisi 2 DPR DPR Kalsel hadiri penyerahan sertifikat tanah aset ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya sertifikat tanah aset barang milik daerah BMD, aset BUMD, serta program Local Service Delivery Project atau LSDP. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
3: Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Jarian menghadiri sertifikat tanah aset barang milik daerah atau BMD, aset BUMD, serta program Local Service Delivery Project atau LSDP di Gedung Auditorium K.H. Itkam Khalid, Kota Banjarbaru. Acara tersebut dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI Dr. Haji Muhammad Rifki Nizami Karsayuda dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Menteri ATR Wakil Kepala BPN Haji Osi Darmawan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan itu, sertifikat aset BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, termasuk sertifikat aset milik pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Selain sertifikasi aset, pemerintah pusat juga menyerahkan program Local Service Delivery Project atau LSDP kepada sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Di Kalsel, program tersebut diberikan kepada Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kota Baru, sementara daerah penerima lainnya berada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel Jarian menyambut positif dukungan pemerintah pusat tersebut dan menilai legalitas aset harus berjalan beriringan dengan pengelolaan yang optimal serta akuntabel.
4: Dan karena itu kami berharap sebagai anggota Dewan, apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat tersebut terhadap bantuan tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada di suatu saat ada temuan-temuan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kami anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan siap melakukan pengawalan sesuai tugas kami dalam menjalankan peraturan di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
3: Lebih lanjut, Jarian menegaskan DPRD Kalsel melalui fungsi pengawasan akan ikut memastikan pemanfaatan aset dan program tersebut berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga berharap seluruh bantuan dan aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
5: Berita olahraga.
2: Prestasi membanggakan diraih oleh atlet Anggar Kabupaten Tapin pada ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Anggar Kalimantan Selatan 2026. Alvina dan Kayla menyumbang medali emas dan menjadi pencapaian tertinggi mereka pada gelaran di Kejurprov Anggar Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
6: Alhamdulillah tentunya sangat merasa senang dan bangga karena mendapat ini adalah salah satu pencapaian sejauh ini di tahun ini menurut saya.
7: Prestasi membanggakan diraih oleh atlet Anggar Kabupaten Tapin pada ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Anggar Kalimantan Selatan tahun 2026. Alvina dan Kayla berhasil menyumbang medali emas dan menjadi pencapaian tertinggi mereka pada gelaran Kejurprov Anggar Kalimantan Selatan. Keberhasilan mereka meraih medali emas ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas serta hasil latihan konsisten atlet daerah. Mereka pun berkomitmen untuk terus berlatih lebih keras guna menghadapi tantangan pada ajang-ajang berikutnya.
6: Alhamdulillah tentunya sangat merasa senang dan bangga karena mendapat ini adalah salah satu pencapaian sejauh ini di tahun ini menurut saya.
8: Dapat dua ya?
6: Iya, alhamdulillah dapat dua dalam kategori junior sabel putri dan kadet sabel putri.
9: Kesannya pasti sangat bangga bisa mengharumkan nama Kabupaten Tapin. Kategori degen junior putri.
6: Sudah mengikuti dari beberapa tahun yang lalu.
8: Makanya
9: sama.
8: Oh, sudah sering juara kan?
6: Alhamdulillah.
7: Persebaran prestasi dari atlet Kabupaten Tapin ini juga sejalan dengan evaluasi dari pengurus provinsi. Ketua IKASI Kalsel Heri Tawarni menyebut bahwa pembinaan olahraga anggar di Kalimantan Selatan kini dinilai kian merata dan terus menunjukkan perkembangan.
8: Hampir merata karena semua kabupaten sudah ada pengurus ya. Nah, walaupun ada juga yang sudah kadaluarsa ya, lalu kepengurusannya ada yang baru, kota baru yang terakhir, tapi SK-nya kami belum turun lagi, kami belum turunkan lagi SK-nya. Jadi semuanya dan kejuaraan pun hasilnya itu merata, seluruh daerah sudah mendapatkan medali. Jadi tidak dominasi Banjarmasin atau Tapin, tapi seluruh kabupaten sudah mendapatkan medali ya. Bahkan HSO tadi ada emas satu ya. Sebagai persiapan tuan rumah korporat insyaallah.
7: Persaingan ketat dengan total ratusan atlet dari berbagai daerah menjadi wadah seleksi dari IKASI Kalsel. Capaian para atlet muda ini juga menjadi modal penting bagi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ajang nasional seperti Prapon yang akan datang. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Bandung Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 7 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin Siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yami Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Ya, halo, halo, hai, hai, hai, halo. Selamat siang semuanya ya. Selamat bergabung di RRI Prasetya Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita udah di program Belantika Musikara Indonesia, Blaria Indonesia. Halo semuanya, ada warga-warga TikTok juga ya. Selamat siang, dan juga hari ini kita undang Anda semua untuk bergabung. Request lagu-lagu pop Indonesia boleh banget, lagu-lagunya yang bisa di request yang hari ini lumayan banyak, karena kita nanti sampai di jam 4 sore juga. Tapi sama ada cuma sampai di jam 3 aja ya, setengah jam aja waktunya. Pastiin buat disempatkan bergabung ya. Ada Mama Madan tadi ya, ada Abah siapa? Bapak Uji, terus ada Bli Govinda, ada Adinda Mariana. Halo, halo, hai semuanya. Aku udah lama banget gak live TikTok juga ya. Sabar, kita hari ini menikmati waktu 30 menit lah ya. Lalu lagi bisa di request, ada Sesuatu Yang Tertunda, Padi dan juga Iwan Fals. Terus ada Melupakanmu, My One Band. Ada Kaulah, Sandi Sandoro. Terus ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Terus ada Gak Romantis darinya Lila. Ada Jikalau, Naif, Duta 9 Nyawa, Agnes Monica, Teruskanlah. Terus juga ada Prince Potirai dan Queen Salman. Selalu ada di nadimu, sama ada Adrian Khalif Menawan jika ya. Di 562, halo, selamat sore, siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada.
0: Halo, abang, apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: masih hidup ya, masih baik ya, masih sehat, suara juga masih aman. Berarti sudah makan siang berarti nih?
1: Belum.
0: Kok belum sih?
1: Nunggu nasi goreng kambing.
0: Oh, nasi. Oi, itu sejak kapan nasi goreng kambing itu? Oi, kagak terlaksana kita ya.
1: Abang sudah ganti dua kali.
0: Aduh, hai. Ya udah deh, coba diaturin dong waktunya gitu.
1: Iya lah, udah 7 kali gajian lagi.
0: Udah 7 kali gajian ya, dikaliin aja tuh.
1: Kali 4 juta berapa?
0: Waduh, insya Allah deh, amin. Ya udah deh, coba nanti kapan-kapan lah ya kita aturin, minta Allah aja deh ngaturin kita ya.
1: Tapi yang serius dong.
0: Yang serius, asal diaturin.
1: Jangan cuma apa ya? Cuma wacana gitu.
0: Iya, gimana dong? Kita kan sukanya wacana. Iya, kalau nggak wacana gimana? Semua harus diwacanakan, gitu ya. Ya udah deh, lagunya dulu bang. Ini mau apa?
1: Aku pengen Nugi.
0: Nugi, yang mana?
1: Nugi tertipu.
0: Tertipu mak, nang kaya menipu benar tuh kit. Ini kada tertipu pang.
1: 9 bulan 10 hari.
0: Allahu Akbar. Ya udah sabar, ya wes sabar. Orang sabar itu disayang Allah.
1: Katanya Mas Rio.
0: Iya, begitu dong ya. Salam-salam nih bang, buat siapa bang?
1: Salamnya buat Adik Herman yang sudah berangkat kemarin.
0: Kemana Adik Herman?
1: Proyek lagi di Sampit.
0: Oh alah. Iya ya, kah?
1: Untuk mengumpulkan segenggam emas.
0: Segenggam emas, sebongkah berlian.
1: Jujuran.
0: Jujur, jujur aku. Apa tuh ya?
1: Ada yang ibarku.
0: Iya, ada yang di situ ya. Oke, salamnya siapa lagi?
1: Buat ada yang ngojan. Jangan mau kalah, Jan.
0: Jangan mau kalah, Jan. Kok tuh lo kebati-bati sih?
1: Emang gebat udah kepindah ke sana arahnya sudah.
0: Oh alah, yaudah deh. Iya.
1: Udah bosan dua aja kan.
0: Ya, oke, siap. Nugi nanti tertipu diputerin ya, jangan kemana-mana ya.
1: Iya, tungguin loh.
0: Iya, oke, siap. Terima kasih banyak, abang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ipar kamu bukan saya. Aduh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang mencopet HP saya di samping ini ya. Mas Sangsang, hati-hati HP-nya itu ya. 976. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Maimun, apa kabar?
2: Baik.
0: Waduh, senang sekali kita kembali berjumpa di sini ya.
2: Cuacanya
0: agak mendung, tapi ada hujan nggak Kota Baru?
2: Ada tadi 10 titik hujan.
0: Oh, 10 titik, 1 koma. Mbak Maimuna cantik, siapa yang punya? Apa?
2: Lagunya
0: mau apa? Hah?
2: Lagu Jikalau.
0: Oh, Jikalau dari Naif ya. Oke, siap.
2: Salamnya buat Bang Hendy tadi.
0: Iya.
2: Abang Herman. Putri, Mawar, okay. Mbak Erke, Mbak Usti, Mbak Fatima.
0: Oke.
2: Punya buat semuanya aja. Salam sehat.
0: Siap, amin. Terima kasih banyak ya.
2: Kesehatan selalu. Halo.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maimunah ya. Kita mau bacain juga komentar yang ada di TikTok. Aku mau baca sebentar ya. Iya, katanya dari Batu Alam Jember, sebongkah emas tapi masih mau ndulang dan sedam truk batu bara. Ih, aku nggak mau sedam truk batu bara, aku maunya banyak-banyak aja gitu ya. Emas kayak cocok tuh ya, sedam truk emas. Nah itu aja deh, Batu Alam Jember ya, makasih. Ada Rina-Rina, terima kasih sudah follow-follow kita juga. Bapak Pauji, seminggu pian kada terlihat jar. Iya, kayaknya mungkin iya ya dari live TikToknya. Soalnya aku udah lama banget nggak live TikTok, jujur gitu ya. Pas ultah RRI toh Mada. Apanya pas ultah RRI Mama Madan ya. Yordani kasihnya ke Mada suara-suara kurang sehat. Pinanya suaranya aja sih yang kurang sehat sebenarnya ya. Beli Govinda. Cantik banget penyiaran ini, biar teleponnya buka enggak. Buka teleponnya langsung aja nih. Ini 0811531410 atau juga di 0811 0511 325162. Ya kita puterin dua-dua lagu. Jangan kemana-mana bersama kami di RRI Persebanjarmasin. Kanal informasi dan juga inspirasi Nugi dan juga Naif.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Ya, terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Belantika Musik Karya Indonesia, Belaria Indonesia. Langsung aja yang mau request-request lagu, gabung lagi yuk sama Madani. Masih ada dua sih lagunya, ada Agnes Monica, teruskanlah sama Sheila Majid. Dia yang akan kita puterin nanti habis ini ya. Tolong pesan kami ini apa nih? Kami sebagai pendengar Persatu Banjarmasin juga ini harga didengarkan. Mungkin bagi kalian pesan kami ini sederhana, tapi bagi kami ketika dibaca dan direspon itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri untuk pendengar. Terima kasih. Boleh banget kakak ini yang lagi dengerin radio ya, aku gak bisa balas pesannya, silahkan request, boleh banget. Pokoknya kalau udah jam request tuh gak usah nanya ini sih, pokoknya boleh semuanya request lagu gitu ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh ya. Kita ke 562. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang, siang, siang, siang, Bang Ojan. Lagunya mau apa, Bang Ojan? Halo.
1: Lagunya Padi yang ada.
0: Lagunya Padi aja, sesuatu yang tertunda ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita putar. Semoga sempat ya sama Mada. Kalau nggak sempat nanti diputarin di jam berikutnya ya. Oke, siap. Salam-salam buat siapa, Bang?
1: Ada di Jer Palu itu deh.
0: Apa Jar? Iya, apakah Jar sini intinya itu Pang Nak? Salam-salam segan siapa nah? Waduh, ini pinanya jaringan kah? HP-nya Bang Ojan lah.
1: Ada.
0: Oh, iya. Apa?
1: Batuk.
0: Oh, batuk. Iya, anu pinan naik turun mana suara?
1: Salamnya buat semua yang ada yang lagi dengar.
0: Oke, okay, siap. Amin.
1: Darahnya enggak enak gimana nah?
0: Siap. Enak batuk dulu nah.
1: Ya, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ojan. Kita di WhatsApp kayaknya ada yang mau nelpon, ada Pak Idham. Halo, Assalamualaikum Pak Idham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Pak Idham?
2: Alhamdulillah sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja ya.
2: Anu Hendi Ica lawan Mada.
0: Betul.
2: Tentukan aja itu ya apabila nasi goreng kambing.
0: Ini yang semalam kita tadi. Nah, aja. Bang Hendi lah, kasih Bang Hendi.
2: Atur aja waktunya apabila.
0: Atur aja jarlah nanti ya ulun nih kada kada atur-aturakan.
2: Eh, pokoknya yang dibawa makan di terakhir itu di Ica mohon maaf.
0: Oke, siap. Ini nih, karena tatur ini lagi sibuk banar kantor nih, Viana. Bulan September nih.
2: Aku aja nempat belogok ada sama apa.
0: Nah, anu banar kita. Rami banar malam tadi, Pak Idhamai.
2: Handak umpat jadi bintang radio kada sawat.
0: Itu kada sawat lagi, sudah terus menjual kada sawat lagi, sudah. Limpatan.
2: Ini jalan.
0: Iya, jalan. Ini request lagu apa?
2: Terakhirnya akan antara satu dan dua tadi mana kah?
0: Oke, siap. Nanti ada puterin ya. Makasih banyak Pak Idham. Salam jasa segan ibu lah. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke deh kalau gitu ya. Ada siapa nih? Nawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang kak. Salam dari Jawa Timur. Alhamdulillah saya pisan gitu ya. Ada Ama, halo Ama. Mbak Anissa Emoy apa tuh? Iya deh kalau gitu pendengar, waktu juga terbatas, sisa 9 menit lagi untuk request sama Mada. Tapi yang request di Belaria Indonesia masih bisa ya, nanti di jam berikutnya jam 3 sampai jam 4 ada Mas Padliansyah menemani di Banjarmasin sore sampai di jam 19 Sidin akan berdinas ya, akan menemani Anda di FM 97,6 MHz ya. Dua lagu dulu kita puterin sebagai lagu penutup. Pada pamit ya, terima kasih sudah menemani dari jam 10 tadi. Berelaan dunia akhirat, kita akan tutup dengan Agnes Monica, teruskanlah, sama juga dari Sheila Majid dengan judulnya Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli. Berdengar beredar di media sosial TikTok ya, dengan narasi mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi dan turnbackhoax.id. Dimana setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hype Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi Muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar ya, selamat beraktivitas di hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Yes, kita kembali lagi di Blantika Musikarya Indonesia ya. Di edisi hari ini, hari Senin tadi, harinya panas banget. Tapi tadi ada info, katanya di Barabai ya, saya tengok di media sosial, ada yang mengatakan hujan hari ini. Bagaimana di daerah Anda, apakah ada yang sama hujan juga? Atau jangan-jangan ada yang masih panas? Kayaknya hampir ya beberapa daerah ada yang merasakan hujan karena mendung banget dari tadi pagi kalau tidak salah sampai jam 1-an atau jam 2-an tadi. Tapi di Banjar udah mulai panas lagi nih pendengar. Ada yang nanya di TikTok, Fadli ya? Benar, saya Fadli ya, menemani Anda di Banjarmasin sore ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Oke, kita lanjut lagi, terima telepon. Tadi sudah ada satu lagu yang akan kita putarkan, Fadli dan Iwan Fals, judulnya Sesuatu Yang Tertunda. Sisanya lagi ada yang pengen gabung, silakan ya. Oke, selamat siang Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Suaranya kenapa ini?
2: Ada Parau.
1: Oh, Parau ya.

0: Paling rentan yang sudah tulang, mudah-mudahan boleh keluar rezeki ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Siap.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ternyata ada mama teman saya ya, Mama April yang toko Lia Collection. Halo. Beberapa titik ada hujan Om dari Dustin Ger. Di mana tuh Dustin tadi pilihnya? HKSN hadir. Om, ini request lagu Inggris apa Indo Om? Ini lagunya Indonesia ya, full Indonesia kita. Oke, di balik 562 tuh sayang sekali terputus. Mbak Rika sempat gak ya kita terima? Ya, tidak sempat Mbak Rika. Aduh, sayang sekali. Oke, kita ke 976. Lagunya mana nih? Halo, selamat siang luar Indonesia. Halo.
2: Halo.
1: Oke, ada Lembagawati ya ini ya, benar ya?
2: Iya, benar Mas.
1: Benar. Eh, hujan gak di Tanjung tadi atau enggak hujan hari ini?
2: Tadi
1: gerimis dikit ya.
2: Iya.
1: Akhirnya mulai terasa ya, dikit-dikit bareng ya lo.
2: Kalau kemarin malam hujan Mas tadi.
1: Ah, syukurlah keren. Kapan malam tadi berarti?
2: Hari kemarin malam saya itu Tanjungan cepat di arah utara kayak.
1: Oke. Oke, ya pokoknya ada hujan lumayan lah ya, akhirnya membasahi bumi Sarabakawa Tanjung ya.
2: Iya lah, lumayan Mas tadi dari jam 9 sampai jam 10.
1: Lumayan lah ya.
2: Soalnya lama nggak hujan deras.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya sekal selan hujan deh ya, Insya Allah.
2: Soalnya kembang-kembang kan minta hujan
1: tuh. Apanya tuh? Iya,
2: kembang rembu.
1: Oh iya.
2: Ya jadi habis itu jatuhan tadi.
1: Oke, udah mulai tanda-tanda mau berbuah ya berarti ya?
2: Iya mau berbuah.
1: Oke, Mbak Lembagawati, sebelum nanti terputus nih, kayaknya banyak yang menikung Mbak Lembagawati nih. Lagunya dulu mau yang mana kira-kira?
2: Lagunya apa Mas?
1: Lagunya ini ada Padi One Fall, Sesuatu Yang Tertunda, Sandi Sondoro, Kaulah. Yang mana? Yang mana tadi?
2: Iwan Fals.
1: Oke, Sesuatu Yang Tertunda ya. Salamnya dulu buat siapa silahkan.
2: Salamnya buat Mbak Rika yang ada di Jember, Selang sore.
1: Oke.
2: Juga buat Mbak Ut. Selang sore.
1: Oke, okay, siap.
2: Mas Alin.
1: Baik, siap. Amin.
2: Terima kasih Mas Alin.
1: Siap, sama-sama. Selamat siang ya. Oke, okay, Mama April tadi mau nanya lagu ya, kasih lagu dong katanya. Habis ini kita kasih lagu, tapi Mama April mau lagu yang mana kira-kira nih? Kita lagunya sistemnya pilihan ya. Jadi silakan nanti dipilih lagu-lagunya apa-apa aja. Oke, Mama Dan sudah bergabung di WhatsApp kita. Selamat sore, Mama Dan.
3: Sore, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, Pak lapah ya kalau Mama Dan lah.
3: Apa? Penuh perjuangan.
1: Penuh perjuangan. Malam tadi tapi heaven aja ya, beramian aja malam tadi ya kalau.
3: Beramian empat bedaku malam tadi, lompat tali itu empat jua. Mencoba apa tuh? Yang balogo mencobain juga.
1: Balogo mencobain juga. Berataan kayaknya hampir pengen cobain malam tadi.
3: Anu itu aja kada sawat kami pas main dakdako itu apa? Main anu ular naga kah itu namanya?
1: Ular naga, iya. Sempat berarti ya ular naga.
3: Kada sawat
1: ya?
3: Itu. Kada sawat itu pas kami di atas panggung.
1: Aduh, sayang sekali. Enggak apa-apa, tapi ada dapat door prize malam tadi apa enggak ada?
3: Ada,
1: dapat. Wah, sempat dapat berarti lah.
3: Iya, alhamdulillah tuh ada aja tuh.
1: Mudah-mudahan apa jarang tuh bersyukur dapat ya lah untung.
3: Amin. Ada rezekinya yang keempat lah.
1: Betul. Oke, silakan lagunya dulu. Mau yang mana kira-kira nih? Bentar.
3: Apa
1: nih ada.
3: Apa lagunya lagi, Pat?
1: Saya mau nyapa dulu yang di TikTok ini. Ada Prof. Ahmad Alim Bahri nih. Pak Rektor kayaknya nih yang gabung nih. Benar gak? Rektor WLM nih gabung nih di TikTok. Apa benar kira-kira ya?
3: Bisa itu.
1: Bisa jadi ya. Oke, lagunya dulu Mama Dan silakan dipilih.
3: Apa lagunya?
1: Udah keluar ternyata ya Pak Ahmad Alim Bahrinya tadi. Ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, Menawan Adrian Halib, Kris Patih Kejujuran Hati, Tiara Andini Usai, ada Sempat Memiliki, Yofi Nuno, Erni Zakri,
3: masing-masing.
1: Yofi Nuno aja ya, baik. Salamnya dulu silahkan Mama Dan.
3: Salamnya

0: ada Herman di Diano telah di TikTok tuh Pak Ramdi, biasa aja memantaunya Pak Pauji, Mama Alpi. Nah, yang di TikTok, yang di grup sama semua anak jadiin Pak Teh.
1: Oke, semuanya
0: sambil,
1: aja Bu ya.
0: Sambil begawian tuh sama itu mah apa jar aulia atau ayam dekokoknya
1: ayam yang dekokok. Dia
0: masak ke sana.
1: Ayam Sunda maksudnya ya, ayam bakokok gitu ya.
0: Yang nah, bepanggang, ya? Bepanggang tepat.
1: Ayam apa namanya? Bukak. Apa sih namanya? Lupa saya. Masakan Sunda tuh ya, kalau tidak salah.
0: Ada masakan anu aja. Itu tuh masakan Amerika.
1: Oke.
0: Itu pakai tapi pakai panggang. Kan orang pakai di sana pakai open loh, di sini dipanggang aja pakai.
1: Anu ya, ayam bapukah ada juga aja nyambat tuh di TikTok ya. Nah, ayam bapukah lain
0: pulang. Lain pulang ini khusus bapak dua dibakar di Banam.
1: Ya, itu enak tuh ayamnya.
0: Wekong.
1: Nah, saya lapar jadinya nih. Oke, okay, Mama Dan.
0: Dan kita mau maulah ya
1: kalau amin. Ya rabbal alamin. Lagunya ditunggu dulu Mama Dan ya.
0: Iya, buat semuaan aja lah, buat tadi doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita sabar rataan di bungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dan ya. Acil Amah tadi lagunya apa sih di jamnya Mada? Kalau boleh tahu, boleh dong di send ulang lagunya. Enggak sempat katanya diputerin Mama Dan. Iya tuh, Mada sombong banget ya sekarang ya. Aduh, gak mau muterin lagu Mada emang nih, astagfirullahaladzim. Iya, aduh, gak apa-apa. Nanti saya puterin, tenang aja celama ya. Kalau di jam Mada itu, dia sering apa ya, melewatkan lagu biasanya ya. Ada Mbak Yani Dayat, assalamualaikum, mau request lagu Sandi Sandoro, katanya. Siap, Sandi Sandoro ya, dari Sony Nyong. Ya, nih Teh Hijaunya, lagunya gak ada dulu, gak apa-apa ya. Jadi silakan lagu Sandi Sandoro aja berarti ya. Ayam bapukah sudah tadi. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat, amin. Dari Ibu Endang Sriwindari Toyota Banjarbaru, selamat siang Fadli. Selamat siang juga. Apa Heri, siang Fadli. Salam dari rantau-rantau di lalu hujan hajenah rintik sedikit taduh jar. Alhamdulillah. Tadi darinya Amuntai ya, bilang katanya Lina Yasmin Amuntai hujan. Nah kan benar, ada yang hujan. Ada kubulan romantis dari Lila. Oh gak romantis, aduh gak diputerin Mada ya. Aduh gak apa-apa. Kita puterin tenang aja ya, acil lama ya habis ini ya. Fadi Wan Fals dulu dan Jovi Nuno, ini dia untuk Anda.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 107,6 Rosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Itu dia tadi ada lagu Enggak Romantis. Dari siapa ya? Dari Lila pendengar ya, tadi Acelamah yang mau request lagunya itu. Jadi kita puterin, padahal harusnya di jamnya Mada tadi ya, tapi gak apa-apa, di jamnya saya aja muterinnya ya. Oke, kita akan terima telepon lagi. Ini banyak banget di WA pengen nelpon. Kita coba sapa dulu yang di WhatsApp. Ada siapa-siapa aja dulu, silahkan. Ada Abah Kalbi dulu nih. Selamat sore Abah Kalbi.
1: Selamat sore Bang Fadli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan kah hari ini tadi?
1: Udah hujan lagi lah sini. Cuma yang sana datang kabarnya hujan.
0: Ah, berarti ini ditunggu. Belum kenal. Mudah-mudahan setempat lagi hujan ya, kalau ada pian lah.
1: Amin.
0: Iya, karena tadi kabarnya di Amuntai sawat hujan jadinya tadi di Tanjung rintik-rintik tadi jadinya. Nah, mudah-mudahan
1: ya, ada hujannya tapi hari Rabu semalam jadi mau ada lebat juga ada apa ya mau dibulu-bulunya itu nanti itu
0: beres. Oke, kada terlalu anu benar lah anggapannya.
1: Iya, kada berhenti gitu kalau gitu.
0: Alhamdulillah. Ada kaulah Sandi Sondoro mau ikut yang itu?
1: Ya ikut aja.
0: Oke, salamnya dulu silakan. Apa Kalbi ya, mau yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi sudah gabung sama kita ya. Oke, di belakang Abah Kalbi, Abah Hica lagi nunggu nih. Yang di TikTok ada Sandi Sondoro tadi ya udah kita bungkusin, ada juga darinya Papa Uji nanti kita puterin juga. Jamrut Ningrat, aduh lagu Jamrut Ningrat gak ada di playlist kita nih, mohon maaf banget ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita puterin yang pengen gabung dengan lagunya Jamrut tadi ya dengan Ningratnya. Ada siapa lagi Papa Uji tadi, lagunya apa ya Papa Uji ya, bentar kita coba cross check dulu nih. Mama Alfi lagunya Menawan, terima kasih, semangat, siap. Terima kasih banyak juga Mama Alfi ya. Oh, Agnes Monica. Agnes Monica udah diputerin belum ya? Oh, udah Papa Uji ternyata udah diputerin ya lagunya ya. Buatnya Papa Uji di Amuntai. Oke, Abah Hica di Banjarmasin. Selamat sore Abah Hica.
2: Selamat sore. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Najaka, Sungai Andai.
2: Ini aman dong, Bang, Mbak.
0: Tapi kada ada hujan-hujan, kalau pinanya lah.
2: Hujan lagi tadi ya, gitu.
0: Dikit lah lagi ya kalau
2: ada hujan emang kayak ditanyung gitu kalau sudah aja
0: Amuntai jadinya tadi hujan Barabai udah belum melihat di TikToknya hujan jadinya tadi
2: gitu.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan hujan pun
2: banjir ada tahu lagi hujannya nah bermendong aja
0: pina mendong pang nah tema ada kabarnya ya kalau lah
2: belum ada hujannya kalau
0: di pon ya kayaknya kawan nih hujan bahancap ya kalau nyaman benar nah hari kayak ini nah
2: anu juga adem juga ya kalau
0: cuaca ya, kada lagi nang kita humap besumap jorong tuh di rumah ya kalau
2: yang nyata pohon-pohon anu apa berdendang beli pohon-pohonan dapat hujannya
0: ya kalau asli benyanyian pohon-pohon ya kalau
2: ini itu bersyukurnya itu
0: orangnya tuh. Iya, alhamdulillah.
2: Tanaman ya kalau itu sama apa sebutan pohon-pohonan itu tumbuh tumbuhan balilah.
0: Iya. Alhamdulillah ya kalau jarang terjadinya. Oke, lagunya dulu. Silakan Abah Hica mau yang mana nih?
2: Pilihannya apa Bali?
0: Ada Bernadia kita buat menyenangkan Menawan dari Adrian Halif, ada Krispati Kejujuran Hati, ada Tiara Andini Usai, ada masing-masing Arni Zakri, Numata, Titi Kadi dengan Penjaga Hati, oke dari Titu. Terus ada Flanela Cinta Abadi Yang Terluka.
2: Oke, pada izin Bandina.
0: Oke aja ya, siap. Lagunya buat siapa aja silahkan Abah Hica.
2: Buat semua bukan dia yang lo yang meter. Heeh. Ya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Bang Pakih. Wih, hanya aja bergabung Abang Pakih nah. Di keluar murus sudah Bang Padli, semoga aja hujan jarnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada Mbak Meme di Kota Baru. Apa kabar Mbak Meme? Sehat-sehat mudah-mudahan ya. Kita lanjut di belakang Mbak Abah Hica maksudnya. Selamat sore dari Indonesia.
3: Selamat sore Padli.
0: Selamat sore. Suaranya pina kirip nah. Nah, ternyaring sudah sedikit. Nah, apa kabar?
3: Ada di lapainya sedikit nah, hujan nah.
0: Sedikit aja kah? Kada ganjang enggak hujannya berarti melapai sana.
3: Aku mandak buku kata biasa pembuku.
0: Aih, bujur juga, Pang. Amun saat buku basah berarti daras benar ya kalau hujannya.
3: Ada kah lagunya lagi, Gesan Go?
0: Lagu Pian, ada Krispati, Kejujuran Hati, ada Tiara Nini Usai, ada Oke dari Tito tadi, Adrian Halip Menawan, Kaulah Sandi Sondoro, ada Flanela Cinta Abadi Yang Terluka, Numata Teti Kadi Dengan Penjaga Hati, ada Erni Zakri Masing-Masing, terus ada Alika Suratku. Nah itu aja sih lagunya yang ada nih.
3: Ntar akhir teh aja suratku tuh aja
0: nah. Surat ke aja lah.
3: Nyala no padli no lampu
0: nah. Mati kalawat anu saut mati lampu tadi.
3: Iya makanya aku kadang-kadang masuk tadi kata kawa anu mati anu radio kata kawa.
0: Alhamdulillah berarti nih kawa sudah ya kalau bersuara lah.
3: Iya jelas anu salam-salamnya kita beretan aja nah anu cinta pro satu.
0: Siap oke deh terima kasih banyak dulu lon.
3: Buat ikam terima kasih banyak.
0: Oke sama-sama.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Pak Ramli di Alu-Alu ya kalau lah. Oke, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda, Sandi Sondoro Kaulah dan Adrian Halif Dengan Menawan yang di request Mama Alfi dan Sandi Sondoro. Banyak banget yang di TikTok tadi milih ya. Ini dia untuk Anda.

0: Oke, itu dia tadi lagu yang menarik datang dari Adrian Khalif, Menawan. Nah, Mama Alfi sudah belum putarakan lagu piannya. Yang di TikTok ada Pak Ramli, halo Blar Indonesia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada juga Akila Rahma, bang digambut hujan katanya, alhamdulillah. Aduh, enak sekali ya kalau mendengar kabar hujan atau mendengar kabarnya nyaman ya kan dan lain sebagainya. Ah, mudah-mudahan semuanya aman-aman aja deh pokoknya ya. Terus juga ada Bupati Mahumar baru masuk live katanya gak apa-apa. Mbak Marisa Clara, barabai kandangan namun teh hujan lebat bang. Alhamdulillah ya kalau lah yang hujan lebat. Ada Dwi Noviana, kak mau tanya silakan tanya apa tuh. Samut gatal, terima kasih udah follow ya. Salam dari Kintab mang, Kintab dapat cintanya mendung aja mengejar. Gak apa-apa ya yang dapat mendungnya aja, it's okay. Bang Mihat diri Sungai Lok, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat aja kah?
1: Panas padliana.
0: Genial. Kada ada dapat hujannya kah rupanya di situ?
1: Iya, kada dapat hujannya ada.
0: Nasib
1: kada kada dapat hujan itu dapat cintanya.
0: Tadi ada yang komen bang di TikTok nah jarnya. Salam dari Kintab mang, Kintab dapat cintanya mendung aja mengejar. Nah,
1: oh, untung dia dapat cintanya mendung. Ini dapat imbas panas dia.
0: Dapat humapnya ya kalau di sana lah
1: kira-kira. Ini ya humapnya.
0: Allah.
1: Mudah-mudahan dapat hujannya juga ini ya Allah.
0: Karena tadi kabarnya dari siapa tadi dari gambut hujan jadinya tadi.
1: Di grup tuh ada juga.
0: Enggak amuntai barabai hujan juga tadi labat jernya. An.
1: Nah.
0: Alhamdulillah.
1: Amunnya labat lagap tuh.
0: Eh bujur. Itu bahasannya malam aja lah, munnya siang alihkan atau.
1: Abah Tiara sama hujanan juga lah.
0: Iya kak, Abah Tiara
1: hujan juga kan. Iya kan Abah Tiara tuh di Tanjung ya hujannya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Iya di Banjar, Jakarta ada kebagiannya Allah.
0: Banjar nih kayaknya dasar dilewatinya aja makanya kira-kira tuh.
1: Lalu aja ya. Semalam tuh ada pada karena kami ini hujan mengirim-irim sedikit ya, tapi nang hujan Banjar itu hujan buka aja.
0: Hujan buka, hujannya lain melapai lagi lah, hujan buka lah.
1: Hujan buka, tapi ini bebaya aja. Model nang kayak tampiasan abuan angin aja nih tuh.
0: Oh iya bojo. Nikmati aja pokoknya ya kalau kita nih lah.
1: Iya. Apa adanya ya lah.
0: Apa adanya. Lagunya dulu silakan Bang Mihat, anak nang mana
1: pian. Lagu apa lagi sisanya nih?
0: Ada Titu dengan Oke, Chris Patih Kejujuran Hati, ada Tiara Andini Usai Firsa Besari.
1: Chris Patih itu aja nih.
0: Oke deh.
1: Kejujuran Hati ya lah.
0: Lagunya gasan siapa silakan?
1: Lagunya gasan Mbak Yanti, Mamadan.
0: Oke.
1: Okay. Sudah Mamadan masuk lah?
0: Mamadan sudah tadi masuk.
1: Nah iya, maksud memeskol ya kok.
0: Kada apa-apa, santai aja dulu.
1: Teguring ya, aku kalau kira-kira pada.
0: Nah, ini nasib aja lagi pian nih lah.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Sampai lagi lah buat ya semuanya Bang Ali tadi yuk.
0: Abang ya Pak Ramli tadi Pak Ramli.
1: Oh Pak Ramli. Ya sehat selalu berkaitan dan jabatan nah.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan yang buat Patli juga yang dicintai-cintai untuk capai Patli lah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya terima kasih ya Pak.
0: Thank you sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Mihat ya. Oke, Kak Dwi Noviana surat tanah sama KTP dipinjam tetangga di sekolah di Bank BRI. Sekarang kena blacklist. Blacklist itu berapa tahun sih? Waduh. Saya nggak tahu jujur aja ya, saya bukan orang BRI nih, saya mohon maaf banget nih disekolahin ke Bank BRI. Tapi yang jelas kalau berdasarkan pengalaman saya, mending tanya dulu deh ke Bank BRI-nya sana, biasanya itu ada berapa tahun atau berapa bulan, kira-kira saya nggak tahu ya, persisnya berapa ya. Yang jelas segitu sih ya, saya mohon maaf banget nih, saya belum bisa menjawab ya pertanyaan Anda. Oke, di belakang Bang Mihat masih adakah lagi? Ini saya coba bacain dulu. Ada dari siapa nih yang di TikTok? Yang di WA udah semua ya kayaknya ya. Papa Oji sudah saya bacakan dan lagunya udah diputerin juga. Mama Alfi sudah juga, Pak Ida Hamsyah udah juga tadi masuk. Ada Papa Oji udah minta lagu tadi ya. Oke deh. Kintab parak dah hujan mangai katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan deket lagi hujan berarti tandanya udah mau hujan ya, bukan cuma lewat doang ya. Kalau di Banjarmasin cuma lewat doang hujannya tadi. It's okay, mudah-mudahan bisa nanti hujannya nyamper ke kita ya. Oke, okay, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan bahagia selalu dimanapun Anda berada yang saat ini sedang bersama kami. Habis ini kita akan hadirkan UMKM Bicara dari UMKM Rumah BUMN Banjarmasin ya. Nanti kita akan perbincangkan seputar floris atau paket bunga dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto FM. Titu Oke dan Chris Patih, Kejujuran Hati.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Selamat 7,6 Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda sore-sore yang lagi dalam perjalanan pulang menuju tempat tujuannya atau rumah. Hati-hati di jalannya. Sekali lagi di Banjarmasin sore ini cuacanya sangat mendung. Di beberapa daerah ada yang hujan, ada juga yang ya mungkin mendung atau juga sekedar gerimis. Mudah-mudahan hujan tiba di daerah kita ya. Nah, pendengar dan pemirsa, di UMKM Bicara hari ini, program kerjasama dengan Rumah BUMN Banjarmasin, kita akan berbincang satu dunia usaha yang sangat menarik sekali. Jujur saya sangat tertarik sekali dengan perbincangan kali ini karena apa ya? Biasanya yang melakoni usaha ini biasanya cewek-cewek. Biasanya ya. Tapi hari ini kita hadirkan sosok yang beda dari biasanya, yaitu seorang cowok berbisnis di bidang florist pendengar atau dunia bunga. Jadi kita mengangkat tema pada sore hari ini, yaitu dari kreativitas jadi peluang usaha, bersama dengan Mas Muhammad Edi Abrar Basyiti, wirausaha buket dan owner Granta Florist Banjarmasin. Selamat siang, sore ya sudah ya Mas Edi ya.
2: Iya,
1: selamat sore. Sehat kabarnya?
2: Baik.
1: Biasanya benar nggak sih kalau florist itu cewek-cewek kan biasanya ya?
2: Iya, makanya cewek-cewek.
1: Tapi kok mau sih sebenarnya Mas Edi melakoni dunia florist? Ada apa gerangan sih di awal-awal itu jadi pengen tertarik ke dunia florist?
2: Awal-awalnya sih karena kreativitas, mencari suatu peluang bisnis antara kreatif, hobi, dan cuan gitu.
1: Jadi awal mulanya kayak semacam tangan nih karena kau beranai lah biasanya ya.
2: Bener.
1: Tangan nih karena kau beranai, lalu menggawe apa-apa aja, ternyata buket yang lebih cocok kayaknya ya. Nah, awal mulanya lagi Mas terinspirasi dari apa jadi sampai menciptakan Granta Florist ini?
2: Biasa referensi dari luar-luar gitu kan, di luar negeri karena rata-rata itu biasanya cowok-cowok ada yang bagian owner ataupun yang rangkai buket. Jadi ketantang nih di Indonesia buat buket gitu.
1: Jadi awal mulanya karena merasa kayak cowok padahal bisa aja sih bikin ini. Jadi akhirnya ketantang dan akhirnya bisa ciptain.
2: Yeah.
1: Kalau kita flashback tahun berapa itu Mas kalau boleh tahu?
2: Kira-kira 2023 akhir, mulainya di 2024 untuk buka usahanya.
1: Buka usahanya. Awalnya di rumah dulu atau langsung buka toko atau seperti apa Mas?
2: Ya mungkin coba-coba dulu kan di rumah, di online. Jadi di kamar dulu bikin, coba-coba perlahan-perlahan.
1: Oke.
2: Kayak gitu.
1: Di 2024 itu kan kalau tidak salah usaha buket ini menjamur banget ya kalau tidak salah ya.
2: Benar.
1: Kok berani sih Mas ikut terjun di dunia yang udah ada pasarnya, udah ada marketnya dan juga udah usahanya gitu?
2: Soalnya ketantang kan cowok bikin buket dan buket ini dari awal kan aku bersaingnya bukan di buket biasa tapi di satin, itu handmade. Gitu.
1: Jadi
2: ada peluang bisnis di satu sisi lain di buket. Di situ di poin situ ulun fokuskan.
1: Jadi akhirnya setelah banyaknya persaingan ada satu yang bisa difokuskan dan itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah peluang yang besar juga ya diciptakan oleh Mas Edi sendiri. Nah, kalau kita bicara nih, nama Granta ini kan mungkin bagi orang-orang terdengar asing ya, Mas ya. Apa sih Granta? Terus dari mana sih bahasanya Granta itu? Tapi ketika Mas saya coba riset, artinya kan kalau tidak salah simpul atau ikatan yang indah ya. Nah, filosofinya itu seperti apa sih simpul Granta ini dengan pelanggan ataupun juga dengan buket bunganya ini?

0: singkatnya aja, simpul itu antara kami sebagai florist Granta kepada customer dan kepada pasangannya. Jadi ikatan antara ketiganya untuk menyampaikan satu makna.
1: Widih, dari sebuah buket yang iya. dihasilkan ya. Granta itu asal bahasanya dari mana, Mas?
0: Dari bahasa Sangsakerta, artinya simpul atau ikatan gitu. Iya.
1: Mm-hmm. Kok dapat sih, Mas, istilah itu kira-kira awalnya?
0: Iya, karena kan dari sebelum-sebelumnya udah banyak usaha yang dicoba-coba dan belum tembus. Jadi kan kita cari usaha dengan nama satu kata yang bermakna tapi enak disebut. Itu dia, Granta. Itu bisa di-save di otak kita sendiri.
1: Jadi brand awareness-nya itu dapat sudah di telinga pelanggan ya.
0: Iya. Dan dengan kata-kata yang lebih enggak rumit gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Simple dan bisa disebutin dengan enak.
1: Oke, makanya tercetuslah nama Granta jadinya ya. Nah, terus Mas Edi, kenapa sih membuat bisnis buket nih di awal-awalnya itu, dan kapan mulai merasa bahwa usaha ini punya peluang bisa grow gitu untuk usaha buket ini?
0: Mungkin usahaku mulai dari 2004 ya, udah mulai itu sendirian. Okay. Sendiri di rumah, di kamar, itu mencoba terus dengan usaha lainnya, mencoba-coba yang lain-lainnya, dan ternyata alhamdulillah di tahun ini tembus di bagian media sosial. Okay. Di bagian bisa dibilang kita di TikTok lah. Itu wow, untuk marketplace jualan-jualannya pas gila sih.
1: EPP saat itu atau gimana pada saat yang merasa wah ini udah bisa grow nih?
0: Alhamdulillah aku dapat kan pelatihan-pelatihan di BUMN kan. Di situ ada pelatihan namanya media sosial. Di situ ada namanya pemateri Fajar lah namanya. Okay. Buatlah konten dengan hati, bukan dengan kepaksaan. Jadi dari situ ulun, karena ulun kan sudah kayak video apa-apa kan garap semua kan, itu rumit kan, jadi dengan hati itu jadi kurang. Tapi di buket ini aku dengan hati tulus, video-video dapat value dari kontennya, yaitu berbicara dengan customer langsung, tidak ada editan. Jadi langsung kutembak mau apa, harga berapa, pasangannya warnanya mau apa, sukanya apa. Jadi di situ sudah tertera semua.
1: Wow, lengkap gitu. Di situ jadi di media sosialnya ya. Jadi tergerak hatinya pada saat ikut pelatihan tadi. Okay, kemarin-kemarin kayaknya nggak pakai hati deh, kayaknya bikin sesuatu gitu ya maksudnya. Yeah. Setelah dapat pencerahan itu, menciptakan pakai hati, dan ternyata works ya semua itu ya.
0: Apalagi di TikTok kalau kita sudah EPP, insya Allah barang-barang pasti ada yang laku tiap saatnya, dan tekun dalam media sosial.
1: Oke.
0: Kalau kita nggak tekun kan pasti ada konten yang turun. Tapi alhamdulillah sampai sekarang konten-kontennya masih ada.
1: Oke. Masih bertahan sampai sekarang ya.
0: Alhamdulillah yang paling besar mungkin FYP 200.000 satu videonya.
1: Wow.
0: Yang nonton. Alhamdulillah gitu.
1: Keren. Jadi akhirnya itu yang membuat ini bisa nih dikembangin nih. Karena ada satu titik di mana satu video yang works banget, dan akhirnya sampai sekarang bertahan, survive ya intinya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Mas, kalau kita bicara tentang Granta kan ini bukan cuma sekedar artificial glitter. Tadi tidak cuma satin handmade, buket uang hingga custom. Terus florist itu kan tadi kita bicara di off air harus bisa semuanya.
0: Iya.
1: Ini jadi tantangan tersendiri gak harus bisa bikin semuanya?
0: Ya, dengan moto ulun kan pelayanan diutamakan. Yeah. Jadi customer-customer yang pengen request, jadi kita diskusikan sama customer. Antaranya customer mau apa, kitanya bisa apa, jadi kita satukan gitu. Okay.
1: Jadi semuanya terpadu satu patu ya. IC. Nah, Mas, ini misalkan ya contoh ya. Kalau misalkan kita bicara tentang pelanggan atau customer, dia datang ke tempat Mas Edi pengen bikin sebuah buket, tapi dia masih samar Mas idenya. Dia bilang saya pengen beri ke pacar saya, tapi nggak jelas nih pacarnya apa segala macam. Nah, dari Mas Edi sendiri bisa nggak ngeterjemahin pelanggan tersebut misalkan, atau seperti apa sih treatment Mas Edi ketika pelanggan datang dengan ide yang samar gitu?
0: Yang paling awal kutanyakan referensinya apa, karena otak dan cara ngomong kan beda. Jadi langsung aku tembak referensi apa yang mau disampaikan, mau dibuat untuk pasangannya. Jadi simple, jadi antara aku yang bisanya bagaimana, antara customer maunya bagaimana, kita satukan lagi seperti itu. Simpelnya gitu.
1: Oke, simpelnya seperti itu ya kira-kira ya. Oke. Jadi buat yang customer nih di luar sana yang pengen request ke Mas Edi, silahkan apa aja boleh ya. Atau yeah, ada ide yang samar mungkin kayak, aduh ulun nih karena tapi paham masalah kembang-kembang nih Mas Ejar, ulahkan yang baik aja Ejarnya. Nah misalnya kayak kejadian kayak gitu gimana Mas? Ulahkan yang baik aja Mas Ejar.
0: Ya ulahkan baik rata-rata bisa, tapi ada kan beberapa customer sebelumnya, ya yang penting bagus ternyata ya, tidak sesuai dengan pikirannya. Jadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi dipertegas kembali, okay, referensi mau apa, warna seperti apa, jadi satu tujuan lah untuk buketnya.
1: Jadi gitu, pian coba treatmentnya tuh memperdalam dulu ya Mas, ya. Misalkan ada datang kayak kada tahu idenya, pian coba bukakan nih referensinya kayak ini, kayak ini, kayak ini. Ada yang tertarik lah pian, mungkin kayak gitu ya kayaknya.
0: Iya, benar.
1: Jadi enggak usah khawatir ya misalkan datang ke Granta Florist, misalkan idenya belum dapat, yang penting hendak ngasih aja, datang aja dengan ide kosong enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa, aman. Ya,
1: bertukar sharing bisa.
0: Bertukar sharing bisa, tapi biasanya lu menawarkan paket-paket yang ada supaya enggak ribet lah. Ya, ya. Karena model kayak gini aja sudah simple lah untuk semua universe bisa yang ke sebelah saya.
1: I see. Ini buat yang lagi dengerin di radio boleh beralih ke YouTube kita, silakan ya. Oke, okay, kita mau sapa dulu penelpon kita, sudah ada yang bergabung kayaknya nih dari 0858-2166 sekian-sekian. Selamat sore.
2: Halo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
1: Bang Nasrun, salam kenal, saya Fadli ya dari Banjarmasin.
2: Oh, iya.
1: Ya, lama nih gak gabung nih Bang Nasrun. Perasaan beberapa waktu lalu gak gabung lagi ke kita ya. Oke, okay. Bang Nasrun. Ini ada narasumber kita nih, Mas Edi dari Granta Florist. Dia bikin-bikin buket bunga gitu. Nah, ada yang ingin ditanyain nggak di UMKM bicara ini, Mas?
2: Ini pro apa deh? Pro 1 kan?
1: Pro 1 Banjarmasin, Bang Nasrun.
2: Kukira pro 4.
1: Oh bukan, wah nyasar ternyata. Baik, nggak apa-apa. Nanti boleh beralih ke pro 4 ya, Bang Nasrun ya.
2: Iya,
1: oke. Okay. Iya, it's okay. Terima kasih Bang Nasrun ya.
2: Iya, apa namanya? Bunga untuk apa? Programnya apa ini, Bang?
1: Ini UMKM bicara Bang Nasrun. Jadi Bang Edi ini ada bikin buket bunga gitu, buket yang biasanya apa sih namanya itu ya, yang kembang-kembang gitu. Terus ada pakai bungkusan-bungkusannya gitu, Bang Bang Nasrun.
2: Oh, gitu.
1: Biasanya yang bikin ini ya, cewek-cewek biasanya Bang Nasrun. Nah, kali ini ya, cowok nih yang kan, bikin nih.
2: Iya, di sini kan banyak yang bikin, Bang. Tapi di sini kan apa, cewek saya bikinnya, perempuan yang bikin. Kalau laki-laki jarang aku lihat. Bukan cuma jarang, memang tidak ada. Karena ini yang terlalu saya tahu kan. Kalau perempuan, dia kan punya kerjaan kan itu. Iya, apalagi iya, kalau apa namanya di hari-hari maulid. Kan maulid itu kan...
1: Oh iya,
2: banyak bunga-bunga kan dibutuhkan. Ada yang kan apa namanya tamat Quran.
1: Oke, siap.
2: Kan.
1: Oke, pokoknya
2: ya, Bang, adalah. Bagaimana Bang ya untuk namanya ini pembuatan bunganya ya? Seberapa lama ya?
1: Oke, seberapa lama ya untuk buat buket bunganya gitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Itu aja Bang Nasrun pertanyaannya.
2: Iya, yeah. Boleh aku minta nomor perangkatnya Bang.
1: Nanti kita share ya di WA-nya ya, Bang Nasrun ya.
2: Ya oke, dan yuk, okay. Terima kasih Bang ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun nyasar tapi masih ada pertanyaannya ya dititipkan ya. Berapa lama biasanya Bang Edi tadi bikin buket bunga itu?
0: Kalau buket aku sudah banyak ready, tapi yang paketan ya. Tapi kalau untuk yang requestan tergantung kesulitan. Antara seminggu sampai satu hamin satu bisa, tapi kan tergantung kesulitan yang lagi. Kalaunya buketnya yang agak gede-gede, yang sulit-sulit kayak yang lainnya ada sesuatu yang berat, itu kemungkinan seminggu lebih atau seminggu kurang bisa. Okay. Tapi kalau yang ringan-ringan kayak buket bunga kayak gini, ini hamin satu bisa. Oh, ataupun ready sudah ada di toko, di toko satu saya di dekat rumah itu Simpang Jagung, dan cabang yang baru ini ada di Pal 3 di belakang Kopken.
1: Oke, di belakang
0: Kopi Kenangan. Iya,
1: di depan nih.
0: Baru buka bulan ini.
1: Oke.
0: Di Jalan Melati.
1: Jalan Melati,
0: kayak
1: betul.
0: Kebun bunga.
1: Oke, jadi masuk ke dalam di depan RRI di Banjarmasin ada gang di samping ya. Kopgen itu ya.
0: Iya, masuk ke dalam nomor 8.
1: Nomor 8.
0: Itu dia.
1: Itu ada tulisannya kan nanti ya?
0: Iya, ada.
1: Oke.
0: Dong.
1: Oke, oh, ternyata saya kira jauh loh. Ya seberang doang ya ternyata ya.
0: Iya, baru aja bulan ini buka.
1: Baru aja bulan ini.
0: Iya.
1: Toko yang terbesarnya berarti di mana?
0: Toko yang paling bisa apa yang besarnya di rumah.
1: Di rumah tadi ya.
0: Iya.
1: Di Simpang Jagung tadi.
0: Yep.
1: Kalau yang di sini istilahnya cabang ya mungkin ya.
0: Iya, cabang buat mencakup mahasiswa ataupun yang jauh-jauh. Soalnya customerku enggak di Banjar aja loh, Kak.
1: Iya, rata-rata Banjar Baru kayaknya juga.
0: Banjar
1: ya.
0: Baru, Martapura, sampai Pelahari ada yang mau datang ke toko saya di sana.
1: Buset.
0: Saya juga kaget, tapi itulah media sosial, Kak.
1: Iya, dia mencakup luas banget.
0: Luas banget ya. Sampai ke Kaltim, Jawa. Hmm. Tapi untuk luar luar Kalsel enggak sih.
1: Takut kenapa-napa ya di jalan
0: iya,
1: kali ya.
0: Iya, karena you know lah.
1: Yes, ekspedisi dan lain
0: sebagainya
1: ya. Yang gak tahu nanti tiba-tiba mungkin nauzubillah rusak, mungkin karena pengiriman dan lain sebagainya ya.
0: Lebih baik UMKM sana aja yang dibeli gitu.
1: Iya, tapi kalau area Kalsel masih aman kayaknya
0: masih
1: ya.
0: Masih aman.
1: Untuk dipesan atau mungkin pengiriman dari sini ke sana masih oke ya.
0: Iya, masih.
1: Karena bisa same day kemungkinan kan ya.
0: Iya.
1: Ada yang mungkin besoknya lagi. Ya paling nggak ada pengiriman lah ya dari Banjarmasin.
0: Iya.
1: Jadi tergantung requestannya seberapa sulit, tapi hamin satu bisa, tapi dengan catatan yang
0: paketan-paketan
1: bisa ya. Yang ready berarti udah semuanya banyak ya.
0: Iya, tapi kan yang paketan yang ready semua. Soalnya ini universe bisa yes, semuanya yes. Dari SMP, SMA, kuliah, kerja, lamaran ataupun nikah. Bisa banget yang pakai buket yang kayak gini.
1: Oke, okay, I see. Nah, jadi itu tuh teman-teman ya semuanya pendengar yang pengen apa sih namanya tuh pengen mesan dan lain sebagainya, it's okay satu hari doang, nggak apa-apa. Tapi ya catatannya tadi yang mudah-mudah ya yang satu hari tadi ya.
0: Yeah.
1: Kalau yang agak sulit mungkin bisa seminggu bahkan bisa sampai satu bulan kayaknya ya.
0: Bisa.
1: Nanti kita akan tanya nih tadi di off air saya sempat ketawa banget ada satu pesanan yang ternyata di luar ekspektasi, di luar nalar ya. Dan Bang Edi sanggup loh ngerjain itu loh pendengar semuanya. Tapi sebelum kita nanyain itu kita pengen nyapa dulu nih di YouTube ada ini ada yang nanya nih dari Amelia Soraya di YouTube kita. Saran untuk anak muda yang mau usaha via medsos, Pak, katanya.
0: Okay.
1: Sarannya gimana nih buat anak muda di luar sana yang pengen usahanya rumahan kayaknya nih di media sosial.
0: Media sosial juga sama kayakku pertama ya.
1: Yes, betul. Seperti apa sarannya?
0: Yang pasti kita riset apa yang kita jual, apa yang kita beri kepada customer dan produknya kita hitung lagi dan pasar jual yang paling penting. Karena pasar jual itu kayak buket luas.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kita cari titik di mana buket itu bisa tembus di dunia buketnya gitu. Gitu. Nah. Misalkan kayak buket ya modelannya.
1: Yes. Yes, yes. Nah, itu dia tadi ya. Tapi catatan juga tadi pakai hati juga kalau bikin sesuatu ya.
0: Iya dong.
1: Kalau misalkan nggak pakai hati nanti keterpaksaan susah juga ya kan berkembangnya ya.
0: Iya benar.
1: Karena nah ini Mas, mungkin ini sharing aja ya Mas ya sebelum kita lanjut lagi ke Glanta Floris. Banyak kan anak muda di luar sana yang pengen usaha, mungkin mut-mutan ya masih bahasanya ya.
0: Iya benar.
1: Ini berasa rame langsung dijabanin tapi ketika sunyi udah pensiun nih.
0: Yeah.
1: Mempertahankan sesuatu usaha itu seperti apa sih menurut Mas Edi sendiri?
0: Mempertahankan itu emang sulit tapi kalau ulun kan jualan apa namanya palu gada, palu gua ada.
1: Apa lu mau gua ada gitu.
0: Iya benar sekali. Jadi kalau ada fokus satu dipertahankan, tapi yang lainnya juga dicari lah anggapan. Mempertahankannya bagaimana kita cari modalnya juga, mengetahui pasar modal, pasar itu lagi lah anggapan. Jadi ya jangan mager-mager lah.
1: Yes.
0: Usaha, paling utama bisa. Jangan mager.
1: Karena kalau mager ya udah nggak akan grow up gitu ya Mas ya.
0: Teman-temanku juga banyak bilang mau usaha. Ya dilihat diem doang ya gimana mau ceramahin kan.
1: Ya masalahnya kayak gini nih, saya pengen usaha, oh tinggi banget nih usahanya bla bla bla segala macam, di rumah diem-dieman gitu ya kan.
0: Iya benar.
1: Semingguan goler-goleran di rumah. Ya Allah Rabbi. Itu penyakitnya anak muda sih tapi Mas.
0: Iya, tapi ada beberapa yang anak muda berprestasi,
1: yes,
0: ada
1: betul.
0: Yang bisa tembus usaha-usahanya.
1: Yes, banyak
0: sisi
1: ya.
0: Lainnya banyak juga.
1: Jadi di Banjarmasin ini banyak menyimpan juga talenta-talenta muda yang berprestasi banget juga. Termasuk Mas Edi sendiri yang talentanya muda tapi banyak kebisaan gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin masih ada lagi pendengar dan pemirsa yang pengen gabung, kita coba sapa-sapa lagi ya. Okay, kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang mau diskusi silakan di 0511 3251562, 0811 5111410, dan juga di 0811 40976. Nah, kita bicara lagi tentang buket bunga, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Kalau menurut Mas Edi sendiri, sebuah bukit bunga itu terlihat dari apanya sih ketika kita melihat ini? Apakah bahannya kah, atau mungkin kerapiannya, kualitasnya, atau apa? Sebuah buket itu bisa dinilai bagus gitu, Mas?
0: Dari penilaian customer juga ya, dan penilaian aku juga, dan penilaian di sosmed. Yang paling utama kebersihan buket. Kerapian buket, kebersihan buket. Karena kita bikin buket pasti ada yang nempel-nempel, ada yang kusut. Jadi timku ku didik dengan benar, kalau ada yang salah, ada yang kerucut, ganti. Harus jadi yang rapi gitu. Jadi alhamdulillah ada tim aku 4 orang.
1: Wow.
0: Jadi dua-dua, jadi di Sepang Jagung 2, di cabang 2.
1: Oke, jadi gitu. Sudah di treatment bener-bener lah anak buahnya, Mas ya, supaya tetap menjaga kerapihan, supaya customer tuh melihat ini sudah perfect ya. Gak ada cacat atau segala macam gitu ya, Mas ya.
0: Paling di jalan mereka kan, kita kan gak tahu kan pas di bawah. Tapi kan kalau udah dipegang sama mereka, udah bagus ya, alhamdulillah kan kami gitu.
1: Mudah-mudahan bisa mempertahankan di jalannya tadi ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan kalau mahasiswa-mahasiswi kadang bawa pakai motor ya.
0: Benar.
1: Sorry tuh saya nih, ketika bawa motor terkena angin ya, mungkin apa sih, lecek-lecek dan sebagainya.
0: Itu emang PR sih bagi customer asli.
1: Asli kalau pakai mobil misalkan ya kan, karena bisa ditaruh di tempat yang aman dan lain sebagainya.
0: Kena angin, gak kena angin, kegencet gitu.
1: Tapi kalau udah pakai motor, apalagi misalkan nih dari sini ke UIN Antasari, misal contoh ya, ke kampus, lagi teman sidang, di jalan ini kan walaupun kelihatannya dekat, tapi tetap jalanan ya, masih namanya.
0: Bener.
1: Jadi angin dan lain sebagainya, dan ada kemungkinan rusak, itu gede kejadiannya ya ketika dalam perjalanan. Makanya tinggal customernya aja lagi berarti ya.
0: Meskipun kan udah kami kasih plastik gratis buat customer, buat nenteng buketnya lah. Iya.
1: Tapi tetap customer kalau nya enggak
0: hati-hati. Barber apalagi cowok, dan dominan di tokoku yang beli cowok. Cowok hampir 80-20 itu cowok, 80% itu cowok, 20%-nya cewek.
1: Iya.
0: Karena ya kemungkinan cowok-cowok malu ke buket cewek, dan cowok sama cowok kan tahu kan maksudnya. Jadi enggak malu lah anggapan. Kayak pengen buket, "Kak, aku pengen buket kayak ini buat pacar baru nih, baru pacaran nih." Jadi kan kalau sama cowok-cewek kan agak malu, agak biasa malu. Kan ada beberapa orang yang malu. Tapi kan cowok sama cowok kan pasti gak ada barrier atau malu-malu kan gitu.
1: Karena merasa kayak relate mungkin ya kalau ngobrol sama Mas Edi. Pian gin pernah jawab pacaran ya, mungkin kayak gitu ya bahasanya.
0: Iya.
1: Pian pernah ngasih pacar pian juga, anggapannya dan lain sebagainya. Jadi merasa nyaman, nyambung ya.
0: Iya, rata-rata 80% loh.
1: Cowok semua rata-rata. Saya kalau tahu dari awal ada Granta Floris, mending saya ke Granta Floris juga sih. Karena biasanya jujur ya, cowok-cowok itu tekanan batin, Mas.
0: Nah, kan bener kan. Jadi kalau cowok sama cowok kan kayak, "Mas mau apa? Warna apa? Cowok Mas kelakuannya atau tomboy atau yang feminim?" Aku rekomendasikan paketan-paketan yang ada.
1: Betul. Kalau kita ke toko cewek, ini bentar lagi nih diketawain apa enggak nih? Ini takutnya kayak gitu nih.
0: Iya, bener.
1: Kayak khawatir. Ini kalau aku bilang kayak gini diketawain enggak ya? Kalau aku bilang kayak gini, ya udah kita pesen apa yang ready, udah pesen aja. Akhirnya kita dimarahin pacar kita.
0: Iya. Tapi kalau aku itu orang masuk, "Mas mau apa? Kriterianya gimana? Warna apa?" gitu. Langsung kutembak biasanya. Supaya aku kan sebagai kalau nyebeli di orang pasti malu nanya kan. Jadi sebelum orang nanya, aku nanya duluan supaya antara customer dan aku sesahati lah jadinya. Jadi enak buat diskusi.
1: Iya, jadi bagi orang introvert datang aja nggak apa-apa ya. Masnya, Mas Edi juga yang nanyain langsung.
0: Iya.
1: Biasanya kan kita sungkan ya nanya ya.
0: Kalau bisa di WA bisa juga kok, kebanyakan di WA juga.
1: Oke.
0: Kalau mager-mager keluar ya, ada WA-nya juga.
1: Oke. Dan itu pas respon juga ya kalau tidak salah ya tadi.
0: Iya,
1: ya?
0: Pas respon.
1: Kemarin saya ngechat Mas Edi hari Minggu itu udah langsung direspon beliau loh. Kalau nggak salah chatbotnya muncul dulu, habis itu selang beberapa menit langsung Mas Edi yang japri. Wah, itu keren banget sih. Shout out buatnya Mas Edi ya. Oke, ada pertanyaan Mas Edi dari WhatsApp. Ini dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apa tantangan terbesar saat mengubah sesuatu yang sifatnya abstrak atau kreativitas menjadi bentuk bisnis yang terstruktur, yaitu operasional, keuangan, hukum, Terima kasih katanya. Wah ini pertanyaan
0: terlalu luas ini.
1: Sulit nih dijawab nih. Tapi tantangan terbesar saat mengubah sesuatu yang sifatnya abstrak kayak buket ini kan abstrak ya awalnya. Dari satuan-satuan Mas Edi kumpulin dan lain sebagainya menjadi bentuk bisnis yang terstruktur. Sekarang kan udah banyak ya tenaga operasionalnya ada. Otomatis akuntannya ada juga mungkin atau Mas Edi sendiri yang jadi akuntan gak tahu ya. Terus dari segi hukumnya seperti apa juga legal dan lain sebagainya. Mau dijawab sekarang apa nanti Mas Edi?
0: Mungkin tantangan paling terbesarnya aja deh ya. Kalau untuk tantangan terbesarnya yang pasti kita bagaimana menjual kepada customer. Itu kalau kita nggak bisa menyampaikan barang kita ke customer, kayaknya sulit kita jualan. Tapi kalau kita sudah bisa menyampaikan apa yang kita jual kepada customer, insya Allah customer bisa sharing kepada teman-temannya, bilang kayak contoh buket ini bagus, yuk beli di situ aja.
1: Gitu. MLM itu lebih enak ya, mulut-mulut.
0: Iya, mulut-mulut. Alhamdulillah kebanyakan customerku, kak, aku yang kamu dari mana beli? Dari teman apa? Dari rekomendasi teman okay. Gitu.
1: Jadi nyebarnya enak tanpa perlu kita kerja keras banget ya bahasanya. Tanpa perlu nyebar pamflet atau mungkin baleho dan lain sebagainya. Lewat mulut aja udah lumayan ya.
0: Udah lumayan.
1: Tapi kalau dari segi operasional Mas, mempertahankan operasional terus juga mempertahankan sirkulasi keuangannya, Mas sendirikah yang ngatur atau ada tenaga lain lagi?
0: Untuk sekarang aku sama temanku sih berdua. Jadi aku bagian barang-barangnya, apa-apanya dan temanku mempresentasikan atau menyimpulkan semua yang ada. Karena kalau aku sendiri kan pasti ada yang miskom atau ada sesuatu. Jadi temanku yang menyimpulkan semua, ada yang salah, yang ada yang apa gitu.
1: Gitu lah. Jadi teman partner lah
0: bahasanya. Partner bilangnya yes, bisa partner sih, partner kerja lah.
1: Iya, partner mitra kerja ya.
0: Mitra kerja.
1: Itu tadi jawabannya buatnya Mas Theo di Magelang. Mbak Amelia sore nanya lagi nih di YouTube, menyikapi persaingan gimana Pak?
0: Okay. Katanya untuk menyikapi persaingan sungguh agak sulit ya, tapi kita ya namanya perekonomian sekarang agak down ya mungkin ya. Jadi ya berusaha aja lah kita. Ya gimana lagi ya, berusaha berkembang dan makin berkembang aja lah dan kita hajar semua yang ada.
1: Hajar aja semuanya.
0: Hajar terus.
1: Ya. Pokoknya lihat sikon juga sekarang kayak gimana ya kan.
0: Makanya.
1: Tapi kalau dari segi marketing mikirin juga Mas, kayak misalkan ada promo dan lain sebagainya, ada diskon, ada apa-apa itu, ada terpikir juga untuk itu atau belum saat ini?
0: Kalau diskon karena kan aku kan ada beberapa juga nanya-nanya ke florist lain ataupun florist yang sudah anggapan tuh senior lah. Iya, untuk diskon tuh di florist bisa dibilang nggak worth it lah untuk diskon menurut aku. Karena beberapa ilmu dari teman-teman kan. Tapi di sisi lain diubah promo jadi hal yang gratis buat mereka tapi tidak merugikan bagi kita. Contohnya Mas sudah sekali beli kan. Kalau Mas beli dua kali gratis kupu-kupu aksesorisnya ataupun mahkota ataupun lainnya dari aku. Gitu.
1: I see. Jadi semacam kayak bundling lah jadinya ya. Ketika bundling. Kita beli satu lagi nantinya ada dapat paketan lain.
0: Ada sesuatu yang dikasih. Kalaunya sesuai dengan yang dikasih lah.
1: Yes. I see. Tapi emang ya yang namanya juga dunia usaha ini pasti penuh pertimbangan dan lain sebagainya.
0: Benar sekali.
1: Dan itu yang menjadi sebuah dilema sendiri bagi apalagi owner nih yang mikirin nih
0: semua halnya. Keuangan semua. Apalagi minus. Aduh.
1: Tapi pembukuan Mas sendiri yang ngatur nih pembukuan keuangan.
0: Untuk sekarang saya sendiri sih. Soalnya ya masih bisa dihandle lah. Gitu.
1: Belum hire akuntan berarti ya?
0: Belum.
1: Tapi soon kemungkinan ada hire semacam kayak bendahara atau akuntan.
0: Kalau makin berkembang untuk semua apa dana kotor semua, kalau makin berkembang insya Allah berkembang juga di bidang sistemnya.
1: I see. Baik. Okay, habis ini kita bakal nanya-nain tadi ada sudah saya spill sedikit. Mas Edi ini pernah menerima tawaran dari customer yang unik menurut saya unik ya, bukan aneh ya, tapi unik dan ini apa ya bisa Mas Edi kerjain sendiri dan ada juga yang akan dikerjakan dengan tantangan yang luar biasa lagi. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: 92,1 produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
8: Sambo.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, Anda kembali lagi di UMKM Bicara RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi, masih bersama dengan Mas Edi, owner Granta Floris Banjarmasin. Masih dengan topik kita dari kreativitas jadi peluang usaha. Mas Edi, ada yang nanya di YouTube kita nih, Mas Edi. Saya bacain dari akun channelnya Ajib Aja. Mas, biar berani menentukan perlu buka cabang baru apa enggak, gimana katanya. Maksudnya tuh kayak kapan sih Mas berani untuk membuka cabang? Karena kan awalnya di Simpang Jagung ya, Mas, tadi ya.
0: Bener.
1: Terus titik mana tuh yang Mas berani membuka cabang di Jalan Ahmad Yani kilometer 3 ini?
0: Iya. Kemungkinan karena omset ataupun keuangan yang stabil ataupun yang sudah aman. Jadi aku memilih untuk buka cabang karena sudah aman dan kasihan customer yang jauh-jauh. Itu yang kupikirkan banget. Karena kan pelayanan yang kami utamakan. Di situ tergerak buat cabang di tengah kota supaya customer lebih dekat. Mm-hmm. Lebih enak, lebih enak datangnya lah gitu kan. Mm-hmm. Lebih baik buka cabang gitu.
1: Simpang Jagung itu di mana ya kalau enggak salah?
0: Simpang Jagung dekat Japri Jam-Jam.
1: Oh, lumayan jauh juga ternyata.
0: Lumayan, makanya kan.
1: Oke. Jadi agak ke dalam ya kalau yang di Ayani lumayan
0: deket
1: ke
0: dekat PLN dikit, agak terus dikit.
1: Oh, jauh juga ternyata itu.
0: Makanya gitu kan.
1: Tapi kan di situ rumah ya kalau itu ya. Yeah. Kalau ini benar-benar pure toko ya.
0: Pure toko. Nah,
1: jadi yang di Jalan Ahmad Yani ini pure toko, jadi bagi mahasiswi, mahasiswa yang deket sama sini boleh mampir ya kan nantinya. Yeah. Oke, itu Mas Ajib. Thank you buat Mas Ajib yang nanya. Ada lagi yang mau nanya silakan, masih kita buka kesempatan di 0511-3251562, 0811-5111410 ataupun juga di 0811-40976 dan di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, kita lanjut lagi terkait dengan Granta ini kan mengutamakan kalau dari dialog yang kita bicarain tadi ya. Bicarainnya tentang pelayanan kepada pelanggan dan lain sebagainya, otomatis customer experience yang dimanjain ya bahasanya. Nah, tapi seberapa penting sih kemampuan memahami karakter dan juga kebutuhan pelanggan dalam bisnis florist seperti ini?
0: Sungguh penting. Penting banget ya untuk dipahami, karena untuk memahami manusia itu lumayan sulit. Jadi kita harus nanya langsung, kita mengetahui apa yang diperlukan, dibutuhkan, perasaannya bagaimana kepada pasangan. Itu sungguh rumit. Penting malahan harus.
1: Jadi harus bisa menerjemahkan itu dengan ciamik, dengan benar gitu ya, supaya pelanggan itu bisa repeat order dan lain sebagainya.
0: Contohnya aja kayak, mas pasanganku pengen warna yang cerah tapi yang imut. Tapi yang kutanyakan lagi kan, ceweknya seperti apa, orangnya warnanya apa biasanya. Karena kan cewek itu biasanya apa yang dia pakai itu warna kesukaannya rata-rata, rata-ratanya kan. Jadi dari warna untuk kesukaannya dan tingkah lakunya. Biasa kan ada tomboy, ada yang feminim. Jadi kalau nya feminim biasa aku yang pink, biasa merah romantis. Kalau yang agak enggak suka yang feminim itu warna hitam, warna merah. Jadi kesampai dari yang beli, yang pengen ngasih gitu.
1: Dari perbincangan tadi ya dengan customer, dia sukanya ini tadi, ini kita sediain ya kan. Jadi penting banget untuk memahami tadi ya.
0: Penting banget.
1: Memahami dari karakter si yang akan beli, diberikan ya. Maksudnya kepada siapa sih bucket itu ditujuin gitu ya. Nah, kalau bicara juga Mas dari segi pertahanan nih di media sosial ya.
0: Pertahanan ya.
1: Atau bertahan di tengah-tengah gempuran lah yang namanya itu di media sosial kan banyak juga florist-florist lain dan lain sebagainya. Granta ini gimana sih mempertahankan ciri khasnya biar enggak apa ya, biar enggak kalah lah saing dengan florist-florist lainnya di media sosial?
0: Kalau aku sih enggak apa ya namanya, enggak terlalu mikirin terjangan atau badai yang ada, cuman ngeflow aku apa adanya aku dan ini karyaku. Jadi kalau customer pengen ke aku alhamdulillah, kalau nyangga ya enggak apa-apa, karena kan customer paling utama. Hati ke hati. Gitu. Dan kita media sosial sungguh itu sih
1: unpredictable ya kayaknya. Unpredictable, tapi kalau misal kebaca dan dapat works-nya itu berdampak sekali dengan penjualannya.
0: Berdampak banget dengan jualan. Karena apalagi FPP.
1: Nah, itu. Kalau setiap FPP pasti ada laku ya nanti produk-produknya biasanya ya.
0: Alhamdulillah kalau FPP itu biasa aku langsung oper ke WA supaya ke-sharing. Soalnya kan ada orang penasaran, ada yang mau beli. Jadi di situ ke-sharing-nya, ke-saring lah anggapan.
1: Jadi ke filter sendiri yang serius otomatis ke WA ya kan.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau misalkan yang nanya-nanya mungkin cukup di TikTok saja gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi mungkin suatu saat mereka akan nanya serius juga nanti kemungkinan.
0: Iya.
1: Jadi penting juga ya maksudnya melayani pelanggan yang mohon maaf dia itu cuma lihat-lihat doang atau cuma pengen nanya-nanya doang, itu penting juga bagi Mas Edi sendiri ya.
0: Iya. Penting banget, soalnya kan orang yang nanya di WA, di mana-mana mau datang, penting banget Kalau pengen nanya-nanya aja bisa aja.
1: Iya.
0: Pelayanan yang paling.
1: Dan nggak ngebeda-bedain maksudnya ya kan, maksudnya yang mau beli dilayanin dengan yang maksimal juga.
0: Is maksimal.
1: Yang nggak beli pun dilayani dengan maksimal juga ya. Tanpa membeda-bedakan pelanggan. Oke. Nah mas, ini lanjut lagi mas, terkait dengan yang namanya itu media sosial ini berdampak banget dengan yang namanya itu granta sosial, granta tadi ya. Dan orang-orang tuh lebih banyak tahu di mana mas, kalau mas nanya ke customer, banyak nanya di media sosial kah atau banyak yang datang ke toko, dari mana, dari mulut ke mulut gitu mas?
0: Paling dominan, paling pertama itu biasa mereka lihat FYP. FYP-nya di mana, di TikTok. Itu karena TikTok tuh lumayan itu banget sih, makanya di TikTok tuh kalau nya FYP banyak banget, apalagi cewek yang lihat FYP aku. Biasa nge-share langsung ke cowoknya.
1: Oh berarti jumlah share-nya banyak tuh?
0: Ada yang banyak, ada yang enggak. Ya kan tergantung kan. Tapi yeah, alhamdulillah aku nanya langsung ke orangnya kan yang mau beli, yang udah pesan mau ambil.
1: Oke.
0: Mas tahu dari mana mas? Dari sosial media, TikTok. Yes. Kalau enggak, kalau nyak orang sekolahan tahu dari mana? Dari teman biasa, anak ngabers.
1: Guys ya.
0: Anak ngabers itu biasanya dari mulut ke mulut mereka.
1: Betul betul betul betul.
0: Anak jadi, sekolahan kan biasanya reds-nya.
1: Iya. Dan mereka beli dari mulut ke mulut tadi ya kan bener. Jadinya ya. Dari rekomendasi teman.
0: Rekomendasi teman ya. Bisa dibilang.
1: Oke, okay, jadi lumayan works lah ya buat yang media sosial tadi, bahkan lebih dominan juga ke sana. Apalagi kalau misalkan Mas Edi habis nyiptain buket yang mungkin bagus banget lalu Mas Edi kontenin.
0: Yep,
1: itu alam, lumayan ya.
0: Naik ya kolonya bagus. FYP itu lumayan banyak yang ngomen.
1: Yes.
0: Ada yang ngomen, ada yang nge-share langsung ke pasangannya. Yang beli cowok-cowok biasanya. Iya makanya.
1: Karena yang beli disuruh cowoknya biasanya. Kalau ceweknya nunggu aja di rumah. Tapi aneh juga ya. Biasanya kan buket ini buat surprise.
0: Iya.
1: Kalau dibeliin sendiri.
0: Agak menarik kan?
1: Agak menarik ya DJ. Minta dibeliin buat disurprisein gitu jadinya.
0: Ada di setting biasanya juga. Tapi, biasa kode-kode sih dikirim, iya. Udah diemin aja. Biasa aku bilangin, mas tadi mana TikTok dikodein ya.
1: Padahal aku gak mau beli, minta beliin kok. Tapi, iya, tapi kodenya keras gitu ya.
0: Iya bener banget.
1: Dikirimnya tiap hari.
0: Kalau EPP langsung kirim-kirim. Iya,
1: kirim aja deh pokoknya. Atau dia lihat-lihat habis siaran ini misalnya di mobil lagi dengerin Grand Theft Floris. Oh yaudah saya buka nih TikTok Grand Theft Floris nih, kirim langsung.
0: Bisa
1: jadi kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, ada yang nanya dari YouTube channelnya Stella Jeruk dan lain sebagainya. Ada tantangan gak menghadapi pelanggan yang kadang aneh-aneh kemauannya? Ini sesuai dengan pertanyaan yang mau saya tanyain Mas Edi. Tantangannya untuk menghadapi pelanggan yang aneh-aneh kemauannya nih Mas Edi.
0: Gimana ya dibilang, kalau tantangan emang tantangan, tapi kita harus melaksanakan apa yang diberikan dimau customer, di yang di request customer. Soalnya ada yang bisa dan ada yang enggak bisa kan, kita kan sesuai kemampuan lah, tapi diusahakan bisa semuanya gitu.
1: Oke. Semuanya dijabanin aja deh.
0: Dijabanin aja asalkan semua bisa aja gitu. Oke.
1: Yang paling apa ya saya bilang unik aja deh ya, yang paling unik secara pengalaman apa mas, kira-kira requestan dari customer
0: paling unik itu ada yang namanya buket, kalau mas tahu itu namanya baut titanium dibuat jadi buket.
1: Okay.
0: Itu biasa tuh, masih biasa tuh,
1: itu masih yang range biasa,
0: range
1: ya?
0: Biasa tuh
1: enggak, walaupun unik ya,
0: unik ya. Baut titanium loh, unik kan?
1: Oke.
0: Yang kedua nih, botol itulah.
1: Iya.
0: Iya, dua botol jadi buket.
1: Buset dah.
0: Aduh.
1: anggap satu botol minuman apapun itu ya.
0: Iya.
1: Itu udah berat ya biasanya.
0: Misalkan botol marjan. Wah, gitu
1: botol
0: kan.
1: Marjan, betul.
0: Kan marjan kan ya, gede kan.
1: Berat itu juga.
0: Satu kan, jadi buket mending lah. Ini dua botol.
1: Dua botol dalam satu buket.
0: Iya.
1: Itu
0: berat asli.
1: Kayak bikinnya itu gimana mas? Apa sulit banget kah? Ibaratnya kan pasti sulit banget ya kan untuk bisa dia berdiri.
0: Iya benar, itu yang tantangan terberatnya, bagaimana kita supaya botol kaca itu nggak kebalik ataupun harus stay diri. Itu sungguh PR tuh.
1: Biasanya kan mohon maaf nih, kita nerima buket buat foto kan, biasanya harus berdiri nih.
0: Iya benar.
1: Gak boleh jatuh nih.
0: Iya benar.
1: Itu tuh pakai apa mas? Di alas-alas, dikasih alas kah? Dikasih lem kah? Atau diapain?
0: Kalau aku kemarin karton kan ditebelin, karena karton tuh kan paling tebel dan kuat kan biasanya. Apalagi kita lipet sampai tebel baru dilem atasnya. Ya gimana lagi ya? Mau di dila diapain nggak bisa.
1: Nggak bisa, karena itu kan buat diminum ya pastinya.
0: Diminum
1: ya.
0: Makanya pasti kan perlu ditarik lagi.
1: Nggak boleh yang kuat banget, tapi nggak boleh yang lemah banget.
0: Lemah, ya. Kalau lemah kan botolnya pasti tumpah, pecah.
1: Iya, pecah.
0: Itu gitu.
1: Wah ini, itu gokil juga ya ternyata.
0: Gokil banget asli.
1: Yang satu lagi apa mas yang paling
0: yang mesen itu tahu nggak siapa? Cewek.
1: Cewek ke cowoknya?
0: Ya.
1: Waduh, totalitas.
0: Totalitas ceweknya, Pak.
1: Itu udah bucin banget kayaknya. Ya.
0: Bucin banget.
1: Iya kan?
0: Asli bucin banget.
1: Itu udah kayak kamu mau apa aku jabanin deh, aku lakuin deh. Yang penting kamu cinta aku katanya.
0: Waduh.
1: Kayaknya kayak gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Ya Allah. Eh kalau yang satunya lagi ada lagi enggak Mas yang paling aneh? Tadi kan di
0: paling gong ya, ngapain ya?
1: Paling gong nih.
0: Gong di akhir bulan atau awal bulan ini ada yang mesen buket velg motor. Dua biji.
1: Dua biji.
0: Iya jadi kan dua muka belakang kan. Jadi dua velg kan. Itu PR banget asli. Ya namanya tantangan ya bagi buket ya. Harus dilaksanakan semaksimal mungkin dengan anggaran yang sewajarnya.
1: Astaga. Itu sorry nih, sorry itu saya. Velg itu kan yang di motor itu udah berat tuh satu ya. Itu buat roda belakang anggapannya. Roda depan juga dong.
0: Iya.
1: Aku kira tadi tuh roda depan atau roda belakang aja satu. Ternyata dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Aduh PR banget sih.
0: PR banget. Tapi ya itu namanya florist kan harus up gas terus lah.
1: Tapi kan bisa nolak mas.
0: Ya gimana itu cuan ya namanya. Ya cuan juga ya.
1: Jadi itu oke okay lah ya.
0: It's okay
1: dijabanin lah. Ya
0: dijabanin
1: asal
0: terus
1: asal sesuai ya, tadi mas Edi bilang asal harganya sesuai yep. Dilakuin
0: lakuin
1: gitu ya.
0: Lakuin juga. Soalnya itu lumayan rumit dan wah tantangan berat.
1: Tantangan berat ya. Astaga.
0: Itu ini yang mesen kayaknya cewek deh kayaknya tebak tahu soalnya nomornya enggak kelihatan.
1: Dan fotonya enggak kelihatan
0: gak
1: juga
0: kelihatan.
1: Ya kelihatan. Ah, oke. Okay.
0: Jadi kemungkinan kayak
1: cewek ke
0: cowoknya. Kayak minuman tadi kayaknya cewek deh. Soalnya velg kan yang paling dominan kan cowok
1: biasanya. Apalagi gitu. Buat orang ngabers-ngabers ya kan.
0: Iya makanya. Aduh.
1: Aduh, asem-asem
0: bucin, bucin banget. Lucu banget customer-customer yang ada lucu-lucu.
1: Iya, tapi itu jadi apa ya nilai
0: jadi pengalaman
1: sendiri ya kan,
0: pengalaman yang menarik. Apalagi kalau customer mas makasih buketnya pasanganku suka. Uy, pasanganku gimana kelepek-lepek gitu. Itu di dalam hati alhamdulillah
1: akhirnya
0: syukur diterima
1: walaupun ibaratnya sulit tapi alhamdulillah jadi pahala tersendiri lah ya
0: menyenangkan jadi, orang. Jadi pahala iya, juga kan? Yang membantu orang,
1: orang
0: kan
1: lain
0: juga.
1: Buat nyenengin orang
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya benar.
1: Walaupun kayak dalam hati astagfirullah bikin ini. Aduh kacau nih orang. Aduh gelo banget ya.
0: Aduh.
1: Walaupun
0: aduh.
1: Menyumpah lah bahasanya.
0: Aduh, enggak sih enggak
1: kayak
0: enggak ya.
1: Tapi itu, tapi yang jelas ke Berantem Florist apapun requestan Anda
0: insyaallah
1: insya bisa dilakuin
0: iya.
1: Ya.
0: Iya. Sesuai kemampuan saya.
1: Sesuai kemampuan lawinya. Tapi itu dibantu juga kan sama teman-teman ya?
0: Iya, dibantu juga sama teman-teman yang ada, tapi kalau agak sulit aku dulu yang belajar dulu. Soalnya kan kita riset dulu kan,
1: yes,
0: karena
1: yes,
0: ada
1: yes.
0: Media sosial, kita riset dulu cara pembuatannya supaya
1: betul-betul.
0: Awet, supaya kuat.
1: Iya. Betul,
0: karena
1: betul.
0: Kan nggak ada pembelajaran kan di Banjarmasin untuk buket-buket
1: ya,
0: mungkin.
1: Jarang yang bikin pelatihan kayaknya.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu. Jadi salah satunya ya media sosial digunakan dengan semaksimal mungkin.
1: Yes, biar ngasih edukasi, biar ngasih promosi dan lain sebagainya
0: benar.
1: Ya. Oke, Mas Edi kita di menit 55, mungkin terakhir nih Mas Edi sebagai closing statement juga. Mas Edi ini kan punya tagline di Berantem Florist ini setiap buket membawa sebuah pesan. Nah, kalau Berantem Florist nih bisa nyampaikan satu pesan kepada customer yang ada di Kalimantan Selatan dalam setiap buketnya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pelanggan?
0: Pesan yang paling utama yaitu mungkin bisa diterima dengan hati. Ya begitulah, hati ke hati lah. Antara yang beli yaitu pasangannya dan yang diberi yaitu pasangannya lagi. Soalnya kan buket ini kan barang tanpa ada ucapan, tanpa ada arti kan. Tapi kan memiliki makna yang dalam.
1: Yes. Ibaratnya nih buket
0: muter-muter sorry.
1: Yang jelas buket ini walaupun ibaratnya nggak ada artinya,
0: nggak ada,
1: ya cuma kelihatan bunga biasa, tapi dalamnya itu loh, maknanya
0: makna dalam. Kayak merah ini kan contohnya warna merah mengartikan yaitu romantis,
1: elegan
0: dan cowok cool kan yang ngasih kepada cewek.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan itu ditujukan kepada cewek-cewek ataupun juga pasangan Anda yang akhirnya bisa bikin dia makin cinta atau mungkin buat guru-guru atau bisa. Dosen yang mungkin perpisahan atau juga sahabat Anda mungkin arti sahabat. Itu yang didapetin ya jadinya Mas ya.
0: Benar.
1: Oke, terima kasih. Cinta. Luar biasa Mas Edi, terima kasih banyak. Siap. Walaupun waktu kita masih banyak banget pengen ngobrol lagi tapi karena keterbatasan durasi kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam kesempatan ya.
0: Siap.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin, tanggal 7 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya ya. Ternyata bukan Mbak Ria Arda ya di sore hari ini ya. Kalau saya lihat dari videonya, dengan siapa?
1: Halo, Syasha dengan Vira yang bertugas
0: Oh.
1: di Samarinda sore ini.
0: Baik, Vira, karena di sini tertulis namanya Mbak Ria Arda. Ternyata Vira ya di sore hari ini ya.
1: Oke.
0: Gimana kabarnya Vira? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah rekan-rekan di RRI Samarinda juga alhamdulillah sehat dan seperti yang terlihat mungkin ya ini Samarinda di sekitar studio RRI terik sekali ini.
0: Iya, cerah sampai ke wajahnya juga ikut cerah nih wajahnya Vira.
1: Betul. Bagaimana kabar di Nunukan sana, Syasha?
0: Di Nunukan untuk sore hari ini juga cerah sama seperti Samarinda, dan untuk teman-teman di sini juga alhamdulillah dalam kondisi sehat semuanya, Vira. Baik, Vira.
1: Alhamdulillah.
0: Di sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai erupsi Anak Krakatau yang menghentikan sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta nih, Syasha.
0: Wah, dampaknya sampai ke Samarinda ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penerbangan Samarinda Jakarta. Sejumlah jadwal dibatalkan sementara demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Pengelola Bandara APT Pranoto Samarinda menghentikan sementara sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta, baik pulang pergi, akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan, pada konversi persnya mengatakan keputusan tersebut mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat, yang menurutnya sebaran abu vulkanik dari asap tebal di jalur udara berisiko mengganggu penerbangan. Abu vulkanik juga berpotensi mengurangi jarak pandang pilot serta mengganggu kinerja mesin pesawat secara signifikan. Sejumlah penerbangan yang terdampak berasal dari Batik Air dengan nomor ID 6259/6257. Sekelas maskapai dan Garuda juga terdampak pembatalan. Kadek pun meminta penumpang yang terdampak tidak menunggu terlalu lama dan segera berkoordinasi dengan maskapai masing-masing yang langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian perjalanan sekaligus mendapatkan hak sebagai konsumen.
3: Guna memberikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkesinambungan kepada masyarakat. Khususnya pada masa peningkatan mobilitas penumpang waktu berdekatan. Momentum penting bagi penyelenggaraan transportasi udara dan memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah proaktif melalui penguatan koordinasi antar instansi, pemantauan pergerakan penumpang, pesawat udara dan kargo, serta pelaksanaan keselamatan dan pelayanan secara menyeluruh.
2: Sekedar informasi, para customer yang terimbas dari erupsi atau penghentian sementara sejumlah penerbangan itu dapat mengadukannya ke petugas customer service yang disiagakan di terminal keberangkatan Bandara APT Pranoto. Meski penerbangan menuju Jakarta dihentikan, operasional penerbangan menuju sejumlah daerah lain masih berjalan normal. Rute Samarinda-Surabaya, Samarinda-Jogja tetap beroperasi sesuai dengan jadwal. Bandara APT Pranoto bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang pemantauan dilakukan untuk memastikan keamanan ruang udara Kalimantan Timur dan keselamatan para penumpangnya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Syasha di Nunukan. Syasha.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar maupun pemirsa, kita akan menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha. Kabar baik nih di Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya di Nunukan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kalau Uta di sana bareng teman-teman baik, kami juga di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, Uta. Gimana untuk cuaca di sana?
1: Untuk cuaca, alhamdulillah ya, kabut asap sudah mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap masih tercium dan semoga cepat turun hujan karena tadi cuma sempat dibasahin dikit-dikit aja. Bagaimana sebaliknya di sana?
0: Kalau di sini ya sudah.

0: Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk ya, bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
2: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
1: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
3: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
2: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita akan menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Padli. Halo Padli.
1: Halo juga Syasha, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kalau Padli gimana di sana?
1: Alhamdulillah kami di sini baik, walaupun

0: pun asap udah mulai menyelimuti kita nih di Banjarmasin.
1: Oh begitu, karhutlah juga di sana.
0: Yes, sepanjang hari kita merasakan karhutlah, Sasha.
1: Baik ya, iya di Kalimantan Selatan ya juga ya. Kirain sudah agak mereda Padli di sana, ternyata masih belum ya.
0: Ya, harapannya sih mereda ya. Tapi alhamdulillah, Sasha, dapat kami informasikan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ada turun hujan deras tadi.
1: Oh syukurlah kalau begitu ya, itu yang tadi dirindukan juga oleh teman-teman kita di Palangkaraya.
0: Benar.
1: Baik, ada informasi apa di sore hari ini, Padli?
0: Ini berkaitan dengan hujan, yaitu operasi modifikasi cuaca, Sasha.
1: Wah, luar biasa keren ya. Silakan informasi selengkapnya, Padli.
0: Baik, terima kasih Sasha, pendengar dan pemirsa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC ini kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, mulai Sabtu kemarin, sebanyak 1 ton garam disemai. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
3: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Syamsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
3: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Syamsudinor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
4: Ini akan saya. Alhamdulillah, pada hari ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG dari pusat di pembidangan wilayah dan dari Tesmat sendiri itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
3: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: Ya, Sasha, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Bumi Tunontaka, Nunukan.

0: Sempat tertunda akibat hujan, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formali Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Adat Formalin Kabupaten Nunukan tetap berjalan lancar meski sempat terkendala cuaca pada Sabtu pagi ini. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menjelaskan, kegiatan sempat tertunda akibat turun hujan pagi hari. Namun begitu hujan reda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara langsung dimulai dengan atraksi seni tradisional kuda lumping yang berjalan dari Jalan Bayangkara menuju titik pusat kegiatan di alun-alun kota Nunukan.
2: Ya ini sudah persiapan, karena ini kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya. Ya, jam 8, tapi kan tadi kan hujan. Nah, hujan, jadi jadwalnya itu kan jam 8, mulai penggalangan dana, jalan kaki, kuda lumping itu dari Jalan Bayangkara, daerah Pajangna, menuju ke alun-alun.
1: Aksi solidaritas yang melibatkan 15 paguyuban etnis dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada pukul 14.00 WITA siang atau jam 2 siang oleh Ketua Formalin Sumari. Panitia telah menyiapkan bumbung kemanusiaan dari masing-masing etnis serta mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan perolehan donasi sebelum disalurkan kepada para korban di NTT. Berdasarkan laporan langsung dari lapangan, Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menyatakan, kegiatan penarikan massa melalui atraksi seni budaya telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunun Takanudukan, Kalimantan Utara. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Bayu. Halo Bayu.
1: Halo, selamat sore Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bayu di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, dan juga teman-teman di RRI Tarakan juga dalam kondisi baik Sasya.
0: Alhamdulillah, kalau cuacanya gimana?
1: Cuaca juga cukup teriknya, walaupun juga sama dengan teman-teman di daerah lain, mungkin sudah mulai dikepung asap nih Sasya.
0: Oh, seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan ya Bayu dan teman-teman ya.
1: Siap.
0: Baik, ada informasi apa Bayu dari Kota Tarakan untuk sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pasokan telur ayam tergantung dari luar daerah, Sasya.
0: Silahkan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasokan telur ayam ke Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Dan hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton.
3: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu, kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kita bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton. Itu kemudian produksi kita cuma 2.279.
3: Suryanto menambahkan kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Tenguyun, Suryani, mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
4: Kalau seperti itu, sebenarnya kami tidak stok. Karena asal ada ajak kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya telur juga tidak bisa disetok.
3: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasya, di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Buka hatimu dari armada pendengar menemani Anda di sore hari ini di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Oke, kita gak kerasa ya, udah masuk sore aja nih pendengar dan udah mau masuk senja aja. Tandanya yang lagi pengen pulang kerja, hati-hati di jalan. Tapi yang pengen pulang ke tempat tujuan lainnya, ya hati-hati aja deh buat Anda semuanya di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan Anda. Nah, berdengar di Banjarmasin sore ini, kita harapin ya, yang namanya hujan tadi seperti yang informasi kita sampaikan sebelumnya, tidak hanya terjadi di daerah lain, tapi juga di Kalimantan, di daerah kita yang mungkin rindu dengan hujan ya. Rasanya pengen banget loh dengar suara-suara hujan lagi, apalagi menemani kita kala lagi apa ya, lagi pengen tidur, lagi pengen beristirahat dengan nyaman di siang hari. Enak banget rasanya ya. Tapi mudah-mudahan gak yang mendatangkan banjir atau mendatangkan hal-hal yang tidak baik lah pokoknya ya. Nah, mudah-mudahan buat daerah yang sudah kena hujan, selamat ya. Mudah-mudahan hujannya ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya dan bahagia untuk kita semuanya yang merasakan hujan tersebut. Nah, apa kabarnya yang lagi dengerin kita? Bagaimana di daerah Anda? Apakah hujan ada melanda di daerah Anda? Atau ada yang masih merasakan panasnya matahari ini? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Untuk Anda yang pengen gabung sama kami, kabar-kabarin aja seperti apa sih kondisi daerah Anda saat ini yang mungkin lagi panas, asapnya seperti apa. Karena nih kalau pantauan dari grup pendengar kita ya, ada Ahmad Uya ngirim katanya sekitaran Polsek Muara Uya ada sedikit kabut katanya nih. Banjarmasin juga lumayan berkabut juga di sore hari ini, berasa ya walaupun jarak pandangnya masih nyaman, tapi tetap berasa yang namanya kabut asap di Kalimantan Selatan ini, Banjarmasin khususnya ya. Dan ada kabar dari Abah Tiara katanya di Tanjung, tepatnya di Wirang, sore ini dihujani katanya. Alhamdulillah ya. Nah, ini Wirang berbatasan juga dengan Kaltim apa Kalteng ya, saya lupa nih. Nah, ini mudah-mudahan bisa beralih ke sana ya untuk bisa dapat hujannya juga di Kota Banjarmasin ataupun juga di daerah lain ya. Ya, sekali lagi selamat sore untuk Anda. Semoga perjalanan Anda lancar sampai tujuan. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Buat yang pengen galau-galauan, kita kasih dulu lagu berikut ini. Amnesia dari 5 Seconds of Summer.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.
6: Informasi dan inspirasi Pro 1.

TJSL UP Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran Satpol PP dan Dinas Perhubungan 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Pendaftaran informasi damkar Satpol PP dan Dishub secara resmi dilakukan dengan melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN dan dapat diakses lewat portal resmi sscasn.bkn.go.id. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, ini aduh apa ya, masalah di Indonesia ini terus-terusan ada ya pendengar. Kalau kemarin-kemarin kita dihadapkan dengan berbagai bencana, kali ini juga terjadi bencana juga, tapi kita turut berduka cita juga ya, dan mendoakan yang terbaik pastinya buat teman-teman yang ada di Lampung atau Bandar Lampung dan sekitarnya yang berada di kawasan radius Anak Krakatau ya. Dan hal ini juga berdampak di Kalimantan Selatan untuk penerbangan. Ini terdampak beberapa penerbangan, ada yang di cancel ya menuju daerah Jakarta ataupun juga menuju daerah yang dekat dengan Lampung pendengar. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan semoga yang namanya itu teman-teman kita yang dari Lampung ini bisa aman-aman saja. Dan buat yang berada di Lampung, jangan lupa untuk pakai masker ya, sama seperti Kalimantan. Walaupun di sana lebih parah lagi karena ada debu dan lain sebagainya yang di udara ya. Ini mudah-mudahan aman-aman aja deh buat semuanya yang ada di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah pendengar, ini terima kasih buat Anda yang masih saja bergabung bersama kami. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik. Tadi ada Abah Tiara ngucapin terima kasih, katanya udah dibacain infonya ya. Terus katanya nih di grup lagi rame bahas juga nih tentang perjalanan dari Muara Uya ke luar ya atau sekitarnya. Atau Pak Uji juga komentarin tentang perjalanan dari Amuntai ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami di hari Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi di Banjarmasin. Cuaca terpantau ya begitu-gitu aja lah ya. Belum ada hujan pendengar, ini kita harapkan ada hujan, tapi gak tahu nih kapan kita akan mendapatkan hujan ya di Banjarmasin. Dan di daerah lain yang udah dapat hujan, selamat ya. Mudah-mudahan hujannya ini bisa membuat yang namanya itu daerah yang mungkin banyak karhut lah bisa segera padam. Dan buat daerah yang belum terkena hujan, mudah-mudahan besok atau lusa bisa dapat hujannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.
2: Banjarmasin sore ini.
3: Kita jelang kumandang azan maghrib yang akan tiba beberapa menit lagi, tepatnya pada pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah. Kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Rahmadi, membacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 10 dan seterusnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, Anda masih setia mendengarkan kami ya di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Di kawasan Banjarmasin sore hari ini berkabut banget, pendengar. Jadi harap berhati-hati ya buat yang sedang dalam perjalanan, gunain maskernya jangan lupa, agar kita terselamatkan dari yang namanya kabut asap yang masuk ke dalam pernapasan kita ya. Nah, tapi ini ada satu informasi datang dari HSU, di mana Bupati HSU Kalimantan Selatan Sarujani meninjau dua lokasi bencana longsor yang ada di Desa Hambuku Hulu dan Desa Jarang Kuantan yang dilaporkan Senin hari ini, pendengar. Nah, lokasi longsor meliputi jalan tepi Kali Negara di Kecamatan Sungai Pandan serta jalan perdesaan dekat Masjid Jami Sungai Banar, Kecamatan Amuntai Selatan. Nah, kami kutip dari kantor berita Antara, peninjauan langsung dampak bencana ini dilaksanakan guna memastikan penanganan cepat infrastruktur yang terganggu. Inspeksi lapangan tersebut dipimpin Bupati HSU Sarujani didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Amos Silitonga serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Syam Rani. Pemda berkoordinasi di lokasi untuk mengukur tingkat kerusakan badan jalan serta merancang langkah perbaikan fisik dengan segera.

Pada 7,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, ini ada informasi di mana setelah 2 dekade tidak tersentuh pengerukan, Sungai Pekapuran atau lebih dikenal masyarakat sebagai Sungai Guring ya, di Kota Banjarmasin kembali ditangani. MK Banjarmasin bersama Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 3 memperkuat penanganan sungai tersebut untuk mengembalikan fungsi aliran dan mendukung pengendalian banjir. Nah, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Saya Fadli sampai di sini menemani Anda. Selepas ini ada Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Kita jelang tablik udara haflah Al-Qur'an malam hari ini bersama dengan Al-Ustadz Haji Abdul Amri MA pada kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama hari ini di Tablik Udara Haplah Al-Quran. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan bersama dengan Ustadz Abdul Amri. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, di tengah cuaca yang ini sudah kabutnya banyak sekali malam hari ini ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu sehat ya Ustadz. Amin, ya. Ustadz juga nih pasti banyak aktivitasnya ya. Mudah-mudahan selalu sehat, bisa memberikan edukasi terus dan tausiah terus untuk para jemaahnya ya Ustadz ya. Dan malam hari ini pendengar kita akan belajar surah Ali Imran ayat 50-52 bersama Ustadz Dr. Abdul Amri MA. Silahkan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an 'ala sayyidil makhluqat. Assalatu wassalamu 'ala sayyidis sa'idat sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi at-tahirat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembelajaran kita malam hari ini yaitu pembelajaran Al-Quran yang merupakan kerjasama UIN Antasari Banjarmasin dengan LPPR RI Banjarmasin. Kita masih melanjutkan surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran dari ayat 50 sampai ayat 52. Surah Ali Imran ayat 50-52. Saya akan contohkan terlebih dulu bacaannya, kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan terdapat di dalamnya. Kemudian nanti para pendengar mungkin ada yang mau bergabung untuk sama-sama kita belajar Al-Quran pada malam hari ini. Baik, akan saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, baik akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 50 sampai ayat 52 ini. Pada ayat 50 ada kita temukan beberapa hukum bacaan. Yang pertama di sini ada idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah artinya masuk tapi tidak boleh dipanjangkan, yaitu pada kata wa musaddiqan lima. Ini qaf yang berbaris fathatain kemudian bertemu dengan huruf lam, ya, maka ini namanya idgham bila gunnah, masuk tapi tidak boleh dipanjangkan, wa musaddiqan lima. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf ba pada kata wali uhilla lakum ba'dhon. Ini namanya ikhfa syafawi, ya. Ikhfa artinya antara bunyi mim sukun dengan huruf ba yang ditemuinya. Nah, tetapi dia berada di dua bibir, ya. Uhilla lakum ba'dhon. Kemudian ada lagi mim sukun bertemu dengan huruf ba pada kata wajib tukum bi ayah. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba ini namanya ikhfa, ikhfa syafawi lagi. Kemudian ada idgham bi gunnah pada kata bi ayatim mir rabbikum. Jadi ada kasratain tak berbaris dua di bawah kemudian bertemu dengan huruf mim. Ini namanya idgham bi gunnah, ya. Masuk dan kemudian dipanjangkan empat harkat bi ayatim mir rabbikum. Kemudian di sampingnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ra, ini juga idgham tapi namanya idgham bila gunnah. Kalau yang pertama tadi idgham bi gunnah, bi ayatim idgham bi gunnah. Kalau mir rabbikum idgham bila gunnah. Idgham yang tidak boleh didengungkan maksudnya. Kita masuk ke ayat 51. Ada nun yang bertasydid pada kata innallah. Ini namanya gunnah musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada mim sukun lagi bertemu dengan huruf fa pada kata warabbukum fa'budu. Warabbukum fa'budu. Ini namanya izhar, izhar syafawi, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Izhar artinya nampak atau jelas mim sukunnya. Maksudnya memang tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh misalnya warabbukum fa'budu. Tidak boleh bacanya seperti itu, tapi harus izhar. Warabbukum fa'budu. Kemudian ada lagi idgham bi gunnah pada kata siratum mustaqim. Ini dhammatain bertemu dengan huruf mim, ya. Panjangnya juga 4 harakat, ya. Ada siratum mustaqim, masuk dengan berdengung. Kita masuk kepada ayat 52-nya. Ada mim yang bertasydid pada kata falamma. Ini gunnah musyaddadah juga, karena gunnah musyaddadah itu ada dua hukumnya. Hurufnya ada dua, nun dan mim yang bertasydid, ya. Di atas tadi ada innallah, nun yang bertasydid. Kemudian di ayat 52-nya ada falamma, mim yang bertasydid. Kemudian ada mad jaiz munfasil pada kata falamma ahassa, ya. Ini namanya idgham, namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz artinya ya, mad yang dipanjangkan, boleh dipanjangkan dan boleh tidak dipanjangkan. Tapi kita sepakat bahwa membaca mad jaiz pada qiraat hafaz, ya, ini panjangnya 4 harakat. Falamma ahassa. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ha pada kata minhumul kufra. Minhumul kufra, ini nun sukun bertemu dengan huruf ha, ini namanya izhar halq, ya. Izhar artinya nampak atau jelas pada kata nun sukunnya, tidak boleh panjang maksudnya minhumul kufra. Termasuk juga pada kata man ansari, nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif pada kata man ansari. Nah, ini juga izhar, izhar halq, ya. Kemudian di sampingnya ada nun sukun bertemu dengan huruf sad pada kata ansari, ini namanya ikhfa, ikhfa hakiki, ya. Panjangnya 4 harakat. Kemudian ada lagi di sampingnya, ini mad jaiz lagi pada kata ansari ilallah, ya, mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harakat sama dengan falamma ahassa ansari ilallah. Kemudian ada ikhfa lagi pada kata ansarullah, nahnu ang

0: mustarullah. Non sukun bertemu dengan huruf sad, ini namanya ikhfa, ikhfa hakiki ya. Lanjut, ada nun yang bertasydid pada kata amanna. Ini guna mustadadah lagi, sama dengan di atas tadi ada inna falamma amanna. Itu sama panjangnya 4 harkat. Kemudian ada qalqalah sughra pada kata washhad. Ada huruf dal yang sukun atau mati, ini namanya qalqalah sughra. Washhad bi'an. Ada satu lagi nun yang bertasydid pada kata bi'anna, namanya sama dengan falamma innallah amanna bi anna, ini namanya gunnah, gunnah musyaddadah. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 50 sampai 52 ini. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam bacaan. Mungkin ada yang mau bergabung bersama kita. Silakan.
1: Ya, terima kasih Ustaz Abduh ya. Silakan untuk Anda pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dua line telepon kami 08115111410 dan 05113251562 ya. Kita belajar membaca Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 50 sampai 52 tadi sudah dipaparkan dengan jelas oleh Ustaz Abduh ya. Sudah ada yang bergabung dengan kita. Assalamualaikum Bapak Haji Dahamsah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak.
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bidham.
2: Anak ke rumah Ustaz tadi.
1: Minggu kemarin beliau mencari Ustaz ya.
0: Sudah beberapa kali beliau ke rumah juga. Bawa antaros.
1: Oh, masya Allah.
0: Luar biasa sih.
1: Jadi memang private khusus ya Ustaz ya.
0: Ada membawa aja, membawa oleh-oleh aja.
1: Oh, boleh.
0: Tentang mana kasih dan membawa gitu.
1: Alhamdulillah, silaturahmi sekali menuntut ilmu ya Ustaz ya. Dan Pak Haji Damsa silakan Pak.
0: Mestinya tuh ulun pun hilang sidin.
1: Nanti gantian Ustaz ya.
0: Ya aja, gaya dan berkah aja ya.
1: Amin amin ya robbal alamin. Silakan Bapak Haji Damsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومصدق لما بين يدي من التوراة أحل لكم الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وقل الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله

0: Ya, sadaqallah.
1: Sadaqallahu al-azim.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Damsah. Ya, silakan Ustaz.
0: Oh ya. Belum ada yang masuk.
2: Belum ada nih Ustaz.
0: Yes.
2: Nah, sudah ada yang bergabung.
0: Ada yang
2: Baik,
0: bergabung,
2: kita
0: ya.
2: ke dulu berikutnya silahkan. Assalamualaikum.
0: Mas, mungkin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Nini Rohina ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah Ustaz.
2: Nini.
3: Dendaman ulun dua malam selasa.
0: Iya,
3: Sian kan garing enggak lah.
2: Sehat beliau sehat.
3: Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Beliau banyak kesibukan. Banyak kegiatan Ustaz ya. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Pas berangkat ke Makassar. Habis itu kan pas di Makassar.
2: Ada acara Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqaddim.

عليكم. ولا ولي أحل لكم بعد ال... أستغفر الله. ولي

عليكم فاتقوا الله.

0: Tadi kurang tebal tadi. Aman Ansari ilallah. Ilallah. Allahnya tebalkan sedikit lagi.
1: Anu, pasrah di bawah.
0: Enggak. Ilallahi.
1: Ditebalkan, ditipiskan.
0: Tebal, tebal.
1: Oh, ilallah. Yang
0: Ansari.
1: Ansari ilallah.
0: Enggak, enggak.
1: Oh, enggak. Fathah di bawahnya panjang juga lah.
0: Yang mana patahannya?
1: Hak-hak marbutahnya.
0: Oh, kada.
1: Itu kada panjang. Kada panjang juga dan kada tebal.
0: Jadi tebal, kada... Itu kada hanya tebal, itu kada kah? Pengaruh. Yang maksudnya kalau nyebaris di bawah itu sebelum Allahnya, kalau sesudahnya kan
1: Oh,
0: enggak.
1: Enggak, makasih.

0: لِلَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
1: صدق الله.
0: صدق الله العظيم. كريم كاسيه. مون maaf jazan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bapak Muas, Ustaz. Assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Meja.
2: Iya, silakan Pak Muas.
3: Makasih. Surah Ali Imran ayat berapa, Ustaz? Mohon izin.
1: 50 sampai 52.
3: 50 sampai 52.
2: Iya.
3: Bentar, Ustaz. Mohon izin.
1: Iya.
3: 50.
1: Pak Muas berantem.
3: Jadi mulai wa musad di call ini ya, Ustaz, ya. Ustaz di call
1: 5. Pemuasnya rancak dua buaya ke rumah
2: Allah. Oh, Masya Allah, beliau selalu membawa bahasa
1: sama bebuah.
2: Penyanyi juga selalu dibagi kue sama Bapak Muas. Terima kasih Pak Muas, Pak Haji Damsa juga.
3: Cocok banget. Mudah-mudahan anu beliau Pinandu selalu datang ke situ tuh kayak
2: Pinandu Banar anu ustaz kita. Alhamdulillah.
3: Makasih banyak.
2: Ya, silakan Pak Muas.
3: Mohon izin Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومصدقا لما بين يدي

0: Allah
1: yeah.
0: Washhada bi anna muslimun
1: yeah,
0: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
0: baik,
1: Bapak
0: ya, juga.
1: Ya, alhamdulillah. Makasih Bapak. Baik, ya. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi bacaan sidin-sidinnya sudah luar biasa. Ujur Tuhan-Tuhan semua suara masih
1: Masya mantap. Allah. Gitu, ya.
2: Baik, Pak Idham, Pak Muaz, Neni Rahina juga. Ini ngalih pang wayah ini mencari orang kayak sidin ini. Cangkal, gila yeah. cangkal, tugul, jurang bahari, cangkal, tugul. Istiqomah lah bahasa Arab, enggak bahasa Arab atau istiqomah belajar Al-Quran. Nah padahal kan banyak nam muda-muda ya lah muda-muda cuman ya kada istiqomah kada mau belajar bujur-bujur gitu nah. Nah hanya sedikit-sedikit aja sebenarnya jadi terkait dengan palingan ya, ada sifatul huruf kan nah, kayak misalnya Pak Idham tadi Pak Idham hanya amal tadi. Misalnya ada di akhir ayat 252 itu ada amanna billahi washhad. Washhad itu tadi terbaca terpantulkan sedikit washhad. Washhad. Padahal kan washhad bi anna muslimun. Itu aja, nah sedikit-sedikit seperti itu aja lagi. Kalau Nini Rahina, nah Nini Rahina mungkin terpengaruh dengan apa baris di bawah sesudah lam jalalah. Nah itu tidak berpengaruh nih ya kalau di sesudahnya. Yang berpengaruh itu terhadap lam jalalahnya tebal atau tipisnya itu sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu baris di bawah, maka lam jalalahnya baris di apa tipis. Tapi kalau berbaris di atas atau di depan, maka Allahnya itu harus tebal. Misalnya innallaha. Walaupun kemudian haknya itu baris di bawah atau baris di apa? Ya di bawah lah itu kan. Maksudnya dari kan mungkin karena di bawah baris haknya itu lalu kemudian tipis lamnya. Bukan. Jadi yang berpengaruh itu sebelumnya, sebelum Allahnya itu. Barisnya di atas kah, di bawah kah? Kalau nya tadi kan di atas ilallah. Nah, ilallahi itu walaupun hi-nya itu baris di bawah tetap Allahnya tebal karena sebelumnya itu adalah lamnya itu berbaris di atas ilallah. Ilallah. Nah, yang tipis itu misalnya bismillah. Millah. Nah, itu sebelum Allahnya itu berbaris di bawah. Tapi kalau haknya itu apakah baris di bawah, baris di depan, baris di atas itu tidak berpengaruh. Misalnya tadi innallah tetap aja tebal Allahnya. Misalnya lagi apalagi yang lainnya. Nahnu ansarullah kan baris depan tuh ansarullah. Nah, yang di barisnya di bawah sebelumnya itu yang tipis seperti misalnya amanna billah. Billah washhad bi anna muslimun. Jadi karena ba-nya berbaris di bawah maka Allahnya itu tadi jadi tipis billah kada billah kada. Nah, seperti itu nih. Jadi bukan hak ya bukan haknya itu yang berbaris di bawah lalu kemudian Allahnya tipis kada. Nah, sebelumnya sebelum kata Allah tuh. Nah, ini sebenarnya hanya ini aja Bang tentang pinata.
1: Biasanya lancar ya
2: Ustaz. Biasanya pas ada illallah, innallah misalnya kan. Cuman sidin melihat baris haknya tak bawah lah asa tipis gitu. Nah, ya. Nah, itu aja kemudian Pak Idham Pak Muaz. Nah, hadza siratum itu aja satu tadi. Huruf shadnya aja. Shadnya kurang dikitnya. Hadza siratum mustaqim. Tadi baca hadza sira, siro, siro. Orangnya tebal aja tapi sinnya shadnya itu masih kurang tebal. Hadza siratum mustaqim. Yang lainnya udah bagus semuanya. Alhamdulillah. Nah, katanya. Mungkin ada yang lain lagi nih mau bergabung.
1: Iya, silakan untuk pendengar kita yang dirahmati Allah, yang menyaksikan kita juga ya Ustadz ya lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Di situ juga ada tertulis surahnya dan bisa dibaca langsung begitu ya.
2: Oh iya.
1: Dan nanti langsung dipandu sama Ustadz bagaimana untuk membacakannya secara baik dan benar gitu ya. Baik, silakan di dual line telepon kami 08115111410 dan 0511325162. Kita jeda sesaat Ustaz.
2: Siap.
1: Yeah. Pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, tetap bersama kami di Haplah Al-Qur'an. Satu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat Isya ya, karena kita sudah memasuki waktu salat fardu Isya. Kita masih bersama Ustaz Abdu dan kita pelajari pada malam hari ini adalah surah Ali Imran ayat 50 sampai 52 ya. Silakan yang ingin bergabung di 08115111410 dan 0511325162 ya. Dan apa keutamaan untuk surah Ali Imran ini Ustaz untuk ayat 50 sampai 52 ini?
1: Ya, ayat ini kan kalau kita lihat masih berbicara tentang Nabi Isa ya. Ya, Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya kan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati, bisa kemudian apa menyembuhkan penyakit kusta, juga kemudian bisa menghidupkan, bukan menghidupkan apa, model menciptakan atau apa ada dari tanah kemudian menjadi burung ya. Lalu kemudian dilempar ke atas tanah tadi menjadi burung seperti itu kan, model kayak orang bermainan, kekanakan bermainan itu kan. Burungan sendiri
0: ternyata jadi burung beneran gitu. Ya, masya Allah. Jadi,
1: tanah ditampak-tampak itu kan oleh Nabi Isa kan, kemudian dilempar ke awan lah atau lempar ke udara lah. Nah, ternyata terbang gitu kan. Ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Maka kemudian di ayat berikutnya itu 50 sampai 525 52 ini tetap berbicara tentang Nabi Isa itu. Jadi kedatangan beliau itu salah satunya adalah membenarkan isi Taurat Nabi Musa gitu kan. Kemudian menghalalkan sebahagian yang diharamkan oleh Allah yang terdapat dalam Taurat itu kan. Kemudian kedatangan beliau juga dengan tanda-tanda kemukjizatan. Lalu kemudian beliau mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Nah, pada akhirnya tetap aja orang tidak mau beriman, itu kan hanya sedikit beriman. Maka kemudian beliau sempat berkata kepada pengikut-pengikutnya, siapa yang mau menolong agama Allah bersamaku? Maka sebagian mereka ada yang berkata, kami yang akan menolong, kami yang akan membantu untuk beriman kepada Allah dan kemudian bersaksi untuk menjadi orang yang muslim. Jadi memang Nabi Isa ini kan, kalau di agama Kristen, kalau kita sebutlah seperti itu kan, disebut atau dipanggil Tuhan.
0: Kalau kemunculan beliau akan nanti malah ditakuti banyak. Sekarang ramai beredar gitu ya Ustaz, di sosial media, jangan datang dulu katanya. Takutnya kiamat itu akan cepat begitu ya Ustaz ya.
1: Karena memang Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kan, ketika mau dibunuh kan. Ketika mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu kan, kemudian bekerja sama dengan orang Romawi kan. Karena mereka melihat Nabi Isa ini sebagai ancaman gitu kan. Karena mempunyai mukjizat tadi kan. Nah, pengikutnya sudah mulai banyak gitu kan. Nah, walaupun masih banyak yang tidak beriman itu kan. Akhirnya tokoh-tokoh agama Yahudi pada saat itu merasa terusik dengan hadirnya Nabi Isa, lalu kemudian mau membunuh. Nah, kebetulan kehebatan ya mukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ini tersebar juga akhirnya sampai ke Romawi itu kan. Maka kemudian raja-raja Romawi itu mau mencari itu kan. Membunuh karena membahayakan nih kan. Apa bahayanya? Antara lain karena Nabi Isa itu datang sudah tidak mau lagi mengajak masyarakatnya untuk bayar pajak, itu salah satunya kan. Tidak mau bayar pajak, akhirnya orang Romawi nanti kan
0: jadi pajak sudah dari zaman dulu.
1: Sudah zaman dulu. Zaman Romawi itu Nabi Isa itu kan pajak. Nah, akhirnya kan karena takut ini menjadi ancaman kan, masyarakatnya tidak mau lagi bayar pajak nantinya kan. Maka kemudian diadakanlah semacam persengkukulan lah dengan orang-orang Yahudi untuk membunuh itu kan. Nah, pada saatnya, pada waktu hendak pembunuhan itu, hendak mau ditangkap itu kan, Nah itu kemudian salah seorang muridnya, murid Nabi Isa, diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa.
0: Yeah.
1: Nabi Isanya diangkat. Cuman karena diangkat ini kan rahasia Tuhan, orang kan melihat Bang itu nah. Karena pas dalam persembunyian kan, dalam persembunyian itu lalu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diserupakan ini adalah muridnya, karena Nabi Isa ini ada 12 muridnya. Nah, tapi salah satunya tuh ada pengkhianat. Maka kemudian dalam ya, di dalam Bible itu kan disebut muridnya itu ada 12 tapi satu adalah iblis katanya seperti kan. Kenapa iblis? Karena pengkhianat.
0: Jadi kalau sudah pengkhianat itu disebut iblis ya, begitu ya Ustaz ya.
1: Nah, yang pengkhianatnya kemudian itu yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa sudah diangkat kemudian dieksekusilah muridnya itu kan. Nah, kemudian terjadi salibnya itu. Ya penyaliban itu ada memang, tapi bukan Nabi Isa yang disalib.
0: Siapa namanya tuh? Judas bukan?
1: Judas ya, itu namanya. Nah, lalu kemudian Nabi Isa diangkat ke atas langit sampai sekarang 2000 tahun sudah nengin. Tapi ukuran hari akhirat itu 2000 itu hanya 2 hari aja. Kita 2000 lah. 2000 tapi ukuran akhirat kan hanya 2 hari aja nyar. Karena 1000 tahun dunia itu sama dengan 1 hari akhirat.
0: 1 hari.
1: Jadi si Din 2 hari aja nyar guring, entar guring di langit lah ya.
0: Di langit.
1: Iya.
0: Kita sudah banyak yang sudah pergantian ya, sudah apa generasi ya Ustaz ya.
1: Nah mungkin setahun lagi apa 1000 tahun lagi misalnya kan sehari lagi ya gitu kan. Nah, mungkin lawas Jepang lagi beribu-ribu tahun pun 100 tahun lebih Jepang dunia ini lagi.
0: Jadi walaupun kita melihat alam kita lagi bergejolak ya Ustadz ya
1: karena alam kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kada Jepang kira-kira lawas benar gitu nah. Ya mun 1000 tahun nanti kira-kira Jepangnya lah.
0: Kita sudah lama dalam alam penantian ya Ustaz ya.
1: Kita ini masih optimis aja gitu nah. Bisa aja bercucu kemudian cucu kawin aja.
0: Amin.
1: Artinya menyaksikan aja gitu nah.
0: Amin.
1: Nah, kedatangan beliau nanti itu memang menandakan sudah dekat hari kiamat. Tapi sebelum datang beliau itu, sebelum diturunkan oleh Allah itu nanti ada dajjal dulu yang muncul.
0: Ada dajjal, ada
1: dajjal itu.
0: Dajjal itu duluan mana Ustaz, dari Ya'juj Ma'juj?
1: Dulu baru kemudian dajjal.
0: Baru dajjal. Ya.
1: Jadi dajjal datang itu mengkafirkan semua orang. Nah, jadi semua negeri ini akan didatanginya nanti termasuk Indonesia. Indonesia ini sampai ke Kalimantan itu. Semua orang enggak ada yang terkecuali itu akan kafir nanti, kecuali orang yang beriman yang tidak mau mengakui dia sebagai, karena dia mengaku Tuhan kan. Dajjal ini mengaku Tuhan. Kalau tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan, dibunuhnya.
0: Jadi kita bagaimana cara kita untuk berlindung dari fitnah dajjal ini?
1: Iya, makanya. Tapi tidak bisa berlindung karena dia tahu. Dia tahu. Akhirnya yang tinggal adalah orang-orang kafir bersama dia kan mengaku dajjal sebagai Tuhan.
0: Iya.
1: Nah, kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dia masuki.
0: Kita buruan pindah ke sana ya, Ustaz.
1: Iya. Gak tahu kita kan sekarang. Tapi lama lagi ya,
0: lama ya Ustaz.
1: Mudah-mudahan. Nah, lalu kemudian nanti turunlah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa. Untuk yang pertama itu tugasnya adalah membunuh dajjal dulu.
0: Nah, kan hanya Nabi Isa yang bisa membunuh dajjal ini.
1: Orang lain enggak ada yang bisanya, pakai senjata apapun enggak bisa kan kita. Nah, dan keturunan Nabi Isa itu, turunnya Nabi Isa dari langit itu diketahui oleh orang banyak. Semuanya manusia tahu. Kenapa? Karena di live streaming gitu kan. Sekarang kan orang kan satu detik aja sudah tahu kan, orang sepak bola di mana aja kan tahu orang. Nanti turunnya di mana itu kan orang pada rame-rame memang kamera kan, kamera video kan. Wah ini Isa turunnya kan tahu, sudah seduniaan tahu itu. Nah tugas pertamanya adalah membunuh dajjal.
0: Itu ramai di sosial media tuh dikatakan nanti turunnya di sini begitu ya. Di mana itu Ustaz turunnya nanti Ustaz?
1: Di mana. Yang jelas diketahui oleh semua
0: yang
1: orang.
0: Jelas diketahui begitu ya.
1: Turunnya nanti di Mekah kah, atau di Madinah kah, atau di negeri Arab lah gitu kan. Di padang pasir sana atau gitu turunnya kan. Nah, diketahui karena ada yang melihat itu kan gembira kan. Oh, gembira semua tersebar kan. Nah, itu hanya beberapa menit aja tersebar ke dunia semua. Tahu atau melihat yang.
0: Masyaallah. Jadi yang
1: lalu tugas pertama membunuh dajjal tadi, rame itu kan live streaming kan, perkelahian Nabi Isa dengan dajjal, akhirnya dajjal mati terbunuh kan. Nah, maka kemudian Nabi Isa pun memproklamirkan kan ajaran agama Islam ini, meneruskan agama Islam, ajaran Rasulullah ini yang diteruskan, jadi salat lagi. Nah, itu selama 40 tahun berdakwah. 40 tahun berdakwah itu kemana-mana sampai ke seluruh negeri juga, sama dengan
0: kan ada kehidupan 40 tahun lagi setelah itu.
1: Jadi Nabi Isa 40 tahun lagi berdakwah itu mengislamkan semua orang yang kafir tadi, yang dikafirkan oleh Dajjal tadi kan. Nah, kemudian orang sudah Islam semuanya, dah selama 40 tahun itu Nabi Isa baru meninggal dunia seperti kita, seperti orang-orang yang berada, seperti nabi-nabi yang lain itu meninggal dunia, baru dikubur. Nah, kuburnya di mana nanti nggak tahu itu kan, apakah di bersama dengan Rasulullah di Madinah kan atau gimana, tapi dikuburkan lah itu dari orang banyak kan, kaum muslimin menyembahyangkannya semuanya.
0: Masya Allah.
1: Lalu kemudian berangsur-angsur lah kemudian nanti orang mulai kafir lagi karena syahwatnya kan sudah mulai. Dunia ini kan semakin maju terus nih kan. Nah, semakin maju terus kan perkembangannya, akhirnya orang pun kemudian kafir, kafir, kafir. Enggak ada yang salat, tidak ada lagi yang baca Al-Qur'an, tidak ada lagi. Itu tuh lama, itu lama itu mungkin ratusan tahun itu kan prosesnya kan.
0: Kita sudah tidak ada lagi
1: Ustaz. Oh, kita sudah jauh. Kita sudah lama enggak ada
0: lagi. Kita di alam penantian atau apa kita Ustaz pada saat itu?
1: Di alam barzah.
0: Di alam barzah ya.
1: Barzah itu alam penantian.
0: Alam penantian. Ya, ya. Alam lama di sana ya, kita ya Ustaz ya. Kalau bagaimana kondisi kita, apakah kita dalam kenyamanan atau dalam penyiksaan
1: ya,
0: kita?
1: Nauzubillahi min dzalik. Ya tadi seperti Nabi Isa aja. 1000 tahun misalnya kita nanti di dalam kubur, rasa sehari aja.
0: Itu yang membuat kita mendapatkan kenyamanan saat itu, apakah betul dari Al-Qur'an Ustaz?
1: Iya.
0: Amalan Al-Qur'an yang kita baca begitu ya.
1: Kita baca tuh nanti kita akan bersama dengan Al-Qur'an di dalam
0: kubur. Surah Al-Mulk itu betul Ustaz untuk untuk sahabat kita di dalam kubur gitu ya.
1: Tapi sebenarnya Al-Qur'an itu secara keseluruhan
0: semuanya kan, Ustaz ya.
1: Nah, itu aja yang kita persiapkan.
0: Jadi kita tidak perlu pilih-pilih surahnya, jadi baca saja begitu ya Ustaz ya. Belajar sama Pak Ustaz Abdul.
1: Kalau Al-Mulk itu kan sebenarnya itu ya untuk menjaga jasad kita supaya jangan hancur itu.
0: Amin. Karena amin ya
1: Rabbal Alamin. Hadis kan. Hadis Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan baca surah Al-Mulk setiap malam Jumat itu kan, maka saya badannya tidak akan hancur dimakan oleh cacing
0: oleh bakteri-bakteri pengurai begitu ya Ustaz ya.
1: Dan banyak terbukti juga orang-orang yang mengamalkan banyak terbukti.
0: Seperti Kiai Haji Muin apa yang memang di sana tadinya kan beliau mau dipindah ya kuburnya di mana di Baki kalau tidak salah Ustaz ya. Tapi ternyata masih utuh 9 tahun akhirnya dibiarkan saja dan akhirnya apa warga negara Indonesia menjadi di situ menjadi tempat ziarah begitu ya.
1: Baki Ma'mun.
0: Ma'mun ya. Masya Allah.
1: Nah, seperti itu ceritanya.
0: Kalau ingin badan kita selamat gitu ya dari cacing-cacing nanti karena ajal ini kita tidak tahu kapan ya Ustaz ya. Dan itu yang akan menjadi sahabat kita nanti di alam kubur. Ada lagi yang ingin bergabung dengan kita? Oh, Bapak Haji Damsa lagi, Bapak Muas lagi nih.
1: Oh iya,
0: silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum.
1: Mantar beliau nih.
0: Assalamualaikum Pak Haji Damsa. Siapa? Bapak Muas ya, Bapak Muas silakan, Pak.
2: Makasih.
0: Ada ketinggalan ya, Pak.
2: Ini mendengarkan naik kuliah beliau.
0: Iya, Masya Allah.
2: Jadi, iya itu. Jadi, ulun tertarik. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Ulun mohon izin tertarik oleh tausiah sekian. Izinkan ulun mengangkat Maryam ayat 29. Yang menyatakan bahwa Maryam ditanya oleh kaumnya, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar karena kelahiran Isa itu Ustaz. Kan enggak punya bapak beliau itu. Jadi di sini dilanjutkan dengan ayat 29, maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Kata kaumnya, dia Isa berkata, langsung berkata di gendongan Maryam, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memberi aku dan menunaikan zakat selama aku hidup. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Al-Quran ini tidak hanya kita baca, kita betul-betul tajwidnya dan sebagainya ya Ustaz ya. Bagaimana cara membaca yang benar, tapi juga mentadaburinya ya Ustaz ya. Ya silahkan Ustaz, apa yang disampaikan tadi Pak Muaz.
1: Jadi Pak Muaz ini memang orang yang senang membaca Al-Quran juga kan, kemudian senang mencari ayat-ayat yang terkait dengan apa yang kemudian kita bahas itu kan. Luar biasa beliau ini, termasuk surah Maryam tadi kan. Jadi memang ini terkait dengan kisahnya, kisah Nabi Isa lahir. Karena Nabi Isa ini kan sebenarnya Allah ingin menciptakan manusia itu supaya lengkaplah penciptaannya, supaya jangan ada lagi nanti manusia berkata, wah Tuhan tidak bisa menciptakan manusia yang tanpa ayah lahirnya, kan seperti itu. Kalau Nabi Adam kan tanpa ayah, tanpa ibu kan, dan sudah kan, nah sudah itu kan. Lalu kemudian lahirlah Siti Hawa kan, anggaplah Adam itu ada lakiannya kan, nah gitu kan. Jadi ada muda ayah lah gitu, tapi sebenarnya tidak ayah kan, lahirnya kan bukan dari, masa ada dari ayah kan lahir seorang perempuan, gak ada. Tapi diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tapi yang jelas Hawa itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tulang rusuk laki-laki seperti itu. Nah ini kan belum lengkap lagi nih, Tuhan menciptakan yang tadinya kan tanpa ayah, tanpa ibu sudah, kemudian tanpa
0: tanpa ayah
1: tanpa ibu lagi kan, artinya ada ibunya gitu kan. Nah lalu kemudian tidak lengkap Tuhan menciptakan manusianya kalau nya tidak ada lahir tanpa ayah. Nah maka kemudian Tuhan melengkapilah ciptaannya dengan lahirnya Nabi Isa tanpa ayah gitu kan. Nah kalau seorang, kalau sekarang tanpa ayah itu lain lagi ceritanya.
0: Banyak orang kehilangan sosok ayah
1: di manakah Tuhan yang tahu. Kalau ini Siti Maryam ini benar-benar orang suci. Kenapa benar-benar? Karena memang terpelihara dia. Nah, beliau ini terpelihara dari hal-hal yang tidak baik itu. Ini kan keluarga Imran asalnya kan.
0: Maksiat tidak kan mungkin dilakukan oleh seorang
1: Imran ini kan Maryam. Sudah bernajar kalau nanti lahir kan anak, dia akan jadikan anaknya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya mengabdi kepada Allah itu aja kan. Nah ternyata lahir perempuan, tapi karena nazar ya sudah ya dah, tetap aja kan. Nah Nabi Zakaria itu kan paman beliau. Nah kemudian diulahakanlah mihrab ngaranya kan, satu tempat. Nah di situ mulai kecil Siti Maryam tuh bayi ibadah aja sembahyang. Akhirnya ketika usianya belasan tahun lah gitu kan, sudah mendapatkan keramat.
0: Karomah.
1: Ya karomahnya kan. Apa karomahnya? Ya makanan itu langsung dari langit turun kan.
0: Masyaallah.
1: Nabi Zakaria aja terkejut.
0: Jadi yang menjamu langsung Allah Subhanahu wa taala.
1: Nabi Zakaria terkejut, ini dari mana ini kan? Makanan datang tiba-tiba aja kan. Maka makanannya kadadan yang di dunia gitu kan, kayak buah-buahan yang kadadan yang di dunia.
0: Dari surga ya Ustaz ya.
1: Semuaan. Maka kemudian makanya dikemantar Siti Maryam apa Siti Maryam teman. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki itu tanpa kita duga-duga dari mana itu kan.
0: Jadi kita bagus membaca itu yuk, apa yang Ustaz sampaikan tadi.
1: Rezeki itu. Makanya
0: innallaha wa malaikatahu
1: yusalluna. Kan biasanya orang tasbih kan pakai ayat itu. Jadi perempuan pun sebenarnya bisa diberikan keramah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya laki kan jadi wali itu. Ya bibinian bisa jadi
0: seperti
1: wali.
0: Seperti Siti Hajar juga ya Ustaz.
1: Siti Hajar kan ya wali juga kan, bisa punya anak. Jadi banyak perempuan-perempuan tokoh-tokoh di dalam Al-Qur'an itu yang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan dan wali itu. Ya wali lah itu kan. Termasuk misalnya istri Fir'aun.
0: Aisyah, Ummu Aisyah. Iya,
1: itu kan tidak tersentuh sama sekali oleh Fir'aun.
0: Asiah ya, bukan Aisyah. Asiah.
1: Tidak tersentuh sama sekali dengan Fir'aun. Jadi suci gitu kan. Nah, wali juga karena memang dipelihara.
0: Oh Islam. Jadi tidak tersentuh ya Ustaz ya?
1: Tidak pernah tersentuh.
0: Jadi istri hanya jadi sebagai formalitas ya, begitu
1: saja. Jadi ketika Fir'aun hendak menggauli itu di, kemudian diserupakan, dicari, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iblis.
0: Masya Allah.
1: Jadi iblis berupa Siti Asiyahnya kan. Nah, padahal Siti Asiyahnya di kamar aja yang digauli oleh Fir'aun itu mm-hmm. adalah iblis mm-hmm. kan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Karena disesuaikan mungkin jodohmu yeah. adalah cerminan dirimu begitu ya Ustaz ya.
1: Nah, jadi yeah. Al-Qur'an itu luar biasa menceritakan mm-hmm. tentang hal-hal yang dahulu kita, Nabi kita pun tidak tahu kan sebenarnya mm-hmm. asalnya, tapi karena Al-Qur'an yang ceritakan Eri kan jadi tahu mm-hmm. kan.
0: Jadi nah, begitu sejarahnya. Kalau
1: ya, jadi Nabi Isa lahir, nah, kemudian karena Siti Maryam ini kan rasa malu juga kalau melahirkan di kota kan atau di orang banyak kan, akhirnya diperintahkanlah oleh Allah ya ke suatu tempat. Lalu kemudian dibawalah anak itu ke kampung lagi. Tapi bagaimana caranya malunya, supannya itu kan? Nah, kita sidin gak ada pernah apa-apa gitu kan, yang lagi kan supannya, tapi ujar itu aja, nah nggak apa-apa. Gimana caranya? Nah, kita kan makanya ceritakan kamu diam aja, gitu kan? Kamu diam aja. Nanti kalau orang bertanya dari mana anaknya, suruh tanya pada anaknya langsung. Nah, gitu kan. Maka kemudian orang bingung gimana menanya anak yang baru lahir sehari dua hari ini kan? Udah bisa kan? Tapi ternyata Nabi Isa pun berkata-kata, gitu kan. Aku adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul.
0: Atas kehendak Allah apapun bisa terjadi, Ustaz.
1: Jadi si bayi pandir gitu kan. Nah, maka sebagian mereka adalah percaya, tapi sebagian yang lain tetap aja enggak percaya, padahal itu sudah mukjizat itu. Seperti itu.
0: Masyaallah, subhanallah. Jadi kita banyak tahu apa
1: cuman tadi
0: sejarah hikayat
1: yang sangat sangat kita bang istilahnya kan artinya orang-orang yang se-Indonesia dengan kita orang-orang Kristen kemudian menjadikan Isa sebagai Tuhan sebenarnya sebenarnya beliau hanya nabi dan
0: ini perdebatan sampai
1: sekarang kan
0: sampai gitu. Sekarang ya Ustadz ya
1: jadi mereka mengatakan itu Tuhan karena mempunyai mukjizat yang luar biasa bisa menghidupkan orang mati kan bisa menghidupkan orang mati itu kan memang pekerjaan Tuhan katanya kan tidak ada orang tapi ternyata umat Nabi Muhammad pun ada yang bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati. Nah,
0: jadi seperti itu ya Ustaz ya.
1: Bisa, jadi ketika ada perdebatan antara orang Yahudi orang Nasrani dengan orang Islam membanggakan misalnya, wah Nabi Isa itu Yesus itu bisa menghidupkan orang mati ini. Kata orang Islam ini jawab, tidak perlu dengan Nabi Muhammad jasidin kan. Aku aja bisa, aku bisa menghidupkan orang mati Sidin kan, perdebatan antara Sidin dengan orang Nasrani kan. Wah, gimana kamu bisa menghidupkan, kalau kamu betul bisa menghidupkan orang mati, saya akan masuk Islam. Kata beliau, atas si Abdul Qadir Jailani, tunjukkan mana kuburan yang mau saya hidupkan. Saya akan bongkar, dia akan naik nanti ke atas. Nah, kata orang Nasrani, ini sudah ya puluhan tahun atau mungkin lebih sudah kan 20 tahun gitu. Dan diketahui orangnya adalah seorang ya kalau sekarang tuh artis lah gitu kan, artis biduan gitu. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani kalau memang dia bernama ini kemudian dia posisinya atau punya kegiatannya dahulu kan waktu hidupnya adalah seorang artis, nanti dia akan bangkit kemudian berdiri kemudian berjoget nanti. Seperti sidup. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani pun memohon kepada Allah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkata seperti ini. Kalau Nabi Isa kan masih mendingan minta izin. Kalau Nabi Isa mengatakan, "Qum biiznillah," itu kan, "Berdirilah kamu atau bangunlah kamu dengan izin Allah." Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak, "Qum biizni." Wah, "Bangunlah dengan izinku." Wah, hebat lah. Hebat Syekh Abdul Qadir. Kayak model Tuhan
0: udah. Tapi itu atas izin Allah ya Ustaz.
1: Tapi
0: ya?
1: Itu memang kira-kira kan hidayah dari Allah ucapkan seperti itu gitu kan. Padahal dalam hati si dia kan Tuhan juga gitu kan. Tuhan juga cuman kan perkataannya ini supaya melebihi dari Nabi Isa gitu kan. Nah, "Qum biizni." Nah, itu kan. "Bangunlah dengan izinku," gitu kan. "Bangunlah," nanti dalam kubur tadi kan, wah bergerak nah, gerak bangun. Ibu bangun langsung menyebutkan nama saya adalah ininya kan, langsung berjugit. Nah, lalu kemudian si Nasrani itu sudah melihat, percaya. Oh iya. Nah, kalau sudah itu, kembali lagi dalam kubur, kembali lagi dalam kubur.
0: Baru mereka percaya dan baru mereka meyakini begitu ya Ustadz ya.
1: Bahwa itu sebenarnya keramah saja. Kalau Nabi kan mukjizat.
0: Itu cara Syekh Abdul Qadir Jailani untuk berdakwah begitu ya Ustadz ya.
1: Antara lain seperti itu. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir itu dikatakan sebagai Sultanul Aulia ya. Rajanya aulia Allah. Karena tadi salah satunya bisa menghidupkan orang mati kita.
0: Masya Allah. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan apa ilmu dari Ustadz malam hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Apa yang
1: terkait dengan ayat tadi Bang?
0: Iya, terkait dengan ayat. Apa yang bisa disimpulkan Ustadz?
1: Ya, artinya kalau kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan sampai bisa juga merenungi ayat-ayatnya seperti yang disampaikan oleh pemuas tadi. Pemuas ini luar biasa membaca Al-Quran sampai tadabur juga yang memahami beliau. Ini kan keterkaitan dengan beliau paham kan ya ayatnya cerita tentang Nabi Isa nih kan. Nah, sementara ayat yang lain masih ada yang menceritakan juga ini. Kan. Nah, seperti itu luar biasa.
0: Terima kasih banyak Ustadz sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua.
1: Pas waktunya.
0: Alhamdulillah. Di edisi 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah mengenai Surah Ali Imran ayat 50-52. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Amri MA. Terima kasih banyak untuk pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah sudah bergabung bersama kami di Tabik Udara Hafalah Al-Quran. Sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin malam ini.
0: Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
4: Kita harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
6: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
5: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
7: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
8: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
9: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
10: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
9: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
8: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
9: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
12: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
11: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global

0: Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef Esther Sri Astuti mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
1: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
3: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
4: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan, perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
5: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami, itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
4: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah

0: sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
2: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
1: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
3: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
4: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
5: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
6: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
5: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
7: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
5: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
8: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
3: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
8: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
5: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
10: Pagi belum sepenuhnya.
9: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
11: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
9: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Unta.
12: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
9: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
9: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
14: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
9: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
15: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
16: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
9: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
17: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
18: antrean panjang kendaraan di
9: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular.
19: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
9: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawang Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
20: Tujuannya, semangat para Cinta tenis yang serupa paus. Sebelum perform, kan performnya belum sebelah.
21: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
22: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
21: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Polprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
20: Semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Polprov, kan Polprov belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polprov.
21: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wauden Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Yeah. FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di sini di 97,6 FM di Banjarmasin malam ini. Dan dari Banjarmasin, pendengar, peringatan Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas 2026 menjadi momentum bagi PT Bank Syariah Indonesia Persero, TBK, BSI untuk menunjukkan komitmen pelayanan sepenuh hati mengusung tema Think Customer. Jajaran direksi BSI turun langsung menyambut dan melayani nasabah di sejumlah kantor cabang. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyambut langsung nasabah yang datang ke kantor cabang BSI The Tower Jakarta dengan senyum hangat. Ia turut mendampingi petugas frontliner sekaligus berdialog dengan nasabah untuk mendengar harapan dan masukan mereka. Ya, pendengar, didampingi SEVP Operation Ana Nurul Hayati, Anggoro juga menyerahkan bingkisan apresiasi kepada sejumlah nasabah. Menurutnya interaksi langsung tersebut penting untuk memastikan kebutuhan dan pengalaman nasabah menjadi perhatian utama dalam pengembangan layanan BSI. Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta turut menyambut nasabah di BSI Tower dalam rangkaian peringatan Harpelnas 2026 dan ia sekaligus menjelaskan transformasi teknologi informasi yang dilakukan pada Mei 2026 untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin cepat, aman, dan handal. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih di Banjarmasin malam ini. Supian akan dorong layanan kesehatan desa semakin merata. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian Haka, menggelar sosialisasi peraturan daerah Perda Kalsel nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan di Desa Rantau Bujur Halu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sosialisasi yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga itu menekankan pentingnya pemerataan akses kesehatan hingga ke pelosok daerah. Supian Haka menegaskan pelayanan kesehatan yang layak, merata dan terjangkau merupakan hak seluruh masyarakat Banua tanpa terkecuali. Bagi Anda ingin mendapatkan informasi selengkapnya, boleh berkunjung ke portal berita kami di rri.co.id.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini.

Pendengar Anda masih di Banjarmasin malam ini. Pendengar Korlantas Polri mengimbau masyarakat Jakarta dan sekitarnya meningkatkan kewaspadaan terhadap sebaran abu vulkanik anak Krakatau. Material yang terbawa angin berpotensi mengganggu kesehatan sekaligus aktivitas transportasi masyarakat. Abu vulkanik dapat memicu iritasi pada mata, hidung, tenggorokan hingga gangguan pernapasan. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan perlindungan ketika tetap beraktivitas di luar rumah. Melansir laman resminya, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menyusul sebaran abu vulkanik anak Krakatau. Abu vulkanik tersebut dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan, abu vulkanik juga dapat mengurangi jarak pandang pengguna jalan. Kondisi itu perlu diantisipasi agar risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Korlantas kemudian memberikan sejumlah langkah antisipasi ketika masyarakat menghadapi hujan abu vulkanik. Langkah tersebut ditujukan mengurangi paparan material sekaligus menjaga kondisi kesehatan. Nah, pendengar, langkah antisipasi cegah terkena paparan abu vulkanik, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, gunakan kacamata pelindung untuk mengurangi paparan pada mata, tutup pintu dan jendela rumah agar abu tidak mudah masuk, minum air putih yang cukup selama kondisi berlangsung, cuci tangan dan wajah setelah selesai beraktivitas. Nah, bagi masyarakat yang tetap berkendara, kewaspadaan perlu ditingkatkan karena jarak pandang dapat terganggu. Kecepatan kendaraan juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan selama melintasi wilayah terdampak. Bagi masyarakat yang tetap berkendara, tingkatkan kewaspadaan dan sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Utamakan untuk selalu menjaga keselamatan selama melintas di wilayah terdampak. Ya, pendengar, untuk imbauan bagi pengguna jalan, sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan jarak pandang. Tingkatkan kewaspadaan saat abu mulai mengganggu penglihatan dan utamakan keselamatan ketika melintasi kawasan terdampak. Segera mencari bantuan apabila menghadapi kondisi darurat. Nah, Korlantas juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan instansi terkait. Informasi tersebut dapat dipantau melalui PVMBG, BMKG, BPBD maupun lembaga berwenang lainnya. Masyarakat diminta terus memantau perkembangan informasi resmi dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, masyarakat diharuskan tetap tenang dan waspada menghadapi kondisi tersebut. Apabila terjadi kondisi darurat, masyarakat diminta segera menghubungi layanan darurat atau petugas kepolisian terdekat. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan dapat diberikan lebih cepat sesuai kondisi di lapangan.

0: peringat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman dari RRI Fak-Fak dengan judul Potret Kebaikan.
1: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru dapet dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Kitong 3 bisa patungan dulu, toh.
1: Aduh, kau bicara enak saja. Karena pasti kau orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah, toh. Supaya tambah banyak takjil yang kitong bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau kau keberatan ya tinggal bilang, toh. Soal dana, kitong bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik, kalau Rosna tara ikut. Satra bilang keberatan. Hanya saja Satra mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu ketong harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Kau tenang saja.
1: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada. Saya baik-baik saja. Habisnya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutra kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci lagi ada sakit.
3: Iyo kah? Maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kah apa?
3: Oh, itu yang dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
1: Iyo, Maci su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
3: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terus ikut patungan sudah? Terapa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Jangan.
3: Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
1: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan, ya.
3: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan, Rosna. Kau terlalu saya ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan, ya. Nanti pakai sapu uang saja.
1: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya sunia dari awal mau ikut berbagi. Jadi aku terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: Alhamdulillah, habis semua.
1: Alhamdulillah, saya terasangka. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Ya, seperti yang kau bilang tuh, Alwi. Kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sumbu buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kah? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing. Atau bagaimana?
1: Mari, kita ke rumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama mama pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya telah lihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja, oh. Baru macam sebagaimana? Sumendingan, kah? Aduh, masih begitu-begitu saja, eh. Salah pihak macam pakai macam datar mempan, kah? Eh, tapi sebelumnya, saya minta maaf, eh. Jumat kemarin itu, saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru, bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah, itu dia. Makanya kita panggil kau datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu, kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil. Bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja, oh. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak, ke. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah, kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Eh, tapi saya minta maaf sebelumnya, eh. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal, yang penting kan ikhlas, toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima, eh.
1: Eh, uang apa ini?
0: Begini, Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya, kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah, kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
2: Maaf, eh, waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku pujualan. Katanya sih enak, dan saya setuju. Memang enak kue yang kau buat.
1: Eh, tapi saya ini pemula. Baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak, eh. Lagian, uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian, Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu pendukungan untuk kau usaha, toh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk ketompu niat baik ini.
3: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat malam pendengar dan pemirsa, senang sekali rasanya menjumpai Anda. Kita sudah di ngobrol bareng komunitas selama kurang lebih nggak nyampe 1 jam sih ya. Untuk edisi hari ini di Senin 7 September 2026. Ya, budaya bukan hanya tentang tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam budaya ada nilai, identitas, cara kita menghargai sesama dan semangat untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Nah, di tengah perubahan zaman, merawat budaya menjadi semakin penting. Sebab ketika budaya tetap hidup dan nilai-nilai kebersamaan terus dijaga, disitulah persatuan juga ikut terawat. Nah, malam hari ini kita ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita akan berbincang tentang merawat budaya, merawat persatuan. Bagaimana budaya Banjar dan kearifan lokal tetap bisa menjadi perekat masyarakat. Bagaimana peran komunitas dalam menjaganya. Dan bagaimana kita memastikan budaya tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi tetap relevan bagi generasi hari ini dan masa depan. Dan kita akan langsung sapa saja, sudah hadir bersama kita di sini narasumber-narasumber kami yang luar biasa. Saya untuk Bapak Dr. Andes Alimun Hakim atau Datu Badok Kalimantan, Ketua PCPPM Kota Banjarmasin, tokoh masyarakat juga sekaligus Ancupet BPR. Saya tanya tadi Ancupet apa sih begitu ya? Dikira istilah apa gitu? Ternyata anak cucu
10: veteran.
9: Veteran ya Pak. Ya. Apa kabar nih Pak?
10: Alhamdulillah baik dan merdeka.
9: Merdeka ya. Bapak. Sudah 81 tahun
10: iya,
9: ya. Benar-benar merdekanya betul-betul memang.
10: Betul insya Allah. Dan kita keluruhan. Tinggal menikmati hasil apa hasil perjuangan datu, kakek, bahkan orang tua kita sendiri. Dan ini jangan disia-siakan. Kita isilah. Kita rawat dan kita jaga. Karena ini apa anugerah yang paling mahal sudah dengan darah dan nyawa diperjuangkan ya. Demikian aja dulu.
9: Terima kasih. Saya nyebutnya apa Datu Badok ya?
10: Bisa terserah.
9: Saya salut banget nih dengan seragamnya Datu Badok ya hari ini lengkap ya, ya atributnya benar, ada apa, ini pakai baret juga ya?
10: Baret.
9: Keren
10: ini,
9: banget Bapak.
10: Ini baret dari bukan ciri khas. Memang yang hanya boleh memakai ini ketika mereka punya skep.
9: Apa skep, itu skep Pak?
10: Skep surat keputusan veteran.
9: Oh, okay.
10: Dari yang dipegang oleh anak cucunya. Nah, dari orang tua atau kakeknya yang punya skep sebagai veteran pejuang atau veteran di pejuang di veteran itu ada veteran kemerdekaan, veteran pembela dan veteran perdamaian. Baru tiga kategori. Dan ini insya Allah ada empat rencananya. Veteran pengabdian ini sebenarnya kami-kami yang Ancupet yang sudah sekian tahun bergumul di PPCPPM insya Allah akan dimasukkan juga nantinya. Okay. Tapi belum munas, itu dibahas di munas.
9: Kapan rencananya?
10: Ya insya Allah paling rencananya akhir 2006 inilah.
9: Jadi dalam waktu dekat nanti
10: geng,
9: ya. Baik. Jadi ini atribut Datu Bedok ini tidak bisa

0: didapatkan dimanapun ya. Betul. Tidak diperjualbelikan juga. Enggak. Ya.
1: Baik. Nah, tapi ini kami beli di Jakarta, ada di Pasar Senen.
0: Ada juga.
1: Cuma
0: ya,
1: boleh memakai ini ketika dia sudah verifikasi.
0: Jadi tidak sembarangan orang bisa mengenakan begitu.
1: Betul.
0: Ya,
1: Datu. Karena sebagai pengurus dia harus punya skep. Nah itu.
0: Oke.
1: Masih.
0: Baik Datu. Iya. Kita kenalan lagi dengan yang di samping Datu Badok ya. Badok ya sebutnya ya, Datu ya. Oke. Ada Bapak Amin Haryanto, Ketua DPD Silaturahmi Urang Banjar Kota Banjarmasin. Apa kabar, Pak Amin?
2: Kabar baik, Ibu.
0: Kalau Pak Amin beda lagi nih ya, yang dikenakan di
2: beda lagi.
0: Beda lagi.
2: Kebetulan ini yang kita pakai atribut SUB.
0: SUB.
2: Ya, artinya
0: bisa dipanjangkan SUB-nya?
2: Atribut Silaturahmi Urang Banjar.
0: Silaturahmi Urang Banjar. Ini sebuah komunitas ya, Pak.
2: Jadi,
0: ini ya.
2: SUB ini adalah sebuah komunitas atau perkumpulan yang dibentuk baru 1 tahun. Satu tahun berjalan, yaitu bulan November 2025.
0: Berarti masih baru 1 tahun usianya ya?
2: Masih baru 1 tahun usianya. Kenapa jadi kami membentuk perkumpulan silaturahmi Urang Banjar? Nah, itu tujuan kami itu untuk mempersatukan, mempersatukan seluruh Urang Banjar maupun yang ada di pulau-pulau Jawa, Pulau Sulawesi ataupun Sumatera. Jadi kenapa jadi kita memilih Urang Banjar? Nah, untuk keanggotaannya kami ini tidak melulu suku Banjar. Nah, artinya
0: jadi boleh suku lain juga,
2: suku
0: gitu
2: lain
0: ya?
2: Boleh. Nah, etnis lain pun boleh berdomisili di Banjar.
0: Oke, yang di Banjar.
2: Nah, itu khusus yang di Banjar, berdomisili di Banjar. Tapi kalau untuk di Pulau Jawa itu mau tidak mau kan harus asli suku Banjar. Nah, baru boleh bergabung di perkumpulan silaturahmi Urang Banjar.
0: Pada banyak juga orang Banjar yang ada di luar-luar negeri ya,
2: banyak,
0: mereka
2: banyak
0: ya.
2: Sekali. Kebetulan kita udah 1 tahun ini ada beberapa DPD. Jadi untuk Banjarmasin, Banjarbaru, Pelihari, nah kebetulan di Palangkaraya juga ada, daerah Kalteng, di Kaltim juga ada. Nah,
0: banyak nih, membernya berapa nih? Saya panggil Bang aja ya, oke, Bang Amin ya, oke.
2: Kita biasanya kalau saudara-saudara SUB sering manggilnya Amang.
0: Oh, Amang ya, oke. Jadi saya panggil Amang aja ya.
2: Boleh,
0: oke.
2: Boleh, panggil Amang boleh.
0: Oke. Nah, Amang Amin berarti ya.
2: Jadi untuk jumlah anggota atau personil itu hampir di Banjarmasin dan hampir 200.
0: Oh, sudah banyak ya, sudah 200-an ya.
2: Hampir 200 personil, di Banjarbaru juga hampir ya baru 20-an, 25 lah. Pelihari juga, kalau Pelihari agak banyak.
0: Tidak menutup kemungkinan nanti akan terus bertambah begitu ya, Bang Amang Amin ya. Oke. Baik, dari Amang Amin, Ketua DPD Silaturahmi Urang Banjar Kota Banjarmasin, kita ke Bang Hermansah ya, terapis lokal. Apa kabar nih Bang Herman?
3: Alhamdulillah baik.
0: Bang Herman beda lagi nih laungnya ya. Oke. Jadi kita betul-betul beragam hari ini ya. Terima kasih sekali. Inilah Indonesia memang beragam ini ya, Datu Badok ya. Oke. Kalau Bang Amin sebagai terapis lokal ya, ini di Bang Amin wajahnya ketutupan sama botol-botol. Iya. Oke, nanti nah bisa di sebelah situ sudah cukup ya. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Bang Herman ya, mengenai apa aja tuh, ada cairan apa aja yang terletak di atas meja kita ya. Oke. Ini kabarnya baik Bang Herman?
3: Alhamdulillah baik selalu.
0: Sudah lama jadi terapis ini?
3: Kurang lebih 1 tahun.
0: Terapis lokal. Terapis lokal maksudnya lokal dalam artian?
3: Lokal, minuman aja kita. Untuk kesehatan. Menjaga stamina stabil tubuh.
0: Maksudnya lokalan kita di sini aja, Banua begitu ya?
3: Kemana-mana.
0: Jadi baru 1 tahun ya. Itu biasa kan ada, apakah memang dipelajari atau ada garis keturunan sebelumnya? Tidak ada ya?
3: Tidak ada.
0: Jadi memang dipelajari begitu ya, Bang Herman ya. Oke, nanti kita akan ketahui juga apa nanti yang akan bisa dijelaskan. Nanti kita sapa dulu, perkenalan dulu nih ya. Oke, terus kalau untuk
1: Gorobiat.
0: Iya, apa kabar nih untuk Pak Wahyul, Bang Wahyul ya. Bang Wahyul, sapaannya apa nih Bang Wahyul? Sebutannya namanya biasa akrab dipanggil.
1: Guru Fiat.
0: Oh, Guru Fiat ya. Oke. Okay. Saya sebutnya Guru Fiat ya. Oke, okay, Guru Fiat apa kabar nih?
4: Alhamdulillah baik.
0: Walaupun cuaca kita tidak, udara kita tidak bagus begitu ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Guru Fiat ada terapi supranatural Banjar. Nah ini kalau bicara supranatural itu kita sudah pikirannya kemana-mana ya. Ini bisa membaca atau gimana gitu, mungkin bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain gitu, nggak seperti itu ya, Guru Fiat?
4: Ya ada beberapa juga yang apa namanya istilahnya ini apa ada apa ya orang-orang yang istilahnya untuk apa
0: memerlukan begitu ya terapi ya,
4: bantuan terapi juga kan gitu ya. Seperti ya beberapa contoh lah di luar sinilah ada ya ya ada beberapa orang ada juga yang istilahnya ya untuk umumnya juga kita apa namanya ya
2: secara tenaga dalam
0: pakai tenaga dalam gitu ya.
4: Ada yang terapi pakai tenaga dalam ada yang pakai ya bacaan juga
0: ada
4: ya
0: ada bacaannya juga ya. Biasanya itu ada terapi kalau supranatural ini apakah memang ada kaitannya dengan makhluk-makhluk lain yang mengganggu atau begitu dari apa mengganggu kesehatan atau bagaimana
4: ya ada juga yang banyak sih sering ya yang sering yang mengganggu ini ya istilahnya makhluk yang kasat mata ya nggak kelihatan.
0: Yeah.
4: Terus yang di sini juga ada beberapa orang yang mungkin ya kena apa ya namanya ya.
1: Punya orang
0: ya, artinya punya orang apa gitu ya. Orang-orang yang di lain tuh pasti bingung ya, orang-orang daerah lain apa punya orang apa gitu pasti nggak tahu ya.
4: Yeah,
0: apa tuh Guru Fiat?
4: Itu biasanya ya orang-orang yang nggak kelihatan ya nggak terlihat
0: semacam santet ilmu hitam gitu ya, ya.
4: Terus ada juga beberapa yang apa beberapa orang juga yang ada yang kena yang memang istilahnya ada yang ngerjainnya gitu
0: kayak diguna-guna gitu ya,
4: kayak diguna-guna ya betul.
0: Ada filmnya dulu ya, ada guna-guna istri muda, pasti Datu Badok tahu ya.
3: Iya.
0: Ini sudah ke ini ya, ke magic begitu ya, black magic ya. Oke, ini kita ke ini ke kiri atau ke kanan ya? Ada Bang Bendahara kita, Bang Bendahara SUB Silaturahmi Orang Banjar, Bang Rahmani apa kabar? Oke, walaupun katanya tidak mau berbicara karena masalah keuangan ada di ada di Bang Rahmani ya. Oke, baik, ini senang sekali bisa jumpa dengan bapak-bapak yang malam hari ini meluangkan waktu hadir di sini di Ngobras, walaupun waktu kita tidak banyak ya, tidak mungkin mungkin tidak semuanya yang akan kita ketahui bisa di bisa di apa diberikan informasinya di sini ya.
1: Jadi nomor kontak paling kalau ada ingin melanjutkan mungkin dengan para terapis
0: bisa nanti disebutkan di akhir nanti ya boleh. Baik, ini untuk semua narasumber kami ya, kalau kita bicara tentang merawat budaya, nah sebenarnya apa yang paling penting untuk dirawat nih, tradisinya kah ya, nilai-nilainya atau cara hidup masyarakatnya? Datu Badok dulu silahkan.
1: Mungkin kalau ini kita berbicara dari generasi ke generasi ya. Sekarang zamannya sudah zaman ini, zaman apa ini, gadget apa segalanya. Jadi anak muda terutama generasi Z dan Alpha yang akan datang ini sudah tidak mempedulikan lagi dengan budaya-budaya kita. Termasuk mungkin kalau di dalam bahasa agama kita ada ilmu laduni. Nah ini beliau-beliau ini yang dua orang
0: Bang
1: ini
0: Herman,
1: yang
0: Guru Fiat juga ya.
1: Kemudian kalau saya sendiri sebenarnya sudah tadi di luar forum ini saya sudah kemukakan, saya termasuk terapi juga, cuma terapi yang lewat pendidikan lah, bersertifikat. Ada sekolahnya gitu. Nah, kemudian terapi-terapi ini semuanya sebenarnya adalah budaya, baik terapi pendidikan maupun terapi karomah seperti beliau-beliau ini. Itu budaya, budaya baik dari segi apa nilainya maupun dari segi teknisnya. Berbicara teknisnya nantilah kita, dan salah satu juga di SUB dan PCPPM sekarang sedang mengembangkan budaya yang terutama di bidang bela diri.
0: Oke.
1: Kita ada bela diri kita.
0: Ya,
1: bela diri kita ada. Kuntau itu sejak dulu. Selain kuntau mungkin kalau bahasa sekarang udah hampir punah nih. Champendi. Champendi itu cabang silat tapi bukan silat. Kuntau juga bukan kuntau. Champendi itu namanya.
0: Namanya Champendi ya. Itu kolaborasi dari keduanya atau bagaimana?
1: Itu ilmu sendiri, tapi dia udah hilang. Sekarang saya juga nyaring di mana gurunya nggak ketemu lagi itu. Nah, tapi kalau Kunto masih ada lah. Dan sekarang kami di SUB dengan PCPPM sedang mengembangkan itu, insya Allah. Dan kami minta dukungan masyarakat, artinya dari generasi maupun para pejabat, dengan budaya kita ini jangan dilengahkan, jangan dianggap itu ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman, nanti jangan-jangan kita masuk lubang 1 meter kali 2 itu. Artinya ditinggal zaman.
0: Kalau zaman dulu itu kan sejarah. Kalau kita menganggap itu adalah sebuah sesuatu yang harus kita tinggalkan, berarti kita melupakan sejarah.
1: Iya,
0: gitu
1: berarti
0: ya,
1: kita sudah tamat end kan. Nah itu. Jadi supaya jangan end, ya kita belajarlah dengan para guru dan para suhu kita, kita gali lagi lah ilmunya, kita kembangkan, nilainya kita pakai. Kan kalau di Kuntau itu sopan santun dengan orang tua itu, dengan senioran, dengan apa itu di
0: jadi ada ilmu adab juga di sana begitu.
1: Itu adat dan adab itu dikemukakan, ditampilkan lah. Misalnya nanti kalau mungkin kalau 1-2 bunga dipraktekkan itu, bagaimana dia mau memulai bunga itu ada adabnya.
0: Bunga itu apa tuh?
1: Badu? Bunga itu mungkin nih beliau-beliau yang atlet nih. Dua-duanya atlet, Pak. Bo.
0: Oke. Oh, jadi nanti yang akan tampil guru Piet dan Bang Herman ya. Oke. Makanya sudah sini seragam ya. Oke. Okay. Yeah. Launya ya. Oke.
1: Okay. Jadi inilah sekaligus promo kita untuk masyarakat di luar sana dan para pejabat kita atau sepuh-sepuh kita senior, udah silakan kita sama-sama lah mengemban budaya ini supaya jangan kita ditinggal zaman. Ya, kalau di dalam bahasa agama aja kan itu jelas Nabi Muhammad itu itu main apa? Ya kalau bahasa sekarang ya kuntau itu. Atau bahkan lebih ada main pedang, ada kuda, ada renang yang diutamakan di dalam bahasa agama kita. Nah, itu kan dipelajari budaya juga, budaya yang sampai sekarang malah dikejar orang barat ngejar itu. Kuntau ini malah sudah saya mendengar karena saudara saya masih ada di New York. Nah, mereka sudah ekspor ke sana, Kuntau entah dari mana dia mempelajari, ada di sana sudah.
0: Mereka malah mencari sesuatu yang unik-unik, etnik. Yang antik-antik, ya etnik tadi ya.
1: Nah, kita malah meninggalkan, padahal kita gudangnya di sini. Nah, itulah kita rintis lagi dengan budaya ini lewat SOB dan kami sendiri juga sedang memproses itu, insya Allah. Tolong doa dan dukungannya semuanya.
0: Jadi kalau menurut Datu Badok ini jangan sampai ada jangan sampai ditinggalkan.
1: Betul.
0: Ya. Kalau menurut yang lain untuk ketua nih?
2: Ketua SUB. Izin nih untuk
0: Amang Amin.
2: SUB kita menjelaskan sedikit untuk visi misi mungkin ya.
0: Boleh silakan.
2: Jadi visi misi dari SUB yaitu visi misinya untuk melestarikan budaya ya, untuk melestarikan budaya itu visinya, misinya mempererat tali silaturahmi sesama orang Banjar. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai keagamaan. Yang ketiga, melestarikan adat. Nah, kembali ke melestarikan budaya. Nah, itu sudah kita kita jalankan. Nah, kita jalankan. Nah, kemarin tuh kita ke
0: sudah dalam perjalanannya udah 1 tahun ini ya.
2: Sudah dalam 1 tahun. Kita juga sosialnya juga ada. Sosialnya kemarin itu kita sempat berbagi 100 karung beras. Nah, jadi kita berbagi 100 karung beras itu ke masyarakat
0: yang tidak yang membutuhkan mampu. Begitu.
2: Iya. Yang anu kemarin tuh kebanyakan dari janda-janda. Yang sudah tua.
0: Di daerah mana tuh?
2: Di
0: Alalak. Ya.
2: Kemarin ada berapa tempat banyak kemarin tuh? Bukan cuma sekedar di wilayah Banjar Utara kemarin, situ wilayah mana kemarin?
1: Di Selayan, Pemurus.
2: Kemarin di mana yang
3: Suamia.
5: Bukan di sana di
3: Gatot Pak.
5: Pekapuran.
3: Oh, Pekapuran.
2: Soalnya kami berbagi-bagi tugas kayak misalnya.
0: Jadi disebar ke mana-mana ya.
2: Jadi kan misalnya
1: di 5 kecamatan sekota ini paling enggak dulu.
2: Kita ini wilayah lain, itu wilayah lain. Jadi berbagi tugas itu untuk sosial, berbagi beras, terus kemarin tuh setiap sembako beras.
5: Yang keagamaan.
2: Oh, keagamaan. Masalah hari Jumat apa namanya itu yang
1: Jumat
2: itu
1: biasanya berkah.
2: Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Nah,
2: Jumat berkah kami juga berbagi bubur. Jadi kami masak sendiri.
0: Masak sendiri.
2: Ya, jadi masak sendiri otomatis dananya dana perkumpulan karena
0: jadi swadaya begitu ya.
2: Swadaya sanak SUB perkumpulan. Kami masak sendiri, masakan laki-laki ya. Yang masak di sebelah di bendahara ahli masak. Beliau koki, dulu pernah jadi koki di kapal.
0: Keren banget.
2: Jadi koki di kapal, jadi beliau yang masak. Terus kami bagi-bagi ke ya masyarakat yang di jalan-jalan lah, khususnya pada apa yang namanya polisi yang apa? Pol apa tuh yang bagi yang ngatur-ngatur jalan.
1: Iya, anu
0: Polantas.
1: Oga.
0: Yang mana?
1: Oga.
0: Pak Oga.
2: Kita pokoknya setiap Pak Oga itu kita mampir. Kalau hari Jumat kan banyak samping Pak Oga tuh biasanya ada yang ibu-ibu minta-minta bapak-bapak yang. Nah, itu kami lewatin, kita bagi itu dalam sosial. Nah, dalam budayanya kebetulan kami juga mau membuat ini apa namanya sanggar. Sanggar budaya SUB. Jadi isinya nanti di situ antara Bakuntau sama Bakuda Gepang. Nah, di situ.
1: Kuda Gepang.
2: Jadi kita jadi kita mau melestarikan namanya bela diri
1: dan kesenian.
2: Kesenian. Nah, habis itu juga ada terapis. Nanti itu tadi kami rapat. Kami ada lokasi khusus. Nanti di situ setiap hari Minggu pagi.
0: Di mana tempatnya tuh?
2: Tempatnya di markas Datu Badok.
1: Di depan
2: di belakang
1: rumah. Di seberang BNNT.
0: Oke.
1: Pasar Lama tuh.
0: Pasar Lama. Itu.
2: Nah, jadi di situ nanti setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 10 kami nanti akan melaksanakan di situ kegiatan melestarikan budaya Kuntau. Biar nanti kan setiap hari Minggu
0: rutin
2: kan,
0: setiap minggu
2: rutin
0: ya
2: setiap hari Minggu.
1: Insyaallah.
2: Jadi nanti
0: masih kan banyak yang lari ya, seperti Car Free Day begitu ya.
2: Jadi lari-lari sambil memperkenalkan yang lari-lari itu banyak siapa tahu ada yang enggak kenal sama Kuntau. Itu satu. Yang kedua, kami adakan nanti itu namanya terapis gratis.
1: Terapis
0: ya. Jadi Bang Herman di situ ya.
2: Iya,
0: di
1: sini. Dua-duanya.
0: Sumarna dan guru
2: kebetulan kami semua terapis.
0: Oh, ternyata semua bisa ada ilmunya ya. Oke.
2: Okay. Kalau kita terapis cakar macan. Nah, kita langsung
0: berarti aum kayak gitu ya.
2: Kita langsung belajar dari Tiongkok.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalau guru Piat ada lagi terapisnya masing-masing punya
1: kamar seni, masing-masing
2: punya seni pengobatan tersendiri. Nah, itu nanti itu gratis. Nah, itu mulai dari jam 7 sampai jam 10 siapa saja boleh datang. Ya, kalau misalnya ada yang mau mengasih ya, merasa enak sudah di terapis ya monggo ya kan. Itu ya alhamdulillah. kan kayak gitu.
0: Suka rela kata suka rela, kita ya. Suka dan rela ngasih, gitu ya. Oke, luar biasa nih jiwa sosialnya luar biasa sekali ya, dan itu tadi untuk banyak misi yang misi kemanusiaan yang misi yang sangat bagus sekali yang diembannya oleh SUB ini, Silaturahmi Urang Banjar ya. Baik, apa yang sudah disampaikan tadi, jadi memang komunitas ini bisa menjadi benteng agar budaya dan rasa persaudaraan tidak semakin luntur ya, dengan jiwa sosialnya dan juga tetap mengedepankan budayanya. Oke, dari dari Amang Amin yang juga ternyata punya ilmu terapis cakar macan gitu ya.
2: Cakar macan.
0: Oke, terus kita ke Bang Herman ya. Silakan untuk tema kita hari ini, apa yang bisa disampaikan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk pengobatan air herbal.
0: Itu apa itu?
6: Air herbal.
0: Air herbal.
6: Untuk
0: kandungannya apa aja tuh?
6: Ini gesan diabetes basah atau kering, atau demam tinggi, dan ini gesan orang darah tinggi atau stroke.
0: Di dalam cairan itu apa aja? Apa mungkin dibuat dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan apa atau rempah apa begitu? Bisa disebutkan atau dirahasiakan?
6: Dirahasiakan.
0: Oh, nggak boleh. Nggak boleh tahu, kita nggak boleh bikin.
6: Kalau minyak ini gas kesakitan awal, sakit perut, badan, atau sakit pinggang, sarap terjepit bisa.
0: Itu beda-beda tiga ini atau sama saja?
6: Sama aja.
0: Oh, sama.
6: Cuma ini minyak.
0: Oh, jadi untuk sarap kejepit juga ya?
1: Okay. Yeah. Diurut atau di
6: kasih aja?
0: Dioles begitu ya? Dioles. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau itu untuk untuk itu ada berapa? Ada dua saja jenisnya begitu ya?
1: Banyak.
0: Yang minuman atau ini masih ada beberapa?
6: Ada jantung bisa, cuma beda lagi versinya.
1: Beda ininya, beda ramuannya gitu.
6: Untuk jantung yang parah sudah. Atau pada bisa bangun lagi kan, bisa kita anukan. Meninggal kan beda lagi.
0: Ini namanya juga kita usaha ikhtiar begitu ya. Mudah-mudahan ini dengan cara herbal gitu. Dan sudah kalau testimoni sudah
6: banyak.
0: Adakah yang mencoba ini
6: dan sudah
0: memang berhasil?
6: Yang 3 tahun kencing manis kering, berobat ke sana kemari, pakai sampai insulin. Alhamdulillah ternyata minum banyak kita satu botol ini sembuh dia.
0: Satu botol itu untuk satu hari atau?
6: Hanya 3 kali itu sudah normal, maupun kering maupun
0: sudah
6: basah.
0: Sudah langsung reaksinya cepat begitu.
6: Bahkan ini untuk hormon, untuk IQ bisa, semuanya demam tinggi, berbagai macam-macam penyakit.
0: Kalau ini pasti di dijual ya? Dijual.
6: Inggi.
0: Kalau dijual kalau boleh tahu berapa?
6: Rp250.000.
0: Rp250.000 satu botol besar itu. Oke, satu botol Rp250.000 ya. Kalau untuk ini yang minyak yang dioles,
6: minyak ini Rp50.000.
0: Rp50.000 satu ya. Oke.
6: Racikan aja nih.
0: Racikan. Oke, ini kalau misalnya pendengar kita dan juga pemirsa yang berminat ya, silahkan nanti boleh disebut nomor WhatsApp-nya begitu.
6: Nomor HP kita 0898-93-61-4148.
0: Oke, bisa diulang?
6: 0898-93-61-4148.
0: Oke, 0898-93-61-4148. Betul ya Bang Herman ya? Oke, ini kalau Guru Fiat, sebentar lagi akan akan perform ya sama boleh apa yang ingin disampaikan nih untuk seperti pertanyaan tadi dari untuk Datu Badok juga mengenai tema kita hari ini, malam hari ini.
4: Untuk apa namanya ya, terapi ya. Ini terapi ya gitu ya.
0: Oh, boleh deh kalau kita ke terapi aja deh. Oke, silakan.
4: Ya, kalau semua yang ada ini ya kita anggap ya, selain pengobatan tradisional, selain juga terapi juga ya. Terapi
0: tidak pakai juga. Media air itu tidak ya, kalau Guru Fiat?
4: Kalau kita bisa pakai.
0: Bisa juga.
4: Nah, tapi di rumah biasanya.
0: Nah, ada di rumah. Ya.
4: Oke. Okay. Kalau di sini enggak sih. Okay. Untuk apa namanya peralatan atau perlengkapannya yang pengobatannya itu ada di rumah juga ya. Semuanya. Selain itu ya mungkin ada juga beberapa yang kita bicarakan aja lah istilahnya untuk pengobatan daripada yang ini semua yang ada ini Pak. Yang ya seperti kena apa?
0: Biasanya pasien apa konsulnya apa yang disampaikan, mungkin keluhan-keluhannya begitu Guru Fia.
4: Ini kalau di sini kita banyak sih macamnya ya, termasuk juga orang seperti kesurupan ya.
0: Oh, ada yang kesurupan juga.
4: Ya. Ada juga yang apa istilah?
6: Menekuni
4: alasan. Iya lah.
0: Sudah lama ya Guru Fiat apa menekuni ini untuk terapi supranatural ini?
4: Sudah lama, sekitar lebih dari 10 tahun.
0: Udah 10 tahun, udah lama banget ya.
4: Lebih.
0: Oke.
4: Okay. Lebih ya.
0: Oke. Okay. Ada sampai parah banget Guru Fiat?
4: Ada yang sampai 20 tahun. Yang orang itu udah kesana kemari ya.
0: Tidak berhasil begitu ya.
4: Ya.
0: Dan ke tempat Guru Fiat berhasil.
4: Alhamdulillah.
0: Ternyata ada apa di dalamnya begitu sih, jadi penasaran gitu ya.
2: Kebetulan anak Bu, apa tuh? Beliau juga artis.
0: Oh ya?
2: Beliau artis supranatural, ada namanya itu, beliau punya YouTube, namanya Batabas. Jadi beliau...
0: Oh jadi ada YouTube-nya? Ada. Oh, oke. Okay.
2: Jadi setiap kegiatan-kegiatan di Batabas tuh banyak beliau artisnya. Untuk pengobatan dan ibaratnya... nanti ada di suatu daerah mungkin kayak di mana Gunung Pematun, ada di tempat-tempat angker tuh biasanya beliau...
0: Oh suka explore juga. Oke.
2: Ya,
0: oh saya suka banget kalau nonton explore nah, yang tempat-tempat angker gitu ya. Terbengkalai begitu ya.
2: Batabas okay. nama
0: nanti ini dimasukin aja ini ngobras kita di Batabasnya aja. karena YouTube-nya ini ya Guru Fiat ya. Oke, karena waktu kita juga yang tidak banyak ya, kita langsung saja untuk penampilan dari Bang Herman ya dan juga Guru Pian. Kita akan lihat pendengar dan juga kalau pendengar nggak bisa ngelihat ya, tapi pendengar yang juga langsung melihat di kanal YouTube RRI Pulau Satu Banjarmasin, silakan kita di ngobras, kita akan simak penampilan dari Bang Herman dan juga Guru Pian untuk kuntaunya.
2: Pakai musik.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yeah.
1: BNI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.
2: Iya. Yeah. Oke. Ya luar biasa tadi ada penampilan dari Bang Herman dan juga Guru Piat ya. Tapi itu pasti ada gerakan-gerakan yang tidak kosong begitu ya. Pasti ada isinya ya. Gitu ya Bang Herman ya dan juga Guru Piat ya. Terlihat sepertinya biasa tapi sebenarnya tidak begitu ya. Baik, karena waktu kita juga nih kita sudah sampai pada penutup ya kebersamaan kita dari perbincangan kita malam hari ini yang luar biasa mengenai persatuan. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersatu ya Datu Badok ya.
3: Insyaallah.
2: Insyaallah ya untuk bangsa Indonesia gitu. Untuk NKRI ya. Oke. Untuk semua nih untuk narasumber kami yang luar biasa malam hari ini setelah obrolan kita di Ngobras, apa satu hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat? Jadi bukan hanya komunitas atau pemerintah untuk merawat budaya sekaligus merawat persatuan mulai dari lingkungan masing-masing. Silakan Datu Badok.
3: Begini. Ini closing statement ya.
2: Closing statement kita.
3: Kita sebagai manusia tentunya dalam bahasa ilmu dikatakan John Politikon, artinya orang yang berpolitik dan politik itu budaya, termasuk apa yang sudah kita tampilkan di sini, baik terapis secara local wisdom dan tadi budaya bela diri kita yang itu amat sangat agung kalau kita menikmatinya betul-betul. Dan tadi saya sudah ada sedikit introducer, sudah ada di New York, Kunto ini. Kok aneh orang kita di sini malah enggak.
2: Sepertinya tidak menghargai.
3: Iya, malah ya. Keblinger. Nah, jadi itu aja, kita jangan sampai kehilangan jati diri. Nah, jati diri kita ini yang kita rawat dan kita hargai dan kita kembangkan. Itu mungkin ada tambahan dari Ketua SUB.
2: Ya, silakan. Amang Amin.
3: Amang Amin.
4: Mungkin kurang lebih aja dengan penjelasan Datu Badok ya. Jadi artinya kita di Banjar ini kan kita punya bela diri itu. Jangan sampai malah kita sebagai orang Banjar tidak mengetahui bela diri Banjar. Nah, khususnya bela diri Kuntau. Ini malah kebanyakan bela diri luar yang banyak dipelajari gitu loh, sangat disayangkan. Sedangkan bela diri Kuntau juga enggak berbayar, gratis.
2: Jangan sampai diakui negara lain misalnya bahwa ini adalah dari negaranya.
4: Kami semua pelatih Kuntau yang ada di sini, pelatih Kuntau semua. Kayak Guru Piat, mungkin dari perguruan Bereja Alip, beliau di Pematang. Kalau ini Herman, saudara Herman, dia dari perguruan Angkir yang di Plehari. Nah, itu
5: Bati-bati.
4: Ya, termasuk kita juga dari Angkir gitu loh. Jadi semua yang mau belajar sama kami itu tidak berbayar, gratis. Kalau mau belajar silahkan aja nanti datang di markas EPM. Nah, itu ya setiap hari Minggu itu selain tampil juga kami yang mau belajar juga silahkan. Nah, kami ajarin gratis.
3: Dan saya pembelajarnya yang pertama, insya Allah. Karena bagaimanapun kalau kita tidak mencontohkan, memberi contoh. Bukan memberi contoh, mencontohkan. Bagaimana anak muda atau generasi kita mau tahu bagaimana caranya belajar. Nah, jadi kita okelah, kita mulai dari saya yang pertama sebagai murid dan sekaligus siswanya di Kuntau, insya Allah.
2: Sudah satu mendaftar ya.
5: Alhamdulillah.
2: Masih tetap semangat ya Datu Badok. Oke, luar biasa. Oke, dari bendahara kita nih.
3: Iya.
2: Walau gak habis, tadi kita sempat dengar juga suaranya Bang ini ya, Bang Ramani ya. Silakan.
6: Harapannya SUB berkembang terus ya, untuk budaya, sosial,
2: masalah kita. Dana nggak ada masalah.
6: Dana ini untuk sementara kita masih apa patungannya apa
0: konsian
2: donatur tetapnya ketua ya
3: belum
0: kumpul-kumpulan
3: jadi kita kumpul
2: semuanya
6: kegiatan baru kita umpamanya kegiatan apa terus di share di grup kita untuk kegiatan itu ini terus patungan di antara anggota nah itu
3: dan kita berharap ada para bantuan dari manapun. Kita membuka
2: mungkin seadanya ini ya dalam ngobras ini ya. Oke. Bang Herman, silakan Bang.
3: Iya.
0: Ya cukup aja.
2: Cukup aja. Menjaga persatuan dengan kuntau begitu ya. Kalau Guru Fiat bagaimana Guru Fiat?
7: Kalau saya sih yang bagusnya aja ya.
3: Bagaimana baiknya aja ya.
2: Bagaimana baiknya? Pokoknya sepakat aja idem begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan ya. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Narasumber-narasumber kami yang luar biasa yang tetap ingin bahwa Indonesia itu punya banyak budaya yang harus dilestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Merawat budaya bukan berarti hanya menjaga tradisi agar tetap ada, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, dan saling menghargai yang ada di dalamnya. Karena ketika budaya dirawat dengan baik, persatuan pun akan semakin kuat.
3: Iya,
2: nah, terima kasih kepada seluruh narasumber kami yang luar biasa yang sudah berbagi cerita dan pandangan dalam ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi pengingat ya bahwa menjaga budaya adalah tanggung jawab kita bersama ya, nggak bisa satu-satu ya. Dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan masing-masing. Saya pamit bersama bapak-bapak yang luar biasa. Selamat malam, sampai jumpa di ngobras berikutnya.
3: Dan merdeka.
2: Merdeka.
8: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Aduh, senang banget rasanya bisa nemenin pendengar semuanya ya. Nanti teman-teman di TikTok juga kita akan sapa sebentar ya. Kita masih belum go live ya. Oke, untuk edisi hari ini udah di 7 September aja, enggak berasa ya hari ke hari kayak cepet banget ya, bikin emosi jiwa. Kayak lagu ini nih, Emosi Jiwa, lagu yang pernah hits banget sih. Nggak tahu sampai sekarang mungkin banyak juga masih yang rasa-rasanya lagu ini kayaknya nggak apa membekas banget di hati, di pikiran gitu ya. Apalagi yang pas banget di lirik lagu ini, kayaknya ada soundtrack, kayak semacam soundtrack hati gitu. Lagu yang berasal dari original soundtrack film Catatan Si Boy 2. Yang nonton Si Boy 2 ini pasti tahu deh sama lagu ini ya. Yang dibawain sama Yana Julio dan Lita Zen. Ini duo yang dulu itu benar-benar duo yang apa ya, kayak duo teromantis sih kalau menurut saya ya. Oke, yang mau gabung silahkan di 08-115-111-410 dan 0511-325-1562. Silakan yang mau gabung di Melody Memory ya malam hari ini. Oke, halo, selamat malam. Halo.
1: Malam bicara.
0: Malam, Ojan. Hari ini aku bener ya. Oke. Hari ini aku bener menyapa, biasanya suka salah-salah gitu loh.
1: Enggak. Ojan. Selalu bener.
0: Jangan juga NPD terlalu.
1: Hebat Geja malam ini, hebat.
0: Apanya yang hebat?
1: Bisa kuntal.
0: Apakah Ojan juga menyaksikan? Ah, luar biasa. Luar biasa ya. Ada Banuru di belakangnya. Oke, Ojan di Sekumpul mau request lagu apa nih?
1: Apanya,
0: belum disebutin ya. Aduh, mohon maaf nih, ada di sini di batas kota ini.
1: Masa mulai lah.
0: Apanya?
1: Lagunya request sendiri.
0: Ini lagu yang ada aja ya. Ada di sini di batas kota ini. Terus saling percaya, ada dia, ada berbeza kasta, kesal, cinta kita, cerita lalu, bila kau kata, kau sayang, ingin memiliki, one manca day. Yang mana?
1: Yang manca rendah.
0: Yang manca cuma satu deh, dari Matis Yahoo, one day. Saya baru tahu nih ada Matis Yahoo. Ah, yang mancanya kok gak ada ya, heran. Kalau lagu manca mau yang mana sih, Ozan?
1: Roxette aja.
0: Apa?
1: Roxette.
0: Roxette, boleh. Roxette yang mana?
1: Listen to your heart kan?
0: Listen to your heart. Aduh, yang ada cuma It Must Have Been Love. Nggak apa-apa ya?
1: Kalau bisa masukkan itu kayaknya.
0: Oh iya, siap-siap. Nanti akan dimasukin. Ini juga berdasarkan requestan beberapa waktu yang lalu ya. Emosi Jiwa ya. Oke, saya siapin nih. It Must Have Been Love ya. Mau ya?
1: Mau gitu kayaknya.
0: Karena satu-satunya.
1: Boleh dimasukin yang lain kayaknya.
0: Iya, nanti. Ya, karena cuma ada satu masih ya. Nanti ditambah ya. Oke. Oke. Enggak boleh. Oke deh.
1: Ya udah, salamnya buat semua aja.
0: Siap. Terima kasih, yaudah, Ojan.
1: Yang mendengar kamunya. Rumahnya kalaunya enggak suka mendengar, matiin radionya.
0: Jangan dimatikan ya. Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojan di Sekumpul. Saya udah siapin lagunya. Halo, selamat malam. Halo. Oke, berarti yang di sana aja deh. Halo, selamat malam. Aba Ica.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Ica, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat aja, Aba Ica.
0: Alhamdulillah. Aba Ica mau request lagu apa nih?
2: Pilihannya apa, Aba Ica?
0: Lagunya ada di sini di batas kota ini. Ada saling percaya, ada dia, ada berbeza kasta, kesal cinta kita, terus cerita lalu, bila kau kata, kau sayang. Ini lagunya kayak baru-baru deh, ingin memiliki.
2: Cinta kita tuh siapa penyanyinya?
0: Cinta kitanya Reza yang nyanyiin, atau ada dari Wahyu OS nih, bagus nih, ingin memiliki.
2: Oh.
0: Atau mau yang mana?
2: Anu bandnya, band gak ada.
0: Band gak ada nih, ada nih dari screen, bila kau kata, kau sayang, mau yang mana nih? Mau yang mana, Aba Ica? Ayo, silahkan memilih.
2: Biasa Malaysia nggak ada Yula.
0: Atau dia dari Pina Panduwinata.
2: Wah, okay. Aceh.
0: Oke, lagunya
2: gelas kaca nggak ada.
0: Nggak ada. Yang mana, mau yang mana nih? Mau dia aja kayaknya bagus deh nih. Atau Wahyu OS ingin memiliki juga bagus. Oke, mau yang mana nih, Abah Ica?
2: Wahyu, Wahyu, apa tadi?
0: Yang mana?
2: Wahyu AS tadi
0: lah. Wahyu OS, oke, ingin memiliki. Lagunya keren nih, lagu lama. Emang lama banget.
2: Oh, iya.

Banjarmasin, Malangpung. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Oke, ada lagu yang dibawain secara duet ya. Kalau zaman zaman di zamannya sih ya, lagu ini emang hits banget sama pencipta yang cukup bertangan dingin ya, Wahyu OS. Dan kali ini dia nggak tahu kepengen tampil gitu ya, tapi keren juga sih suaranya, yang jadi nggak hanya bisa nyipta lagu tapi suaranya juga oke. Featuring Dian Piscesa. Oke, pendengar silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Sebentar saya mau angkat teleponnya Mama Madan dulu ya. Oke, halo Mama Madan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan lagi ngapain?
1: Lagi mandi.
0: Aduh, lagi mendije karena banyak banget orderan besok ya, laris manis.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, rezeki memang gak kemana ya, rezeki selalu ke dapur. Kalau ke dapur tuh pasti ada rezekinya. Gak jauh-jauh sih kalau rezekinya Mama Madan memang ya. Gak perlu keluar rumah ya Mama Madan ya. Tapi keluar rumah sih, bila ke pasar ya.
1: Ke pasar pagi.
0: Ini kalau di pasar masih ada asap-asap kah Mama Madan?
1: Alhamdulillah kan ada lagi itu asap.
0: Oh, sudah aman, alhamdulillah.
1: Aman sudah.
0: Jadi beraktivitas biasa ya, tidak perlu pakai masker ya Mama Madan ya.
1: Apa asap kurang, cuma rasa ada, masih ada ciuman, masih ada bau asap gitu, cuma masih, anu apa asapnya kabutnya kada ada lagi gitu.
0: Alhamdulillah di sini masih nih. Mama Madan mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa lagi yang lagi ada?
0: Ada Cita Kita dari Reza, Kesal dari Nindi Elis, Berbeza Kasta, Berbeza. Berbeza itu berarti dari negeri jiran ya kan, dari Thomas. Ada Dia dari Pina Pandinata.
1: Thomas aja Ginda.
0: Thomas aja Berbeza Kasta ya, baiklah. Saya akan siapin lagunya ya. Oke, sudah.
1: Lagunya kasan Nami Mihat yang lagi miss call tuh.
0: Abang Mihat yang suka miss call aja kenapa? Oke.
1: Ya, habis ini nanti cek datang anu telepon Baica. Ya kalau Baica lah.
0: Siap, siap, siap.
1: Okay. Nah, seberataan aja yang di TikTok, di grup ya, seberataan buat Mbak Ica, doanya terbaik, sukses selalu, sehat-sehat, kita seberataan.
0: Amin, amin, amin.
1: Dibungkus lagunya, assalamualaikum.
0: Dibungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Madan. Oke, nanti saya sapa-sapa teman-teman yang ada di TikTok ya, jangan khawatir. Oke, berikutnya silakan yang mau gabung. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Di Jalan Tembus Mbak Ica.
0: Mbak Yanti, apa kabar Mbak Yanti?
2: Alhamdulillah, agak batuk sedikit.
0: Kenapa tuh batuknya? Gara-gara asap mungkin ya?
2: Gatal jarak rumah.
0: Oke.
2: Bisa... Lagunya apa lagi yang tersisa?
0: Yang tersisa banyak. Ada di sini di batas kota ini, ada Saling Percaya, ada Dia, ada Kesah. Ini
2: Dewi Pendewi Nata kah?
0: Yang mana tuh? Pina Panduwinata. Dia. Oke, siap. Ini lagunya keren nih. Oke.
2: Alhamdulillah nih lagunya bahari-bahari beneran
0: Pak Ica. Oh, memang. Kita kan lagi bernostalgia malam hari ini.
2: Ya, alhamdulillah. Okay. Lagunya berapa puluh tahun dah tuh ya tahun.
0: Jangan ditanya ya kalau soal lagu lama sih. Pros satu gudangnya.
2: Tadi
0: gudang hilang di Sungai Tabuk ya.
2: Mama Madan gak ada pencungul lah di Pampas mana. Mama Madan malam aja
0: lagi sibuk. Mama Madan lagi banyak orderan tuh ya. Lagi cuan-cuan-cuan kan pokoknya.
2: Bulan maulitan. Jadi banyak. Inggi mudahan kesehatan di Jabarataan lah.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Ica juga sehat.
0: Amin, amin. Hari makasih banyak.
2: Ceria banget.
0: Masa sih?
2: Hari ini pian ceria benar, aduh ketawa-ketawanya memberi semangat.
0: Aduh, emang kemarin-kemarin gak ceria apa? Ceria lah. Kan mau kan kita mau ulang tahun. Kita mau ulang tahun ke-81.
2: Ini anu masih tanggal muda. semalam baca kan ada acara, kalau acara bingulan di sini ada tentu anu Mbak anu tuh apa Aci Erninya. Dia jarang anu ada jarang anu apa Mbak Ica jarang lawan itu Mbak Rinda jarang salam lompian.
0: Terus
2: jarang kalau Mbak Ica di pro 1 sih, jarang kalau Mbak Rinda jarang di pro 4. Coba kena pian buka jarang. Andai Mbak andanya itu Aci Erninya anu pang Mama Rina hitungannya Marina Pupu. Iya kena salam ya si Den.
0: Oke. Okay. Salam juga untuk makasih banyak Mbak Yanti.
2: Ini sama-sama dan sehat berataan.
0: Itu disapa tuh sama Mbak Nur Kamilah 852 amin Mbak Yanti katanya. Oke, okay, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita langsung dengerin Azab. Kok jadi Azab? gara-gara berbeza kasta ya dari Thomas ini. Untuk Mamadan yang ada di Sungai Andes, setelah itu ada dia dari Vina Panduwinata untuk Bayanti yang ada di Jalan Tembus ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, lagu yang aduh nyaman banget sih dalam suasana apapun ya kan, mau didengerin malam, mau didengerin pagi, walaupun lagu ini kayaknya santai-santai aja gitu ya, nggak mengurangi semangat kita untuk mungkin lagi berkesibukan malam hari ini ya, atau yang didengerin pagi juga atau siang pengen istirahat juga, lagu ini enak juga tetap dinikmati jadi dalam berbagai suasana. Ada Biru dari Pina Panduwinata, lagu ini juga sangat banyak yang ngebawain ya, tapi terserah pendengar sukanya yang mana. Kalau Biru sih penyanyi asalnya yang mempopulerkan adalah siapa ya, saya juga lupa nih, mungkin pendengar ada yang masih ingat siapa yang pertama kali mempopulerkan lagu Biru ini. Oke, silahkan gabung bareng saya di sini di Blaria Indonesia. Kok Blaria sih, Melodi Memori ya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bang Hendy?
1: Alhamdulillah masih hidup.
0: Jangan kayak gitu dong.
1: Masih sekali dong, masih sehat.
0: Kayak Bang Herman aja, masih apa katanya biasanya? Sudah makan, masih. Biasanya laporannya kan sudah makan kalau Bang Herman ya kan?
1: Iya, makan terus dia.
0: Kan itu adalah hak hidup orang begitu kan. Kalau nggak makan kan berarti nggak akan hidup ya kan?
1: Iya.
0: Sepertinya
1: iya,
0: ya.
1: Ibu.
0: Bang, ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Minta lagu Mata Dewa.
0: Mata Dewa, mana ada Mata Dewa. Lagu itu keren banget ya, lagu Mata Dewa ya. Seperti Mata Dewa ya kan. Lagu dari Iwan Fals. Lama, kenapa?
1: Di atas pasir putih.
0: Lama banget kita gak, nanti deh kita request sama Mas Surya ya. Nanti akan disiapin lagunya Seperti Mata Dewa ya.
1: Oke. Diputar kan?
0: Kayaknya masih belum ada, kalau ada kita puterin deh. Sebentar saya cari dulu ya. Sebentar saya. Masa? Yang benar?
1: Asli.
0: Oke, sebentar saya cari dulu ya. Oke. Kirim rambutannya buat siapa aja silahkan.
1: Buat Adi Herman yang sudah berangkat kemarin.
0: Oh iya, ada nih Mata Dewa. Tapi nanti antri ya, lagunya nanti setelah ada Jejaka ada di sini di batas kota ini ya, karena ada yang request sudah lewat TikTok tadi. Sabar ya, Bang Hendy ya. Jangan dong, kita harus ada budaya antre, itu harus harus tertib ya. Jangan hanya pada saat kita di ruang tunggu menunggu pelayanan kesehatan atau apapun itu, dalam hal lagu pun kita harus antre ya kan.
1: Ya bebek aja bisa antri kan, rapi gitu barisnya, nggak mau nyelip-nyelip.
0: Nih kata Bapak Haji Damsah nih, jar Hendy kapan makan nasi goreng kambing, Ica dan Mada atur aja waktunya, aku dan Bunda siap aja. Aduh, Bapak Pak Idham nih keren banget, kenapa sih? Beliau ini luar biasa loh, suka banget kasih orang makan gitu. Itu tanda orang-orang baik gitu kan, yang selalu traktir makan gitu ya. Oke, makasih ya Pak Haji Damsa.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Terakhir itu sama aja, malah kami mau jadi makan berdua aja.
0: Sama siapa?
1: Sama ada aja.
0: Nah tuh gak apa-apa tuh, lanjut. Nah tuh keren tuh, tuh katanya gimana tuh Pak Haji Damsa, Bang Hendy maunya berdua aja sama Mada. Kita akur sih. Diatur gitu ya. Kita akur aja di sini ya.
1: Iya, kan itu kesempatannya sama Bu Haji bertiga, jadi beda jalurnya.
0: Waduh. Iya deh. Oke. Iya. Siapa tuh?
1: Terus salam lagi buat anu ya. Adik Putri,
0: iya deh.
1: Mawar, adik Usup.
0: Oke. Okay.
1: Gak ada yang masuk mereka nih, udah berapa hari gak ada yang masuk.
0: Nah, mudah-mudahan nanti ada masuk ya.
1: Iya masuk.
0: Oke, siap-siap.
1: Oke, buat Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja lagu yang tadi udah di request sama teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada yang request Dina Mariana, tadi Papa Uji ya. Terus juga ada yang request, yang mana nih? Fanny Fabiola, ada Mbak Rusiana ya, oke, lewat TikTok. Tetap di sini pendengar di Melodi Memory.

Saint-Germain Malang Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Aduh, gak kerasa ya waktu, bener-bener kita kadang-kadang bingung juga nih, waktu cepet banget sih berlalu begitu. Yang udah berapa lagu yang bergulir ya, udah berapa pendengar yang udah alhamdulillah udah ngedengerin lagu yang di requestnya ya, teman-temannya ada di TikTok juga, makasih banget loh ya, udah selalu nontonin kita, nyediain waktunya untuk kita untuk Pro 1, untuk Radio Republik Indonesia yang sebentar lagi akan berulang tahun, ber-HBD, berdirgahayu nanti ya di 11 September 2026, yang usianya sudah sangat dewasa. Mungkin kalau kalau dilihat dari rambut ya, mungkin udah nggak ada lagi tuh item-itemnya gitu ya, kayaknya uban semua. Gitu ya Mbak Demata ya, baru masuk katanya. Kapan? 11 September Mbak Demata ya. Oke Mas Baru, good jobs buat Mbak Ica, ngalih dicari seperti Mbak Ica. Eh masa sih, ada lah di sini. Kadang-kadang kita takut ini ya, kita takut kehabisan waktu, itu aja sih. Takutnya kayak gitu ya. Oke, pendengar untuk saat ini mohon maaf yang ingin bergabung. Boleh untuk yang ingin bergabung ya, tapi untuk request sudah nggak sempet karena ada lagu terakhir nanti, Mata Dewa dari Iwan Fals ya, saat itu dia lagi temenan sama Setiawan Jodi. Kita udah lupa nih sama musisi Setiawan Jodi yang juga kalau nggak salah pengusaha ya, Setiawan Jodi ya. Adakah yang mau menjadi penonton terakhir saya sebelum saya tutup ajang ini ya? Oke, silakan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Oke, saya mau sapa Mbak Rika nih. Mohon maaf ya Mbak Rika, belum keangkat teleponnya. Aduh, ada Mbak Yani juga, ada Eja juga di Istanbul. Oh iya, ada Mbak Pipin nih, kirim WhatsApp. Hai Mbak Ica, apa kabar? Kabarnya baik Mbak. Belum request aku dari Nindi Eli aja lah Mbak Ica. Aduh mohon maaf Mbak Pipin ya, waktunya gak cukup. Nanti ya insya Allah kapan-kapan ya. Kirim salam pendengar semuanya, sehat bahagia selalu aja. Tanya ulun doakan mudah-mudahan pian himung ter. Amin, doa yang sama untuk Mbak Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipin, terima kasih buat semuanya, buat teman-teman yang ada di TikTok juga. Katanya Pak Pauji nih, semoga semua dapat mimpi indah malam ini, amin ya robbal alamin. Jangan mimpi dikejar ini ya, dulu pernah mimpi dikejar apa sih, hewan lah. Capek bangunnya ya. Oke, saya pamit ya, selamat malam semuanya, sampai jumpa, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh,

0: Bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Penjermasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin malam ini.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu, dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan, sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Dari program Mas 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Radio Pro 1 Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi. Kembali berjumpa bersama saya Fadli di Banjarmasin pagi ini. Radio Pro 1, kalian informasi dan juga inspirasi. Kita banyak hadirkan banyak program menarik untuk Anda pastinya di hari ini. Dan tepat pukul 5.03 menit waktu Indonesia Tengah, sudah tiba waktu sholat subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Dan nantinya kita akan mendengarkan juga setelah azan subuh, yaitu pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Fahrul Razi, membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Allah.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

vem com... Lindo.

多分エンコール。

0: nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu. Channel informasi dan inspirasi. Pro Satu.

0: Tata ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah subuh program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 8 September 2026 Miladiah. Negara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan sama-sama berbincang dan juga mengkaji ilmu tentang Islam pastinya di kuliah subuh hari ini dengan topik yaitu menggali makna infak terbaik dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92, yang insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar dan juga sama-sama berbagi dengan narasumber kita, Akademisi UIN Antasari, Ustadz Muhammad Kamaruddin ME, yang sudah tersambung melalui Zoom kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, sehat, sehat semuanya mudah-mudahan.
1: Amin ya rabbal alamin, walaupun di tengah asap yang menyelimuti kita Ustadz ya.
2: Nggih.
1: Mudah-mudahan kita selalu sehat dan juga aman-aman saja untuk tubuh kita Ustadz ya.
2: Amin. Baik.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini infak terbaik yang pastinya kita akan sama-sama pelajari di pagi hari ini dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92. Kurang lebihnya seperti itu Ustadz ya.
2: Nggih, insya Allah nanti kita akan membahas lebih banyak.
1: Baik, siap. Dan sebelum kita masuk ke topik kita, saya mau ngajak dulu nih pendengar dan pemirsa yang mungkin ingin menyiapkan pertanyaannya, Anda nanti bisa bergabung melalui sesi interaktif kami di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976, dan juga di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, ataupun juga nanti di RRI Digital. Nah, kita akan dengarkan terlebih dulu pengantar yang disampaikan narasumber kita pada pagi ini. Kepada Ustadz, kita persilahkan.
2: Ya, terima kasih. Saya kembali menyapa para pendengar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalahum ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita atau menidurkan kita, dan hanya kepada-Nya lah kita akan dibangkitkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun pian berada pada pagi hari ini ya, sedang begawi kah, sedang berangkat kerja, sedang mungkin lagi siap-siap sarapan, menyiapkan sarapan untuk keluarga, atau mungkin sedang di luar menyetir tadi ya, membelah, karena membelah embun lagi kita pagi, mungkin membelah asap ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan seberataan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam rahmat Allah, di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita membuka mata ini baru pagi ini ya. Coba kita merenungkan bersama, napas yang kita hirup ini, badan yang kita gerakkan ini untuk mengambil air wudu di subuh pagi tadi, ini murni kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mencoba untuk menyampaikan kalimat pembuka itu sebenarnya doa bangun tidur ya. Artinya apa? Allah itu kembalikan ruh kita ke dalam jasad kita pagi ini. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang malam tadi sudah berbaring di tempat tidur yang sama, tapi paginya selimutnya sudah berganti jadi kain kafan. Ada banyak mata yang terpejam pagi tadi, tapi insyaallah tidak lagi diizinkan lagi untuk melihat terbitnya fajar hari ini. Ya. Artinya apa? Ada fakta kita hari ini masih bisa diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara pagi ini. Setidaknya ada dua saya kira ya. Pertama, ada dua kesempatan. Yang pertama, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan kemarin di masa-masa yang lalu. Yang kedua, berarti Allah memberikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita ya. Nah, berkaitan dengan amal pundi ini, ya amal-amal yang kita lakukan ini berkaitan dengan apa yang insya Allah nanti saya bahas hari ini ya. Kita sharingkan hari ini. Artinya, tentu saja kita pasti sering beramal gitu ya. Banyak yang sering kali memasukkan uang ke kotak amal, ke kotak masjid ya. Mungkin sudah memberi ke fakir miskin, ya. Sudah banyak berbuat kebaikan. Pertanyaannya, ya. Apakah kebaikan yang sudah kita lakukan itu sudah mencapai derajat yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sedekah yang kita lakukan itu hanya sekedar rutinitas saja? Oh ya, untuk menggugurkan kewajiban saja gitu. Pertanyaannya apakah apa yang kita berikan itu memang harta yang berharga atau paling berharga gitu. Atau sekedar uang sisa ya, atau barang sisa. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba untuk menimbang kualitas amal kita ya. Kita coba ukur kadar keikhlasan dan kualitas infak. Nah, ada mizannya Allah ya, timbangan langsung. Ini kita bisa lihat ya, sesuai dengan tema hari ini yaitu surah Ali Imran ayat 92 ya, mohon izin saya akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ada kata albir di sini muncul. Ya. Kita garis bawahi ya dalam ayat pertama ini. Lantana lul birro. Ya. Kamu tidak akan mencapai albir. Nah, sehingga jadi pertanyaan di sini berarti albir apa gerang? Artinya albir ya. Maka secara bahasa albir ini bahasa Arab ya. Albir ini bahasa Arab. Secara bahasa dapat kita artikan dia adalah kebaikan yang luas. Dia bisa diartikan sebagai kebajikan. Dia bisa diartikan sebagai ketaatan yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita merujuk pada tafsirnya Ibnu Katsir, ya, bagaimana sahabat Nabi menafsirkan ini, maka kita lihat ulama salaf, kalangan sahabat itu seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan apa? Albir di sini apa? Surga. Ya. Jadi singkat saja. Artinya apa? Bahwa ayat ini itu seolah-olah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengumuman dari langit. Gimana bahasanya? Kalian itu tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di surga yang tertinggi, atau kalian itu tidak akan bisa mendapatkan tiket VIP kebaikan di sisi Allah sampai bagian pian itu mau melepaskan sebagian dari apa yang paling kita cintai. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mari merenungkan senyap di pagi yang mungkin dingin ini. Mungkin berasap dia di beberapa daerah. Alhamdulillah sudah turun hujan juga ini di beberapa daerah di Kalsel ya. Nah, dalam kasus ini agama kita itu sebenarnya sangat realistis ya, sungguh-sungguh realistis sekaligus dia menantang keimanan kita. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita merenung sejenak. Nah, kalau kita mau sedekah ya, biasanya apa yang kita lakukan? Kita buka lemari ya loh, kemudian cari baju yang warnanya sudah kusam, baju jahitannya yang sudah lepas, kemudian apa baju yang sudah kehalusan, yang kekecilan, kita bungkus, kita berikan kepada orang lain. Apakah itu berpahala? Tentu. Allah Maha mengetahui. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim, kata Allah. Tetap sedekah itu. Jadi kada salah juga. Tapi kita pertanyakan adalah levelnya di sini. Ya, apakah sudah sampai pada level albir yang dimaksud tadi? Ya. Maka mungkin dalam pandangan dari pembicara hari ini gitu ya, yang mungkin bisa aja apa namanya perspektif yang berbeda, maka level albir di sini mungkin bisa kita analogikan kayak apa misalnya, kita membuka lemari, kita lihat baju satu-satu, ada yang bagus, ada gamis yang bagus, harganya paling mahal misalnya. Kemudian kalau kita pakai itu kita percaya diri ya, kemudian paling rapi, kemudian terbesit di dalam hati kita, ya Allah, Ulun sangat-sangat menyukai baju ini, ulun sangat sayang-sayang baju ini, tapi saya tahu, tapi ulun tahu bahwa si Pulan lebih membutuhkannya. Maka aku akan melepaskan ini karena Allah Ta'ala. Nah, mungkin ini beda level. Kalau yang tadi kita lihat nang sisa, nang kedua kita lihat adalah barang nang kemarin kita sayangi. Sehingga mengalahkan ego pribadi itu untuk mencapai cinta dari Sang Ilahi gitu loh. Nah, ujiannya tuh bukan seberapa banyak yang kita beri sekarang, tapi seberapa berharga harta itu di hati kita. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa jujur ya pada diri kita sendiri, mungkin bisa mengevaluasi, sama-sama kita mengevaluasi gitu. Misalnya pernah kita menjadi secara refleks gitu, kalaunya ada kotak amal ya, melintas misalnya namun bapak-bapaknya ya di hari Jumat, jari-jemari kita tuh kemudian kan pasti merogoh dompet ya, kemudian mencari lembaran uang. Biasanya apa yang dicari? Kalau ada pecahan 100 ribu lawan 1000-an atau 2000-an, mana yang kita tarik keluar? Bisa jadi yang paling lecek tuh ya, paling buruk ya, paling kusam ya, masuk ke dalam kota amal itu ya. Nah, atau misalnya ada sumbangan gesen orang korban bencana ya, yang kayak tadi jadi ya, cari baju-baju bekas yang sudah ada terpakai lagi gitu ya. Nah, kita berikan lagi, kita berikan pada, sebenarnya kita juga tidak menginginkannya gitu ya. Nah, para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan ini sebenarnya ya sudah terjadi belasan abad tahun yang lalu. Bahkan kalau di dalam Al-Qur'an itu kan dalam surah Al-Baqarah 267, wala tayammul khabis min wala yatamum wala tayammul khabis min utufikuna walastum bi akhidina illa antum midufi. Ya. Jadi kata Allah, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk ya, ditegur nih. Lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memencingkan mata terhadapnya. Jadi sudah terjadi gitu. Jadi kada bukan sesuatu yang hanyar kada gitu ya. Nah, kita coba analogi sederhana ya misalnya ya. Ini kan analogi ini ternyaman dipahami gitu. Misalnya kita diundang ke acara pernikahan ya. Yang mengundang siapa? Atasan kita, bos kita, bupati, atau tokoh penting ya. Orang yang penting lah pokoknya lah, anak sidin, kemenakan sidin, kawinan ya. Kira-kira berani kada kita membungkus kado itu yang paling yang barang bekas lah. Berani enggak kita memasukkan amplop yang isinya mungkin paling sedikit nominalnya buruk hapulang sih. Kira-kira kada kalulah ya. Kenapa? Karena kita supan, kita malu ya. Maka kita akan mencari ke toko, paling tidak membeli sesuatu yang bagus sesuai dengan budgetnya kita lah ya. Membelikan kertas kado yang mengkilap ya. Supaya apa? Menjaga diri kita, menjaga harga dirinya kita ya di hadapan atasannya kita ya. Padahal wujudnya sama-sama manusia. Nah, mari kita renungkan sejenak. Kalau misalnya kita kepada atasan aja kita berani memberi kado yang terbaik untuk ya, terbaik dan paling mahal ya. Kenapa untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Zat yang memberikan kita napas hari ini sampai hari ini, Zat yang memberikan rezeki kita di dalam dompet, kita hanya berani memberikan barang-barang sisa ya. Kira-kira pantas kada gitu ya. Kita mengharapkan surga Firdaus yang paling tertinggi, sementara kita memberikan untuk agama hanya sisa-sisa kepingan receh dan harta kita gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kalau kita merenungkan di sini memang kira-kira ada aja mungkin yang curhatilah berat setaya gitu. Ya, boro-boro memberikan barang kesayangan gitu ya. Mengeluarkan duit di dompet aja mungkin kadang rasa sayang ya. Nah, jadi merasa berat melepaskan harta itu sebujurnya fitrah ya. Bahkan Allah tuh sudah tahu sifat manusia gitu. Pada dasarnya tuh memang mencintai harta ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya, dalam Al-Adiyat tuh. Dan sesungguhnya kecintaannya kepada harta itu benar-benar sangat berlebihan. Nah, maka kedermawanan itu memberikan sesuatu itu tuh kayak otot mungkinlah kita bisa kita ibaratkan. Jadi orang yang pertama kali masuk itu masuk ke gym lah gitu ya. Kira-kira sanggup kada mengangkat beban tuh sampai 100 kilo? Kira-kira kada kalau lah. Ya. Karena kalau dipaksa itu bisa cedera itu. Maka ya mulai dari apa dulu? Mengangkat dari barbel yang 5 kilo, kena kalau benaik lagi ke 10 kilo, lahan-lahan nanti seiring bertambahnya waktu, dia akan ototnya kuat. Nah, itu sama sebenarnya, kayak melatih otot iman kita juga. Ya. Nantinya memberikan harta yang paling kita cintai adalah beban. Ya, bukan beban sebenarnya, yang kita cintai itu adalah sesuatu yang bertahap. Kalau hari ini belum sanggup, ada apa-apa. Kita belajar dan terus belajar. Jangan menyerah ya. Jangan berhenti untuk bersedekah. Mulai dari beban-beban yang ringan dulu ya. Artinya apa? Memberikan amal itu merutinkan sedekah lah paling kada ya lah. Meski dengan nominal-nominal atau yang barang biasa-biasa aja tadi. Ya. Karena agama ini dia menghargai proses yang kecil gitu ya. Maka Rasulullah itu pernah bersabda ittaqun nar walau bisyikit tamrah kata. Faman lam yajid fa kalimatin thayyibah. Apa artinya? Jadi jagalah diri kalian dari neraka walau bisyikit tamrah ya. Apa itu bisyikit tamrah itu? Sepotong kurma lah. Ya. Faman lam yajid fa kalimatin thayyibah. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah bersedekah dengan kata-kata bijaknya. Jadi sedekah itu bukan sekedar materi saja. Coba kita bayangkan, hanya sepotong kurma ya. Tapi kalau sepotong kurma itu diberikan secara konsisten, kira-kira apa? Otot kedermawanan kita itu akan tambah lama, akan tambah kuat ya. Rasa kikir itu insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit, dia akan apa namanya, perlahan terkikis gitu ya. Nah maka sekedar memberi baju bekas tadi mungkin, besok insya Allah mungkin kita akan berani mungkin beli baju baru atau yang sama lah lawan kita gitu. Bukan sekedar apa memberikan sisa uang belanjaannya kita. Besok insya Allah mungkin akan bisa menyisihkan lebih banyak di awal bulan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti atas topik Allah Subhanahu wa taala hati ini kita tambah lapang, tambah ringan ya. Nah, sehingga kita bisa bisa memberikan sesuatu yang kita cintai gitu ya. Nah, maka mungkin saya kira mungkin kalau orang memahami yang terbaik itu kayak apa gerang mungkin start gitu ya. Nih sebagai penutup dari pembuka hari ini ya. Kayak apa gerang mungkin ya. Sederhana aja mungkin saya kira. Artinya kalau memang tidak bisa yang terbaik, setidaknya yang standar atau sama lawan kita. Misalnya kayak apa? Kita makan misalnya pagi, misalnya tulak begawi mampir ke warung setempat nukar sesuatu yang kita makan. Lebihi sebuting. Beli satu lagi misalnya ya. Dengan menu lawan kualitas yang sama, bukan yang di bawah tapi yang sama. Ya. Berikan bungkus itu ke siapa? Misalnya ke satpam kah, petugas CS kah, petugas kebersihan, orang yang fakir miskin di jalan misalnya ya, atau rekan kerja ya. Nah, sehingga kelezatannya itu rasanya itu tidak hanya Anda sendiri yang merasakan, nah, tapi juga orang lain. Atau kalau nya orang kada bisi apa? Belum lapang secara finansial. Nah, maka kita bisa memberikan waktu ya, waktu terbaik kita misalnya apa nih pagi ini sebelum pikiran kita nih penat oleh urusan dunia ya lo, maka berikan waktu itu untuk ring satu ya. Ring satu itu mungkin waktu untuk Allah ya gitu ya. Sisikan 10 menit ke 15 menit ke untuk membaca Al-Qur'an, apalagi sembahyang duha nanti ya lo, sampai waktunya. Karena biasanya kita ini memberikan waktu untuk Allah itu waktu-waktu sisa, misalnya malam ya sudah ngantuk badan uyuh sudah ya lah. Nah, jadi uyuh sudah beribadah ini, berikan waktu yang terbaik. Atau kalau dalam hal yang lain misalnya ya, biasanya hadis yang sering dipakai itu apa, senyum di hadapan orang saudaramu itu sedekah ya. Nah, artinya bahwa kemudian tidak selalu harta gitu ya, berikan senyum yang tulus. Kemudian bukan senyum sisa karena terpaksa biasanya gitu ya. Nah, intinya apa Bapak Ibu sekalian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikan yang paling terbaik lah ya. Sehingga Allah pun insya Allah akan memberikan atau membalasnya dengan surga yang paling terbaik. Oke, saya kira itu dulu mungkin pembukaannya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa. Mudah-mudahan yang terbaik kita berikan kepada yang pastinya menciptakan kita. Dan tujuan kita dalam hidup ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan beringat pemirsa, kita ajak Anda yang ingin bergabung, kita seperti biasa terima telepon seluler dulu atau telepon pulsa, baru telepon WhatsApp dan juga nanti YouTube Ustaz ya. Kita ke ya. 562 yang sudah bergabung di sesi pertama ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Masri di Jorong. Silakan Pak Masri.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Ustaz. Kalau kabar sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah mudah-mudahan. Kalau saya yang berbagi pencerahan dan manfaat Allah dari kuliah ini mendapatkan berkah, kesehatan keluarga.
1: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal
3: Alamin. Ini Ustaz, kan ada perintah sedekahnya belum paham Ustaz. Kan ada perintah bersedekahlah dengan setengah biji kurma. Kalau tidak dapat, ucapkanlah kata yang baik. Nah, ulun belum paham Ustaz yang perintah sedekah sampai kurma kalau tidak bisa ucapkan kata yang baik. Nah, itu maksudnya itu seperti apa Pak Ustaz? Nah, itu aja belum minta yang belum paham Pak Ustaz. Okay. Masih Pak Tri.
1: Baik, siap.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri, minta pencerahan terkait dengan perintah bersedekahlah dengan setengah biji kurma tadi ya, atau ucapkanlah kata yang baik. Tadi kurang lebihnya seperti itu Ustaz ya, dari Pak Masri di Jorong. Nah, ini mohon pencerahannya kata beliau. Baik, kita lanjut Ustaz. Ini kita tampung dulu boleh Ustaz ya, kita jawab pertanyaan. Kita angkat penelpon selanjutnya. Ini ada Pak Idham Syah di Banjarmasin. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, suaranya agak putus-putus nih Pak Idham Syah. Mudah-mudahan lancar nih untuk pertanyaannya ya. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin mengangkat dua buah riwayat hadis. Pertama, riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Abu Talha adalah orang kekayaan di kalangan kaum Ansar Madinah. Kekayaan yang paling dia cintai adalah kebun Bayraha yang ada di masjid.
1: Baik.
4: Nah, lalu keturun ayat ini yang 99 ini, lalu beliau apa sedekahkan harta yang beliau sayang ke kebun oleh Nabi bagi-bagiakan jadi kelompok kita menjadi seperti ini. Itu satu. Kedua, riwayat di hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa pernah berkata, wahai Allah, aku belum pernah mendapatkan kekayaan yang lebih berharga daripada bagian aku dalam perang Khaibar. Lalu apa perintahkan kepada aku terhadap itu? Nabi menjawab, tahanlah pokok karena tanahnya dan merupakan buahnya atau hasilnya. Dari kedua ini, kira-kira kondisi saat ini lah yang kehidupan kita bagusnya itu yang Al-Haqa atau Umar ini kah yang dicontoh.
1: Okay.
4: Nah itu, karena ini, kami misalnya diisi mobil, kan mobil rental.
1: Uh-huh.
4: Mobilnya dibagi-bagikan, habis apa hasilan gitu. Tapi kalau hasilnya itu diimpakan bagian kira-kira bagus saja kah kira-kira. Nah, berikutnya anu mengenai sedekah subuh, Ustaz. Mohon pencerahan, apakah sedekah subuh itu dibagikan tiap subuh habis sholat di masjid misalnya kan, atau ditabung dulu 5.000 setiap hari, ini bila 10 hari 50.000 bagikan ke orang miskin sekaligus 50.000. Ustaz, kalau hilap mohon maaf. Terima kasih Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah. Tapi mohon maaf dulu nih Pak Idham Syah, Bu, boleh dikirim ulang tadi untuk yang pertanyaan pertama tadi ya Ustaz ya, kayaknya terputus-putus tadi. Takut
2: ya, tadi saya juga kurang dengar.
1: Iya, saya takut salah, jadi mohon dikirim ulang lagi Pak Idham Syah via pesan teks ya. Ada dua hadis yang beliau angkat tadi, dari Abu Talhah kalau tidak salah dan dari Bukhari Muslim. Nah, tapi isinya yang kurang lengkap nih saya dengarkan nih tadi Pak Idham Syah ya. Boleh dikirim ulang. Tapi pertanyaan kedua kita dapatkan ya tadi Ustaz ya, terkait dengan sedekah subuh, apakah setiap subuh dibagikan atau ditabung dulu katanya setiap mungkin sehari 10.000 lalu dibagikan secara langsung misalkan 50.000 kepada fakir miskin tadi ya. Nah, ini kita tangkap pertanyaan kedua untuk pertanyaan pertama nih Pak Idham Syah, boleh dikirim ulang lagi tadi ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari YouTube. Ini kita bagi-bagi nih, ada yang di YouTube, ada yang di WA, ada yang di telepon biasa. Ini di YouTube ada Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum, mohon pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memotivasi diri untuk bisa berinfak terbaik? Apa saja jenis-jenis infak terbaik yang bisa dilakukan di zaman sekarang? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan saya ulangi lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tapi untuk Pak Idhamsyah mungkin boleh dikirim ulang dulu pertanyaannya via WhatsApp kita, supaya nanti takut keliru ataupun juga salah persepsi nanti ya. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini terlebih dulu. Ustaz, jangan kemana-mana dulu, kita akan jawab setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Prosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
6: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
7: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
5: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
6: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
9: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
0: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Ya, kita kembali lagi di Kuliah Subuh Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar dan pemirsa, kita masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Komaruddin ME, dengan topik kita yaitu menggali makna infak terbaik dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di pagi ini. Yang pertama, Pak Masri di Jorong, beliau bertanya, ada perintah bersedekahlah dengan setengah biji kurma atau ucapkanlah kata yang baik, kata beliau kurang lebihnya seperti itu. Mohon pencerahan narasumber kita. Yang berikutnya, ini sambil nunggu Pak Idhamsyah mengirimkan pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua saya bacakan, yaitu terkait dengan sedekah subuh, kata beliau, apakah setiap subuh dibagikan atau seperti apa konsepnya. Terus Pak Ahmad Zaini, terkait dengan memotivasi diri untuk berinfak terbaik, apa saja jenis-jenis infak terbaik yang bisa dilakukan di zaman sekarang? Boleh ditanggapi dulu Pak Ustadz untuk Pak Masri, Pak Idhamsyah dan juga Pak Ahmad Zaini, bapak-bapak semua nih pagi ini.
2: Baik, alhamdulillah ya, terima kasih atas atensinya ya, dan beberapa pertanyaan ini nanti bisa memberikan pencerahan juga ya untuk kita semua. Nah, pertama tadi tentang satu hadis yang saya sampaikan ya, bacakan ulang ya, ittaqun nar walau bisyikti tamrah famil lam yajid bika kalimatin thayyibah gitu. Jadi jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya bersedekah dengan sepotong kurma atau separuh kurma, kadang ada beberapa artinya. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia bersedekah dengan kata-kata yang bijak. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita lihat, ini adalah tentang bagaimana kemudian Rasulullah itu memerintahkan kepada kita itu untuk bersedekah itu tidak mesti harus menunggu apa kuantitas dulu ya, tapi dengan sikit tamroh gitu ya. Karena kalau di zaman Nabi, kurma itu dulu zaman Nabi itu kurma itu hampir tidak ada harganya gitu ya, artinya kada tapi berharga gitu. Tapi ketika itu dianggap sebagai sesuatu berharga, karena kan orang masing-masing kan beda. Kita lihat, mungkin kalau fakir miskin 5.000, 10.000 yang dia pakai hari itu dia berikan kepada orang lain, dan itu dia pakai misalnya gesan makan sehari-hari, itu berharga. Ketimbang mungkin orang yang sugih memberi harta itu dia sampai 1 juta, 2 juta, tapi itu cuma beberapa persen daripada kekayaan dia gitu, dan ketika memberikan tidak ada pengaruh juga untuk dia. Nah, sehingga ini adalah satu perumpamaan gitu ya, bahwa bukan kuantitas sebenarnya yang dilihat, tapi kualitas. Nah, sehingga kita kemudian tidak perlu untuk menunggu sugih dulu, misalnya kan hadang dulu gitu ya, banyak-banyaknya dulu, hanya bersedekah kada gitu. Jadi kada lihat nominalnya itu, justru pengorbanannya gitu. Nah, maka kemudian kita lihat di sini, karena hadis ini kemudian dimulai dengan apa? Dengan ittaqunnar. Ya, ittaqunnar artinya apa? Jagalah diri kalian dari api neraka. Sehingga apa maksudnya di sini? Ya, ulama hadis itu kan menyebutkan bahwa sedekah kecil apapun itu kalau nya dia dilakukan secara ikhlas murni karena Allah Ta'ala, maka dia bisa berfungsi sebagai perisai pelindung siksa api neraka. Nah, jadi tidak perlu kita menghadang banyak sugih dulu mungkin ya, tidak perlu kita banyak harta dulu, tapi ketika ada sesuatu yang kita miliki, maka hadis ini menariknya ketika disinggung dengan famal lam yajid kalimatin tayyibah, maka hendaklah dia bersedekah dengan kata-kata yang baik. Jadi masya Allah, luar biasa kalau kita lihat gitu ya, bahwa sedekah yang dimaksudkan di sini tidak selalu dengan materi gitu, selalu ada solusi ya, apakah itu dengan senyuman, apakah itu dengan sedekah lisan ya. Karena ini mungkin bisa aja kita suatu saat diuji dengan tidak ada kemiskinan, diuji dengan tidak adanya makanan, kemiskinan ya. Islam tuh adil ya. Kalau memang kada punya, ya jangan dipaksa untuk memberikan materi. Tapi berikanlah pakalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik, senyuman ya, menyapa, komentar yang positif di media sosial, menwahine ya, menahan lisan kita untuk menyakiti orang lain. Nah, itu semuanya dihitung sebagai tameng dari api neraka ya. Nah, mungkin saya kira itu pemahaman kami ya terhadap hadis ini. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan sedekah subuh tadi ya, apa yang dilakukan secara rutin atau dikumpulkan yang lalu dibagikan. Ini yang saya dengar tadi ya, yang ujung-ujung tadi. Nah, kedua-duanya kada salah gitu ya. Artinya kalau memang kita mau melakukan secara rutin istiqomah, masya Allah luar biasa gitu ya. Atau kalau misalnya mau dikumpulkan lalu mau dibagikan juga tidak ada yang salah gitu. Yang penting innamal a'malu binniat ya, bahwa kita memang punya niat yang baik, bukan untuk riya, bukan untuk takabur, karena dua-duanya sama-sama nanti mendapatkan keutamaan ya. Nah, cuma kalau mungkin lo boleh memberikan saran, mungkin yang sedikit-sedikitnya juga bisa jadi bagus gitu ya. Artinya kita bisa langsung, kita juga terjaga ibadahnya, karena kita niat untuk subuh berjamaah misalnya kan, subuh berjamaah di masjid, kemudian berniat untuk infak sedekah sedikit-sedikit lo, nah maka juga akan terjaga keistiqomahan kita gitu. Jadi hari-hari misalnya kan sembahyang beri barang sedikit-sedikit lo dari, nah tapi istiqomah rutin, nah itu bagus. Hendak yang kedua bisa aja juga, misalnya kan kalau kita hendak memberi ke orang misalnya kan, nah tapi kada tetamu, artinya mungkin tak esok ya lo, nah maka bisa aja kita kumpulkan dulu, tapi yang penting adalah menjaga niat kita gitu ya, untuk bisa terus melakukan rutinitas. Karena kalau di dalam agama lagi-lagi bahwa bukan kuantitas tapi lihat kualitasnya gitu, sehingga kalau kita memberikan sesuatu walaupun sedikit, hendak seribu, tapi rutin, insya Allah itu juga dipandang sebagai sesuatu yang utama dan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi, apa motivasi agar kita dapat berimpak yang terbaik gitu ya, yang bisa kita lakukan. Nah, yang perlu kita pahami sekarang ini adalah bahwa kemudian sesuatu yang kita miliki sekarang itu sebenarnya pada hakikatnya kan bukan ampun kita juga gitu ya. Nah, kita perlu untuk melihat bahwa ini adalah merubah mindset dulu ya. Karena filosofinya itu, ini sering dipakai nih, kita tuh filosofi tukang parkir aja biasanya gitu ya. Nah, dititipkan oleh apa namanya, orang mobil yang mewah ya, harganya ratusan juta, tapi kita kada sombong, yang ngarannya tukang parkir, apa yang disombongkan, karena bukan milik kita gitu ya. Nah, karena kita sadar kita hanya dititipin ya, kita ubah mindset ini gitu ya, bahwa yang kita miliki ini adalah ada, bukan milik kita tapi titipan saja ya. Nah, baru kemudian kita pahami bahwa harta yang kita sedekahkan ini itu malah justru menjadi harta yang abadi. Karena kalau di dalam agama kita ya, uang kita keluarkan itu kada hilang sebetulnya yang untuk agama ya. Nah, tapi sebaliknya, harta yang kita simpan di dunia ini dia justru pasti akan rusak, ditinggalkan, mati gitu ya, habis ya. Nah justru yang kita infakkan itu insya Allah dia adalah harta kita sebenarnya gitu ya. Nah makanya ini perlu kita pahami gitu. Maka kadang-kadang memang sesuatu yang bersifat dalam agama justru agak sulit kalau kita tidak memakai iman gitu ya. Karena kalau bicara tentang realistis, orang hitung ngilo duit berkurang nih ya. 10 ribu sedekahkan 5 ribu ya, berapa duit di kantong, berarti sisa 5 ribu ya, berkurang berarti kan. Nah tapi kita memandangnya dengan cara agama, dengan cara iman, bahwa insya Allah duit itu dia akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat gitu ya. Nah maka kalau kita lihat di sini ya, mungkin sedikit lagi ya, kira-kira apa nang bisa yang terbaik gitu ya. Nah kalau yang terbaik ini saya kira adalah pertama tadi, apa yang kita mampu dulu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Kada tapi banyak BC, hartanya jangan dipaksakan juga gitu ya loh. Nah bahkan kalau di dalam beberapa konteks ada menyebutkan bahwa impak terbaik mungkin yang saat ini kita bisa untuk mencari keluarga terdekat dulu gitu ya. Tidak selalu harus mencari panti asuhan, masjid ganal gitu ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedekah pada orang miskin hanya nilai satu sedekah, ada itu hadisnya. Tetapi kemudian sedekah kepada kerabat nilainya dua ya, sedekah atau silaturahim. Nah jadi kalau misalnya ada saudara kita yang terancam ya, kesulitan makan, terancam putus, bantu dulu ya. Nah banyak cara gitu ya. Nah sehingga dalam hal ini kami kira bahwa memberikan sedekah itu tidak selalu dengan bentuk yang banyak gitu. Nah maka wujud impak terbaik apa yang paling kita inginkan tadi, contoh misalnya pagi ini hendak apa kira-kira lah paling nyaman nih, mungkin mengopi kena ya. Nah tukarakan kopi juga kesan kawanan nggak apa jadi orang-orang Gen Z lah ini kan, apa kopi yang ditukar di anu misalnya kan, itu yang itu nyaman tuh aja, nah, harganya kan 10 dolar. Kalau memang kita suka tuh berikan gitu ya, mungkin yang tua-tua kan kopi hitam tuh nyaman gitu, berikan Quran dengan satpam kita, rekan kerja kita, maka manifestasi albir di sana sebagai kebajikan yang sempurna itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan. Tidak selalu yang terbaik, mungkin karena itu adalah bertahap, tetapi sesuatu yang mungkin dalam pandang kita dia sama standarnya, bukan di bawah levelnya. Nah, mungkin kayak gitulah.
1: Iya, okay. Masya Allah, luar biasa. Cukup Ustadz untuk Pak Ahmad Zaini kira-kira ya.
2: Oke.
1: Iya. Ini ada Pak Idamsyah nih baru ngechat kita Ustadz. Jadi saya bacakan ya tadi yang pertanyaan pertama. Ada dua hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik tentang Abu Talhah, orang kaya di Madinah yang bersedekah dengan kebun baiharanya. Nah kedua hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa Umar radhiyallahu an hanya punya harta dari perang Khaybar, tapi jar Nabi tahan pokoknya atau kebun, hasilnya berapa buahan yang diinfakkan. Nah dari dua hadis ini yang mana paling relevan dalam bersedekah pada zaman sekarang ini yang ekonomi masih susah kasanya? Kalau punya mobil rental mungkin sebagian hasilnya disedekahkan, karena kalau mobil dijual duitnya dibagi-bagi habisai modalnya jar. Nah kayak itu Ustadz, pertanyaan yang pertama tadi, silakan.
2: Baik, Masya Allah luar biasa. Artinya kemudian bahwa kita pahami bahwa agama kita itu tidak menuntut kita pada satu cara saja ya. Ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan sebagai cara agama untuk memudahkan kita di dalam menjalankannya gitu ya. Nah, jadi kisah Abu Talhah ini luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ini, sebenarnya salah satunya adalah ketika ayat ini kemudian turun dan tersampaikan kepada Abu Talhah, Abu Talhah kemudian kan memberikan, nah, beliau itu ada besi kebun gitu ya. Jadi kebun ini kebun Bayruha namanya ya. Nah, beliau ini ulun sedikit mungkin sedikit kisah gitu ya. Nah, kebun Bayruha ini harta sidin yang paling sidin bangga-banggakan, aset properti

0: wahai Rasulullah. Ya. Nah, ini sebenarnya kisah ini biasanya akan disampaikan bahwa gambaran orang yang memang mau memberikan harta yang paling ia cintai gitu ya. Dan bisa kita kita amalkan juga gitu. Nah, yang kedua, ini sebenarnya masuknya ranahnya investasi sebenarnya. Ya. Jadi menahan harta dulu, baru kemudian itu dapat kita kita apa namanya? Kita alokasikan, nanti baru kemudian diinfakkan. Dan ini bisa kita pilih juga. Artinya kembali lagi pada niat. Titik poinnya adalah bahwa harta yang kita miliki ini adalah titipan, jangan sampai kita menahannya itu karena kita merasa bahwa ini ampunku. Oh, ini aku hendak memberi ke orang. Poinnya di sana sebujurnya. Hendak memberi wayah ini yang terbaik, Masya Allah luar biasa, akan sebanding dengan apa namanya, dengan pahalanya. Atau hendak kita tahan dulu, tapi kita kita niatkan dalam hati kita, ya sesuai dari tadi yang riwayat Ampun Umar tadi, kita tahan kena, kalau misalnya lebih banyak, justru akan lebih bermanfaat untuk umat. Dan itu banyak diamalkan wahai ini juga gitu ya. Bukan kemudian harta yang paling banyak, apa harta yang ada ini langsung beri kada gitu. Justru harta yang ada ini, kemudian kita kita kita upayakan, kita investasikan, kita jadikan apa tadi, kita jadikan modal usaha misalnya kayak gitulah, hasilnya itu kita secara rutin bisa memberikan kepada orang. Nah, soalnya itu juga jadi pahala. Nah, maka poinnya saya kira adalah niatnya mau yang mana, caranya itu terserah aja, begin pian nang pian nang nyaman gitu. Yang penting jangan sampai kena menahan harta itu membuat kita menjadi semakin cinta dengan dunia sebenarnya gitu. Nah, jadi orang kan makin menabung ini dia tambahnya makin kada hendak lagi asa ampunku, asa ngalih mengeluarkan duit gitu. Nah, jangan sampai kita kemudian kayak gitu. Nah, mungkin kayak itulah tanggapan ulun.
1: Baik, siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjawab juga, mungkin ada yang ingin bertanya dengan pertanyaan tersebut yang sama ya. Baik, kita lanjut ke 562. Ustadz, kayaknya ini telepon terakhir nih karena durasi kita sudah di menit 18. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Pandi,
1: baik.
2: Bunda Hani lagi.
1: Oke, singkat Bunda Hani ya, ini karena terbatas ya, durasi
2: kasih,
1: kita nih.
2: Terima kasih ya.
1: Oke.
2: Sehat selalu nak, sehat selalu Dinda Pandi.
1: Oke,
2: assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Ustaz, semangat.
0: Amin, amin.
2: Sehat juga ya. Bahagia selalu bersama keluarga Pak Ustaz. Terima
1: amin.
2: Kasih. Ya, ini amin. Kita ini bersedekah ya Ustaz. Itu seharusnya itu kita tanamkan dalam iman kita, niat tulus hanya kepada Allah. Kita bersedekah itu tidak memikir-mikirkan Pak Ustaz. Kalau menurut saya Pak Ustaz. Saya ini berusaha kasihan, saya membantu karena ada anak sekolah. Saya menjual di pondok, SMP pondok, tapi anak-anaknya tinggal di luar. Dan apabila itu makanan-makanan saya yang tidak saya sedekahkan, saya bilang, saya tanya, maukah kalian memakan ini? Terima kasih. Harta-harta saya dulu itu dirampas orang, Pak Ustaz. Harta saya, rumah, mobil. Suami saya diambil orang. Saya sabar, saya ikhlas. Ya Allah, mungkin takdir kau berikan pada hamba-Mu ini. Tetapi di zaman sekarang ini, Pak Ustaz, kita ini bersilaturahim ini niat tulus untuk mendoakan. Apabila kita disapa kembali, ya, seperti itu, bersedekah ya Pak Ustaz, silaturahim. Tetapi kebanyakan ini orang salah menilai kita. Sedekah itu untuk saling mendoakan. Tetapi dikira orang-orang di zaman gadget ini, dikira saya ini mencintai dunia. Saya bilang maaf, kamu salah orang. Saya niat tulus silaturahim, mendoakan. Seperti itu ya Pak Ustaz. Tapi kalau tidak ada niat tulus ikhlas kepada Allah, tidak akan ketemu dengan saya. Seperti itu Pak Ustaz ya. Apa yang sudah saya tanamkan dalam keluarga saya agar tidak dimanfaatkan oleh orang. Berdosakah saya itu Pak Ustaz?
1: Baik.
2: Saya tidak melayani orang-orang yang seperti itu karena sudah pernah saya dimanfaatkan oleh orang-orang. Keluarga saya, cucu saya itu ditipu uangnya 30 juta. Saya tidak mau kejadian lagi seperti itu. Bukan saya menolak teman-teman orang-orang yang tidak ikhlas hanya memanfaatkan kita. Saya mohon maaf, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kalau istirahat Pak Ustaz itu Yasin, zikir, itu yang saya baca. Saya matikan HP. Mohon pencerahannya Pak Ustaz apabila saya salah lakukan ini agar mudah-mudahan kita lebih memahami.
1: Baik,
2: terima kasih tausiahnya Pak Ustaz.
1: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Dinda Pandi atas waktu yang kau berikan pada Bunda Hani. Mohon maaf apabila terkata salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani dari Sulawesi.

0: di Tenggara. Ustadz, ini kurang lebih poin pertanyaannya silaturahmi tadi yang diputus karena juga ada orang-orang yang berbuat zalim dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustadz? Mungkin poinnya seperti itu Ustadz ya, untuk pertanyaan dari Bunda Hani yang bergabung melalui kita. Silakan Ustadz.
1: Baik, saya garis bawahi beberapa tadi ya. Pertama tadi belum menyampaikan bahwa bersedekah itu memang wajib dengan niat tulus ya, ikhlas lillahi taala itu. Dan itu bujur itu. Jadi jangan mengharap ridho apa, jangan mengharap pujian, jangan mengharap balas budi dari manusia. Kita sedekah memang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga apa yang kita berikan ini kemudian, kalau memang kadang-kadang kita ini bersedekah berharap juga gitu, nah ya, diberi orang juga dibalasi kada gitu ya. Jadi yang membalas itu insyaallah nanti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang saya catat, ketika memang banyak apa namanya musibah ya, sabar kuncinya ya, harta diambil, bahkan tadi sampai apa namanya laki, pasangan laki situ ya, harta itu titipan ya, harta itu titipan sementara gitu. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kisah-kisah Nabi, sahabat kita tuh luar biasa. Begin Sidin itu apa yang diambil itu beliau kemudian tidak lagi yang istilahnya itu mencari lagi, kada lagi, sudah itu ya sudah, berarti kalau kembali ya sudah ya, karena kalau memang takdir harta itu hilang rugi, nah maka sebagai seorang mukmin apa pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah sabar gitu, silaturahim. Nah ini yang mungkin saya kira perlu kita pahami. Jadi seingat saya ulun pernah juga mungkin ada satu tema gitu ya. Jadi bahwa silaturahmi ini dia jadi kunci pembuka rezeki sejujurnya. Jangan disalahpahami. Ya. Jadi banyak orang yang menyambung persaudaraan itu mungkin dia memahami dia sebagai kewajiban sosial yang biasa saja mungkin ya. Tapi ternyata dia punya ada efek di sana. Efek langsung daripada pintu meluasnya pintu rezeki kita. Artinya apa di sini? Kita mungkin tidak pernah tahu dari paman kah, dari acil kah, dari siapa itu tetamu kita silaturahim, kita hubungkan dengan materi hari ini gitu ya. Kita tetamu justru pintu rezekinya itu berasal dari sana. Ada paman tetamu, ikam sudah dapat gawian kah? Nah, belum lagi, ayo begawin, ada kawan paman. Itu rezeki itu. Nah, ada kawan paman mencari lagi pegawai. Munanok pegawai di sana, itu rezeki. Ada acil bertamu, ikam lagi hauran kah, kawan yang membantu acil lagi nak berdagang, berusaha barang yang kena mendangani di pasar, itu rezeki ya. Nah, maka kemudian ketika ada omongan yang berbeda terhadap silaturahmi ini, pandangannya ini, maka jangan dengarkan sebujurnya ya, karena mendengarkan orang ini sebenarnya mengolah kita jadi uyuh, hati ini jadi uyuh gitu ya, terlalu banyak. Biarkan nanti urusan tentang niat ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Jangan sampai, yang penting jangan sampai bahwa niat yang niat yang ada ini itu justru untuk riya tadi ya. Jadi silaturahmi misalnya kita memberi macam-macam karena mungkin kita banyak itu. Nah, jangan sampai kemudian kita menginginkan supaya berarti ini dengan aku memberi orang akan ingat dengan aku, berarti orang akan memandang aku sugih. Jangan. Ya. Jadikan itu sebagai ladang amal. Karena ketika kita diulah jadi sugih, kita kalau memberi orang itu kelebihan sebetulnya. Itu kelebihan. Nah, karena kita kalau melakukan satu amal yang berkaitan dengan mal, dengan harta, bandingkan dengan orang-orang yang malnya kada banyak, hartanya kada banyak, ini hendak membagi kada kawa. Istilahnya yadul ulia khairu min yadus supla, itu kada kawa gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawahnya, kawanya di bawah aja. Karena kada kawa memberi. Nang diberi kada dak. Nah, itu kelebihan. Kelebihan bagi orang-orang yang berpunya. Sehingga dalam hal ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa beramal dengan cara yang kada kawa dilakukan oleh orang fakir miskin. Yalah. Tapi bagi yang kada berduit kan kayak apa? Ada caranya. Agama itu mudah, agama itu gampang untuk dijalankan. Kada ada hartanya, jar Rasulullah tadi, pakai besikit tamrah silakan ya. Kalau besikit tamrah itu apa? Yang sederhana ya, wadah kita nih. Kita maulah sayur, kalau dilabihi sedikit dari ke tetangga, ya sama, kita makan sayur itu juga, orang makan sayur itu juga, nyaman aja juga kan. Nah, artinya dalam hal ini, kada mesti memang materi, kita memberikan sedekah dengan senyuman, komentar yang positif, jangan tapi macam-macam nih, jari ini memicik nih, kan segetal benulah mengomentar macam-macam, ada apa ngarannya nih, ada gosip macam-macam, umpat gitu, nah cari positif, kita berhusnuzon, mungkin ada masalah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Mungkin itu aja lah kita.
0: Baik, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tercerahkan untuk Bunda Hani ya, dengan beliau bertanya ke kita dan juga pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan ini mewakili juga dari beberapa penanya kita tadi. Saya mohon maaf dulu untuk beberapa penelpon. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa bergabung kembali Ustadz ya di pertemuan selanjutnya. Dan mohon maaf juga apabila ada yang tidak terbacakan WhatsApp dan juga di YouTube-nya. Kita lanjut Ustadz untuk terakhir sebagai penutup kita di pagi hari ini. Mungkin ada pesan atau hal yang penting disampaikan untuk closing statement di kuliah subuh hari ini. Silakan Ustadz.
1: Oke, baik, terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup untuk kuliah subuh kita pada hari ini, ada satu kaidah penting mungkin yang perlu kita tanamkan dalam hati kita gitu ya. Pertama, bahwa kualitas infak yang kita keluarkan itu adalah cerminan langsung sebenarnya dari seberapa besar kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta terbaik yang kita sedekahkan hari ini, insya Allah itu sejatinya ya dia tidak akan hilang dan insya Allah tidak akan mulai kita miskin ya, tetapi dia hanya sedang kita transfer untuk menyambut insya Allah nanti kedatangan kita di surganya kelak gitu ya. Dan mudah-mudahan sifat-sifat kikir kita, sifat-sifat apa namanya keluh suka berkeluh kesah kesini itu bisa hilang gitu. Ada satu doa yang mungkin saya kira bisa diamalkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalati daini wa qahri rijal. Ya, jadi ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keluh kesah dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta lilitan utang dan penindasan orang. Ya Allahumma shallallahu Muhammad subhanakallahu bika. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz sudah berbagi ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

The Adams dengan Cikalau yang merupakan lagu Naif ya pendengar, kita putarkan di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih semangat pastinya ya di pagi hari ini, walaupun juga masih diselimuti kabut asap di kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Semoga tetap ya sehat-sehat untuk kita semuanya, insya Allah ya. Nah pendengar, ada informasi terkait dengan sungai yang ada di Pekapuran atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Sungai Guring, ini akhirnya kembali ditangani. Setelah Pemko Banjarmasin bersama BWS atau Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 ini memperkuat penanganan sungai tersebut untuk mengembalikan fungsi aliran dan mendukung pengendalian banjir. Nah, pengerukan ini dilakukan sejak Agustus 2026 di kawasan Pekapuran Raya hingga Sungai Baru. Pekerjaan menggunakan ekskavator amfibi ini untuk menjangkau bagian alur sungai yang sulit ditangani dengan peralatan konvensional. Peralatan ini dilakukan setelah alur sungai Pekapuran mengalami penangkalan dan penyempitan selama bertahun-tahun. Nah, kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kapasitas sungai dalam mengalirkan air. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.co.id. Dan ada lagi satu informasi berikutnya, berita barang tercecer atau hilang dari M. Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar yang beralamat di Aspol Bina Brata Blok 5 Nomor 2 RT 29 RW 3 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya. Isi berita, telah tercecer satu buah BPKB mobil roda 4 merek Honda tipe Jazz GD3 1,5 IDSI AT CKD tahun 2005 warna biru metalik dengan nopol DA1438TAI atas nama M. Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar dengan NOKA MHR GD38304J009225 NOSIN L15A410588272. Perkiraan hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada M. Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar atau menghubungi nomor telepon 0821-5919-4418. Demikian berita barang tercecer atau hilang ini disiarkan untuk dapat diketahui.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: The One That Got Away dari Katy Perry menemani Anda di Pro 1 FM. Kanal informasi dan juga inspirasi. Mendengar, buat Anda yang warga Handil Bakti ini mendengar, di mana keinginan masyarakat memiliki fasilitas U-turn di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, Kabupaten Batola, akhirnya mendapat titik terang. Nah, kesepakatan pembukaan median jalan untuk kendaraan berputar arah tersebut dicapai dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan. Ini bersama dengan mitra kerja dan perwakilan masyarakat pada beberapa waktu yang lalu. Nah, RDP yang berlangsung di ruang rapat gedung B lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel Banjarmasin ini membahas kebutuhan U-turn di sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembukaan satu U-turn di kawasan Handil Bakti tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.go.id. Satu lagi informasi untuk Anda, warga Kalimantan Selatan memasuki bulan September, kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, termasuk keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan, karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan kita bersama. Yang kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat, jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Yang ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat. Hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Berikutnya, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, jangan disentuh. Jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutlah, listrik tetap aman, cegah kebakaran, jaga keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Dan barengan kita jelang lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Sebanyak 3.710 penerima bantuan sosial di Banjarmasin terindikasi aktif bermain judi online, menjadi kasus yang tertinggi di Kalimantan Selatan. TNI Angkatan Udara Lanut Syamsudinor mendistribusikan bantuan air bersih untuk masyarakat Banjarbaru yang wilayahnya sedang kesulitan air. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: TNI Angkatan Udara Lanut Syamsudinor mendistribusikan bantuan air bersih untuk masyarakat Banjarbaru yang wilayahnya sedang kesulitan air alias kekeringan akibat dampak musim kemarau. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Untuk membantu penyaluran air bersih akibat pengaruh dari El Nino yang kemarau panjang serta dampak...
3: Guna mengurangi dampak kemarau, TNI Angkatan Udara Lanut Syamsudinor mendistribusikan bantuan air bersih untuk masyarakat Banjarbaru yang wilayahnya sedang kesulitan air alias kekeringan. Komandan Lanut Syamsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, bantuan tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah dan Mabes TNI kepada masyarakat. Ia mengungkapkan TNI Angkatan Udara khususnya akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan Lanut juga mengatakan tidak hanya distribusi air bersih, pihaknya juga siap akan membantu dalam penyediaan pompa air di sejumlah lokasi yang dinilai kritis dan membutuhkan pasokan air saat kemarau. Dukungan akan terus dilakukan selama kondisi kemarau panjang masih berlangsung.
2: Kita melihat bahwa TNI Angkatan Udara melalui Syamsudinor yang dibantu oleh Satuan Radar yang ada di Banjarbaru atas perintah dari pemerintah melalui Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara, kami Kalimantan Selatan ini akan membantu masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Banjarbaru untuk membantu penyaluran air bersih akibat pengaruh dari El Nino yang kemarau panjang serta dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Banjarbaru dan sekitar.
3: Sementara itu, Patmi, warga Tambak Ulu Banjarbaru, sangat terbantu dengan adanya distribusi air bersih oleh TNI Angkatan Udara Lanut Syamsudinor. Sebab sudah sebulan lebih, sumur-sumur warga mengering akibat dampak kemarau.
4: Terima kasih atas bantuan airnya ini. Air ini sangat sangat diperlukan untuk warga Tambak Ulu karena semua sumur pada kering. Sudah sebulan lebih nggak ada air ini. Harapannya ya hujan cepat hujan, nggak ada lagi kebakaran karena kebakaran sini hampir tiap hari ada kebakaran, airnya kering.
3: Untuk diketahui saat ini dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru, sebanyak 27 titik wilayah mengalami kekeringan yang melanda pemukiman warga akibat dampak musim kemarau.
1: Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BWS 3 Kalimantan akan melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik kota Banjarmasin. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan kembali fungsi sungai dalam mencegah dan mengurangi potensi genangan banjir. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
5: Kita membaikkan fungsi daripada sungai itu sendiri.
6: Tidak hanya di kawasan Sungai Veteran, pengoptimalan fungsi sungai juga dilakukan di Sungai Kelayan, Sungai Guring atau Pekapuran, dan Sungai Begau. Upaya ini dilakukan guna mengembalikan kapasitas tampung agar aliran sungai kembali lancar. Pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, Sandi Erianto, menyebut normalisasi sungai di sejumlah titik tersebut diproyeksikan dapat mengurangi luas genangan banjir sekitar 44,32% dari luas existing. Wilayah yang akan mengalami pengurangan signifikan dari rencana tersebut meliputi Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, dan Kertak Hanyar.
5: Jadi kita membalikkan fungsi daripada sungai itu sendiri. Tapi yang mohon dari masyarakat juga menjaga lingkungannya. Jangan buang sampah juga jangan sembarangan di sungai-sungai kita, tentunya merambat dari alur sungai yang ada di wilayah Kalimantan juga. Kita tetap berupaya mulai dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah, ya. Balai yang bergerak ke sana untuk membantu masyarakat dalam hal pengendalian sedimen di wilayah hujan itu.
6: Sebelumnya langkah ini turut menjadi perhatian pemerintah kota. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebut pengerukan sungai terus diintensifkan khususnya di tengah musim kemarau saat ini.
7: Sebenarnya sampai saat ini di beberapa titik sungai ya sudah kita laksanakan melakukan pembersihan, terus pengerukan dan juga menormalisasinya ya. Karena kita berharap dengan kegiatan ini dan tidak berhenti dari sini karena tidak bisa menyelesaikan masalah sungai hanya sehari. Tapi mungkin saya menginginkan sampai di bulan 9 itu terus melakukan pembersihan dan menormalisasi sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Dan kalau perlu
6: pelaksanaan konstruksi normalisasi sungai direncanakan berjalan pada triwulan 4 tahun 2026 hingga tahun 2027 mendatang dengan harapan masyarakat Kota Banjarmasin dapat terbebas dari ancaman banjir. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Sebanyak 3.710 penerima bantuan sosial di Banjarmasin terindikasi aktif bermain judi online. Nah, angka tersebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Laporan ini disampaikan Juma Muhammad.
8: Untuk kasus judi ini kan banyak terselubung
9: ya,
8: dengan game online, dengan yang lain-lain.
10: Berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN, sebanyak 3.710 penerima bantuan sosial atau bansos di Banjarmasin terindikasi aktif bermain judi online atau judol. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasyari mengatakan, keterlibatan penerima bansos dalam praktik perjudian dapat berujung pada penghentian bantuan. Mekanisme tersebut dilakukan melalui sistem terintegrasi yang dibangun Kementerian Sosial. Pemutusan bantuan tersebut berpotensi berdampak lebih luas karena status penerima ditinjau berdasarkan data keluarga. Artinya, perilaku satu anggota keluarga dapat berimbas terhadap hak anggota keluarga lainnya yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah. Jika salah satu anggota dalam satu keluarga atau kakak terdeteksi bermain judol, keluarga tersebut berisiko kehilangan status sebagai penerima bantuan dan kuotanya dapat dialihkan kepada warga lain.
8: Sudah tidak mengharamkan untuk judi ini sendiri. Jadi memang untuk kasus judi ini kan banyak terselubung
9: ya,
8: dengan game online, dengan yang lain-lain gitu. Padahal itu adalah tujuannya untuk berjudi. Jadi memang yang pada saat ini yang masih terdapat di dalam kartu keluarganya untuk masyarakat tidak melakukan perjudian secara online. Jadi karena kalau secara offline ditangkapi melakukannya secara online maka akan diputus secara langsung.
10: Tindakan penonaktifan penerima bantuan didukung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Ia menegaskan bahwa penonaktifan tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh pihak agar proses pendataan dan penyaluran bansos ke depan dilakukan secara lebih ketat, objektif, dan transparan. Ia menekankan, verifikasi tidak boleh hanya berbasis data administratif, melainkan harus dibuktikan langsung di lapangan. Menurutnya, akurasi data penerima bansos harus dimulai dari level paling bawah, yakni laporan ketua RT dan RW. Namun laporan tersebut tetap wajib diverifikasi ulang oleh petugas lapangan dan pendamping sosial agar tidak terjadi manipulasi atau penyimpangan.
11: Berharap verifikasi ini benar-benar artinya dari RT, RW, terus ada pendamping sosial, ini benar-benar harus terarah ya dan sesuai dengan verifikasi di lapangan. Nah, kita tinggal kriteria seperti apa aja yang berhak menerima bansos.
10: Bantuan sosial pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan, bukan digunakan sebagai modal aktivitas perjudian. Pemerintah mengingatkan penerima bansos agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya, mulai dari memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut harapan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos agar tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan.
12: Perkenalkan, nama saya Malik dari Banjarmasin. Nah, mungkin agar tidak salah sasaran, Pastinya dari dinas terkait bisa melakukan pendataan ya, mungkin bisa di cleansing data, kemudian turun ke lapangan. Mungkin bisa juga melibatkan dengan ketua RT ataupun ketua RW setempat. Dan memang kalau misalkan ada digunakan secara apa ya namanya kurang tepat lah ya, mungkin bisa dilakukan sosialisasi ataupun pendampingan lah agar bantuan sosial ini bisa bermanfaat lah khususnya untuk masyarakat yang memang memerlukannya. Seperti itu sih kalau menurut saya, Mas.
9: Saya Puput dari Banjarmasin. Menurut saya sih penyaluran bansos itu sebenarnya harus tepat sasaran banget. Jangan sampai bantuan yang harusnya tuh buat kebutuhan keluarga tapi malah disalahgunakan. Apalagi sampai dipakai untuk judi online. Jadi pemerintah tuh kayaknya harus lebih ketat deh dalam pendataan dan juga pengawasan. Terus selain pemerintah, tentunya masyarakat juga harus ikut mengawasi dan menggunakan bantuan tadi sesuai kebutuhan, supaya bansos ini bisa benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, sampai akhirnya manfaatnya bisa dirasakan oleh keluarga penerima.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin sukses melahirkan talenta muda berbakat di bidang tarik suara sekaligus menjadi wadah pembinaan kreativitas generasi muda Banua untuk terus berkarya. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Ini merupakan langkah nyata ajang pembinaan kreatif.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi ruang pengembangan kreativitas dan potensi generasi muda di berbagai bidang. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui suksesnya penyelenggaraan Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin yang melahirkan talenta-talenta muda berbakat di bidang tarik suara. Kompetisi tersebut menghasilkan pemenang kategori putra dan putri yang akan membawa nama LPP RRI Banjarmasin ke tahapan selanjutnya. Ajang ini sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan vokal dan kreativitas di bidang musik. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan Bintang Radio 2026 merupakan bentuk nyata dari idealisme RRI dalam memberikan ruang pembinaan bagi generasi muda. Menurutnya, Bintang Radio juga menjadi warisan RRI yang telah berlangsung sejak 1951 dan terus dipertahankan hingga saat ini.
13: Ini merupakan langkah nyata ajang pembinaan kreativitas muda-mudi dan pemersatu bangsa. Karena Bintang Radio ini kan serentak. Ini merupakan ajang antara viralisme dan edukasi nyata, di mana di dalam viralisme artinya tidak terlalu rigid dalam penilaian, tetapi di Bintang Radio ini penilaian perform tentu akan lebih rigid, mulai dari perform secara fisikly, habis itu mungkin secara nada, irama, dan segala macamnya.
14: Adapun Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin terbaik satu diraih Muhammad Aujan Rizky Fakhiri untuk kategori putra dan Leoni Almeira Sinter untuk kategori putri. Terbaik dua diraih Aulia Nur Asupi dan Nur Halijah, sedangkan terbaik tiga masing-masing diraih M. Agung Shani Asropi dan Desi Nabil Alia. Di samping itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPP RRI Banjarmasin, Alin Bucanan, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini telah berjalan dengan baik hingga menghasilkan peserta terbaik yang akan melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil. Adapun Leoni dan Aujan sebagai juara pertama diharapkan mampu membawa nama RRI Banjarmasin hingga ke tingkat nasional.
15: Jadi untuk pelaksanaan RRI Banjarmasin itu alhamdulillah sudah selesai. Pemenang juara satunya nanti yang melaju ke tingkat Korwil itu ada Leoni dan juga Auza. Insya Allah mewakili RRI Banjarmasin sampai harapan kita sih sampai ke Jakarta nanti.
14: LPP RRI Banjarmasin berharap kehadiran Bintang Radio dapat terus menjadi wadah pembinaan dan pengembangan talenta muda Banua di bidang tarik suara. Selain melahirkan penyanyi berbakat, ajang ini diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas, kepercayaan diri, serta semangat generasi muda untuk terus berkarya dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke dunia olahraga. Perkembangan olahraga bela diri sambo di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dengan kian meningkatnya minat masyarakat. Nah, olahraga yang memadukan variasi teknik bertanding lengkap ini mulai banyak menarik perhatian atlet muda di berbagai daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
16: Kalau yang mau emang bujur-bujur tertarik bela diri, real bela diri, bukan seni bela diri,
17: itu sambo.
18: Perkembangan olahraga bela diri sambo di Kalimantan Selatan menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Cabang olahraga ini kini makin diminati oleh masyarakat, khususnya bagi generasi muda dari berbagai kabupaten kota. Banyaknya atlet muda yang kini mulai menekuni cabang olahraga sambo karena karakteristik gerakannya yang dinilai menantang, terlebih bagi mereka yang memiliki bakat bela diri. Salah satunya Muhammad Hamim, atlet asal Kota Baru, ia memilih menekuni cabang ini karena variasi gerakan sangat relevan dengan bela diri yang ia tekuni selama ini.
17: Remaja ini kan apa ya, jiwa semangatnya masih berapi-api. Jadi menurun jadi sambo ini kan bela diri paling menarik, cabur paling menarik. Kenapa? Karena ada bantingan, ada pukulan, tendangan, cekikan, kuncian, patahan. Jadi kan komplit itu. Nah, jadi kalau atlet itu misalnya nih mau MMA, mau terjun ke MMA, lebih bagusnya tuh ikut sambo dulu. Ini menurut opini ulun pribadi lah. Soalnya kan latihannya di matras, empuk kan matrasnya. Kalau nyanu pakai apa? Headgear kan kalau yang combatnya. Nggih. Kalau nya mau emang bujur-bujur tertarik bela diri, real bela diri, bukan seni bela diri, itu sambo.
18: Pembekalan teknik dalam olahraga sambo juga dinilai bisa menjadi dasar yang sangat baik bagi atlet untuk berkembang lebih jauh. Cabang olahraga ini mengajarkan teknik bertarung, namun tetap aman untuk dipelajari bagi para pemula. Melihat peminat yang makin bertambah, para atlet optimis olahraga sambo di Kalimantan Selatan akan terus berkembang pesat. Bertambahnya atlet baru dari waktu ke waktu diharapkan dapat membentuk ekosistem atlet sambo yang mampu bersaing hingga level yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
1: Komentar Pro 1. Komentar pagi ini mengangkat

0: Sebab dalam sejumlah kasus, aktivitas transaksi bisa saja dilakukan oleh anggota keluarga atau pihak lain yang menggunakan rekening terkait. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap data yang menjadi dasar penghentian bantuan telah melalui verifikasi yang cermat. Jangan sampai data yang belum sepenuhnya terkonfirmasi justru membuat masyarakat kehilangan haknya mendapat bantuan sosial. Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa bantuan sosial memiliki tujuan yang jelas. Bantuan itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk aktivitas judi online yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menghancurkan kondisi ekonomi keluarga. Pemerintah kota juga perlu membuka ruang klarifikasi yang mudah diakses. Warga yang merasa data mereka tidak sesuai harus diberi kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan kondisi sebenarnya. Pemutakhiran data juga tidak cukup dilakukan hanya melalui sistem digital. Yang paling penting adalah verifikasi di lapangan, melibatkan RT, RW, serta memeriksa kondisi sosial ekonomi warga secara berkala. Pemerintah memang harus tegas terhadap penyalahgunaan bansos dan juga judi online. Namun ketegasan itu harus berjalan bersama keakuratan data dan keadilan dalam verifikasinya. Jangan sampai kesalahan data ini menjadikan warga miskin sebagai pihak yang paling dirugikan. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Panjang.
2: Dengan disampaikannya komentar Taki, tadi maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi hari di Banjarmasin edisi Selasa 8 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam informasi dan hiburan lainnya di Banjarmasin pagi ini. Dapatkan juga beragam berita kami di portal resmi kami rri.co.id. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan beragam layanan RRI di seluruh Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Kita kembali berjumpa dalam Info Traffic edisi Selasa 8 September 2026. Kita akan pantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari layar CCTV RTMC Polda Kalimantan Selatan bersama dengan Ditlantas Polda Kalsel. Pagi ini kita bersama dengan Brigadir Ulfa. Selamat pagi Ulfa.

0: Apa kabarnya?
1: Selamat pagi, Fadli. Alhamdulillah, baik.
0: Baik, mudah-mudahan selalu sehat di tengah kabut asap yang melanda Banjarbaru dan sekitarnya, Ulfa ya. Baik, Ulfa, silakan sampaikan informasi selengkapnya untuk pantauan CCTV di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Fadli di studio. Selamat pagi sahabat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini Selasa 8 September 2026 melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke Simpang Lumba-Lumba Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di Simpang Lumba-Lumba Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin terpantau ramai namun tetap lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan besar yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal di wilayah ini. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, khususnya dengan kendaraan-kendaraan besar yang melintas di kawasan ini, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Panglima Batur, tepatnya di Simpang 4 Traffic Light, Samsat, Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar di semua arahnya. Namun terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light. Namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30-40 km per jam. Tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu kami himbau bagi pengguna jalan agar selalu berhati-hati, nyalakan lampu utama kendaraan Anda, jaga jarak aman, dan jangan melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain jika pandangan terbatas. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi atau layanan lalu lintas dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline si Polantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, Modern, Dekat, dan Bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Brigadir Ulfa, salam sehat. Demikian informasi dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Hati-hati di jalan dan semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Acik CB dengan Terserah Boy. Pendengar menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabarnya yang baru saja gabung? Mudah-mudahan selalu sehat ya di pagi hari ini yang kayaknya Banjarmasin dan sekitarnya lagi-lagi berkabut asap, pendengar. Dengan cuaca yang beberapa daerah mungkin ada yang mendung, ada yang juga yang cerah. Tapi kalau saya pandang-pandang di Banjarmasin pada pagi ini kayaknya lagi mendung-mendung aja ya. Tapi mungkin malu-malu kucing matahari jadi muncul di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hujan di hari ini di tanggal 8 September 2026. Dan mudah-mudahan hujan ini bisa membasahi lahan-lahan yang terbakar dan bisa membuat karhutla cepat padam dulu. Dan mudah-mudahan selamanya sih ya padam. Tidak ada lagi yang namanya karhutla dan kabut asap yang menyelimuti kita. Nah, mendengar di info traffic pagi hari ini kita hadirkan di Banjarmasin. Tadi kalau berdasarkan pantauan RTMC Polda Kalsel di kawasan Simpang Lumba-Lumba, yaitu di kawasan Trisakti Banjarmasin, ini kondisinya lumayan padat ya, dikarenakan angkutan berat yang sedang mengantri juga untuk berangkat ataupun juga mengantri hal lainnya. Jadi bagi Anda yang melewati kawasan Pelabuhan Trisakti, hati-hati di jalan. Nah, pantauan kami di CCTV lalu lintas pada pagi ini untuk kawasan yang cukup padat, ini terjadi di kawasan Handil Bakti, tepatnya di Jembatan Alalak. Handil Bakti menuju ke arah Kayu Tangi pada pagi ini terpantau sangat padat, didominasi oleh roda 2 yang merupakan warga dari Handil Bakti menuju tempat kerjanya ke Banjarmasin, sedangkan arah sebaliknya ke Handil Bakti dari Banjarmasin ini terpantau cukup lengang, pendengar, di pagi hari ini. Kawasan Kayu Tangi juga terpantau sangat padat, jadi bagi Anda yang melewati Kayu Tangi hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda lancar tanpa ada gangguan ataupun juga hal-hal lainnya. Di kawasan flyover pada pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali, Simpang Kamboja Sutoyo S menuju Jalan Anang Adinansi pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali. Lalu kita pantau kondisi di kilometer 5, pendengar, pada pagi ini. Kilometer 5 tepatnya di depan TVRI Kalimantan Selatan, ini lumayan agak padat dari arah dalam kota menuju luar kota Banjarmasin, sedangkan dari arah luar kota menuju dalam kota ini terpantau ramai lancar terkendali di kawasan kilometer 5, pendengar ya. Tapi bagaimana di kawasan batas kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, ini terpantau pada pagi hari ini lumayan padat, pendengar ya, di kawasan tersebut. Yang mana didominasi oleh roda 2 seperti biasanya ya, di mana roda 2 ini mendominasi dari arah dalam kota menuju luar kota yang sangat padat, sedangkan sebaliknya ini ramai lancar terkendali ya dari luar kota menuju dalam kota, terkecuali di kawasan kilometer 7 yang terpantau sangat padat juga di kawasan tersebut. Dan sekali lagi buat Anda yang sedang beraktivitas, kami ucapkan hati-hati di jalan, perjalanan Anda mungkin yang sedang panjang ini mesti ekstra hati-hati ya. Apalagi yang menuju ke daerah kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di kawasan Palam ya, ini terpantau juga lumayan ramai walaupun sudah berangsur lengang di pagi hari ini pukul 7:36 waktu Indonesia Tengah. Lalu di kondisi sekitarnya, tepatnya di Trikora R.O. Ulin, Simpang R.O. Ulin Trikora maksudnya, kondisi kabut asap menyelimuti kawasan tersebut dan di Trikora cukup lengang di pagi hari ini untuk Banjar Baru. Lalu ke kawasan Simpang R.O. Ulin Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Dan mudah-mudahan ini terpantau lancar, ini aman-aman aja lah ya, tidak ada kendala apapun itu. Nah, di depan Polsek Banjar Baru pada pagi hari ini terpantau juga ramai lancar terkendali, banyak beberapa masyarakat yang sedang berolahraga juga di kawasan tersebut. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan nanti informasi perakiran cuaca. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di 97,6 FM Pro 1 FM RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Tetap bersama kami di radio Anda tercinta ini ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Rimelda. Bagaimana cuaca pagi ini dan juga perakiraan cuaca hari ini? Silakan Rimelda, informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Selasa 8 September 2026. Saya awali dengan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Dan untuk di wilayah Bandara Samsudinur terpantau cerah berawan, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang hingga 500 meter dikarenakan udara kabur akibat kabut asap. Untuk arah angin secara umum dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 47 hingga 99%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah kabupaten dan kota, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang dan sore hari di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Utara, dan juga Balangan. Sedangkan untuk di wilayah kabupaten lainnya, cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang, di perairan Tanah Bumbu, tinggi gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu harap waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rimelda, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

Isin dengan dan mendengar menemani Anda pagi hari ini di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Apa kabarnya sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung? Mudah-mudahan selalu sehat. Salam kenal, saya Fadli yang menemani Anda di pagi hari ini. Kita pantau lagi kondisi lalu lintas untuk hari ini, pendengar, di beberapa titik kawasan yang dapat kami pantau, tepatnya di kawasan Martapura. Pada pagi ini Martapura, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Simpang 4 Masjid Pancasila, ini terpantau ramai lancar terkendali ya, di mana jajaran dari Polres Banjar ini berjaga di kawasan tersebut. Dan juga kami himbau, dikarenakan di simpang 4 Masjid Pancasila ada pengerjaan terkait dengan di simpangan tersebut ada semacam kayak tugu ya, ini lagi direnovasi, jadi harap berhati-hati untuk Anda yang menuju ke kawasan tersebut. Nah, dari kawasan lainnya, pendengar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Simpang 3 Darussalam menuju ke arah Pasayangan atau menuju ke Antasan Senor, pada pagi ini terpantau kondisi lumayan padat dari arah Pasayangan menuju ke arah dalam kota Martapura. Jadi harap berhati-hati yang sedang dalam perjalanan menuju daerah tersebut. Dan kondisi berikutnya kami hadirkan, pendengar, di beberapa titik lainnya, seperti di kawasan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, Simpang Rahayu, pada pagi ini terpantau dari arah dalam kota Martapura menuju Banjarbaru terpantau ramai banget, pendengar ya. Jadi harap berhati-hati yang sedang dalam perjalanan menuju Banjarbaru dari arah Martapura. Sedangkan di dalam kota Martapura, tepatnya di Simpang 3 Sungai Sipai, pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali. Seperti biasa yang padat ini terjadi di Simpang 3 Polsek Martapura. Jadi harap berhati-hati untuk Anda yang menuju ke kawasan tersebut. Sedikit bergeser, nggak dikit banget sih sebenarnya ya, jauh nih, ke Hulu Sungai Selatan, pendengar, pada pagi hari ini. Kita cek dulu kondisi Hulu Sungai Selatan pada pagi ini, terpantau cerah cuacanya. Yang kami pantau di Simpang 5, kondisi traffic light ini nampaknya ada mati ya kayaknya ya. Karena terpantau ini beberapa pengendara dari berbagai arah melaju bersama-sama, jadi kayaknya ada dinonaktifkan di kawasan tersebut. Harap berhati-hati untuk Anda ya. Di Simpang Kompi pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali. Muara Banta terpantau ramai lancar terkendali pada pagi hari ini. Sekali lagi kami himbau untuk Anda yang sedang beraktivitas agar berhati-hati dalam perjalanannya. Semoga selamat sampai dengan tujuan, yang mudah-mudahan tidak ada kendala di dalam perjalanan. Kita menuju ke Tanjung Tabalong pada pagi ini di Simpang Obor, ini terpantau cukup lengang pagi hari ini. Simpang Belimbing pada pagi ini terpantau juga cukup lengang dengan kondisi cuaca cerah. Simpang Masjid Tanjung ini terpantau juga cerah dengan kondisi traffic light yang berfungsi normal di kawasan tersebut. Beberapa warga ada yang beraktivitas di kawasan Barunak, terpantau di Simpang 3 Barunak, ini lapangan tenis di sana terpantau ramai ya. Perbatasan Tabalong HSU pada pagi ini terpantau berasap, pendengar. Jadi harap berhati-hati buat Anda yang ada di Tanjung agar gunakan maskernya untuk kita terhindar dari yang namanya penyakit dan lain sebagainya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Tapi memang pemberitahuan itu akhirnya mendadak ya, Mas, dari situ ya?
4: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai pada.
5: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50.